Sahabat Budaya, selamat pagi. Inilah kabar Ratna Pro 4. Sahabat Budaya, wisata Kebun Goa merupakan salah satu destinasi wisata buatan di Kabupaten Goa yang mengusung konsep rekreasi keluarga dengan suasana alam terbuka yang sejuk dan asri. Tempat wisata ini menghadirkan berbagai fasilitas hiburan, area swafoto, taman bermain, gazebo, serta spot bersantai yang dikelilingi pepohonan hijau dan pemandangan perbukitan. Wisata Kebun Goa dibangun sebagai ruang rekreasi sekaligus tempat edukasi dan refreshing bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Selain menawarkan panorama alam yang menarik, tempat ini juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan keluarga, komunitas, hingga acara luar ruangan karena suasananya yang nyaman dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Lokasinya yang berada di kawasan Kabupaten Goa menjadikan wisata Kebun Goa cukup mudah dijangkau dan menjadi salah satu alternatif wisata alam buatan yang berkembang di Sulawesi Selatan.

0: Suara kehidupan masyarakat yang kian dinamis di era digital membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, teknologi membuka peluang ekonomi dan kreativitas. Namun, di sisi lain, ancaman seperti judi online mulai merusak sendi kehidupan sosial dan budaya. Melalui program apresiasi budaya lokal, isu ini dikupas tidak hanya sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai krisis nilai yang menggerus jati diri bangsa. Ustadz Dr. Haryadi SPDI MPD menyoroti bagaimana generasi muda menjadi kelompok paling rentan terhadap judi online. Kemudahan akses melalui gawai membuat aktivitas ini seolah menjadi hal biasa.
1: Nah, ringkasan singkat, judi online bukan sekedar hiburan ya. Dia menyusup lewat gawai, merusak keuangan, kesehatan mental, prestasi akademik, dan jaringan sosial generasi muda. Presentasi ini tentu menjelaskan resiko, bukti, dampak, dan langkah pencegahan yang efektif. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan, bagaimana maraknya judi ini, lewat mana dia masuk, kemudian ketika anak itu sudah mulai terintimidasi ya, ataupun terlanjur untuk melakukan judi, kemudian pencegahannya juga seperti apa. Di dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan bahwa Al-Maidah itu bahkan dua kali mengingatkan loh tentang bahaya judi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Jadi orang-orang beriman itu diinformasi oleh Allah, sesungguhnya minuman keras dan berjudi ini adalah salah satu perbuatan yang sangat keji. Bahkan di ayat lanjutan ya mengatakan innama yuridus syaiton yuqi abainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Nah, jadi juga menegaskan bahwa perbuatan judi itu adalah salah satu menimbulkan permusuhan dan kebencian.
0: Judi online ini sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda karena merusak pola pikir dan masa depan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman bukan hanya pada individu, tetapi juga pada masa depan bangsa secara kolektif. Ustaz Safei Karsali Esos MSOSI menjelaskan, kedampak ekonomi yang lebih luas. Judi online disebut sebagai aktivitas yang tidak produktif dan justru menguras sumber daya masyarakat.
2: Jadi kalau untuk judi konvensional ya kita perlu ada usaha ya untuk melakukan itu. Ya perlu mengumpulkan orang ya, paling tidak mendatangi tempat judi. Ya tapi kalau judi online ya ini kita hanya cukup ya duduk di rumah ya sambil pegang HP tidur-tiduran ya ini bisa kita lakukan. Ya, tentu judi online lebih berbahaya dari judi konvensional. Dan judi sendiri itu efeknya berlapis. Jadi bukan cuma dosa secara pribadi, ya tapi juga merusak kehidupan sosial, ya merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Ya makanya di ayat selanjutnya itu Allah menyebutkan bahwasanya inna ma yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anil shalah. Ya sesungguhnya syaitan itu ya ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui judi, ya, yang dengannya menghalangi kalian dari mengingat Allah, ya dan juga menghalangi kalian dari mendirikan salat. Ya makanya dari dampak moral sendiri ya orang pasti lalai dari ibadah. Ya karena lalai dari ibadah otomatis dia pasti lalai dari tanggung jawabnya. Khususnya seorang suami itu menafkahi istri dan anak-anaknya. Ya namun kesibukan fokusnya hanya berjudi akhirnya tanggung jawab terabaikan. Ya hubungan di dalam keluarga menjadi rusak. Ya muncullah kebencian yang sebagaimana disebutkan tadi di ayat surah Al-Maidah ayat 91 tadi. Belum lagi dari sisi ekonomi ya jadi uang itu habis tanpa produktivitas ya bagaimana ya tidak ada nilai yang ya, kita hasilkan. Ya jadi menghasilkan orang-orang yang ya hanya berfokus pada keberuntungan semata ya malas beraktivitas ya. Bahkan tidak jarang ya dengan judi online ini ya, bisa mengarah ke kriminalitas.
0: Secara ekonomi, judi online tidak memberikan nilai tambah, justru merusak stabilitas keuangan keluarga. Lebih jauh, Praktik ini memicu konflik rumah tangga, meningkatkan utang, hingga mendorong tindakan kriminal. Dampaknya terasa dari level individu hingga komunitas. Program prioritas nasional begitu menarik karena membingkai isu judi online dalam perspektif budaya lokal. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung kerja keras, kejujuran, dan kebersamaan menjadi benteng moral yang mulai terkikis.
1: Memang terbentuk dari nilai-nilai Quran, nilai-nilai hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, baik yang dilakukan secara sunnah, yang dicontoh oleh orang-orang beriman, ya, begitu pula dengan moral, ya, moral yang terbentuk dari adat budaya, kebiasaan, inilah yang dimaksud dengan judi tadi. Begitu pula dengan minuman keras, ya, budaya ini bukan dibawa ataupun dapatnya hasil bacaan buku, ya, ataupun literasi dan lain sebagainya, tapi memang karena adanya oknum-oknum ataupun lingkungan di mana generasi-generasi muda itu ikut andil ataupun terjun di sana, bergaul, sehingga membentuk yang namanya, ya, budaya-budaya orang-orang yang suka minum ataupun berjudi online.
0: Budaya kita tidak pernah mengajarkan instan, tetapi kerja keras dan kejujuran. Disinilah pentingnya revitalisasi budaya sebagai solusi, bukan sekedar pendekatan hukum. Dalam konteks Asta Cita, 8 Cita Pembangunan Nasional, isu ini berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia unggul dan berkarakter. Pemberantasan judi online bukan hanya tugas aparat, tetapi juga bagian dari pembangunan moral bangsa. Edukasi berbasis budaya, peran tokoh agama, serta penguatan komunitas menjadi strategi penting untuk mengembalikan nilai-nilai luhur masyarakat.
2: Bagaimana menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga? Ya, saya kira kalau keluarga itu hidup nilai-nilai agama, ya insya Allah keluarga kita itu akan diberkahi oleh Allah. Kalau nilai-nilai ketakwaan ada dalam rumah tangga, ya insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Ya Allah akan menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ya Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan hidup yang dihadapinya. Bukan hanya itu, yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka sebelumnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, ya maka Allah akan, ya, memudahkan urusannya. Jadi paling tidak, ya, kita, ya, intinya kita hidupkan nilai-nilai rumah tangga, nilai-nilai ketakwaan dalam rumah tangga, insyaallah akan memberkahi keluarga kita. Ya, insyaallah akan mencukupkan keluarga kita dengan rezeki yang halal dan berberkah.
0: Ustadz Syafi'i Karsali Esos M.Sos.I. mengatakan, kita harus kembali pada nilai agama dan budaya sebagai benteng utama menghadapi tantangan ini. Program apresiasi budaya lokal tidak sekedar menjadi ruang dialog, tetapi juga refleksi kolektif. Judi online bukan hanya persoalan hukum, melainkan ancaman terhadap identitas bangsa. Melalui pendekatan budaya, edukasi, dan kesadaran bersama, harapan itu masih ada. Bahwa di tengah derasnya arus digital, nilai-nilai lokal tetap mampu menjadi kompas moral, menjaga generasi, dan mengarahkan bangsa menuju masa depan yang lebih beradab.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum Baribasa.
1: Baribasa betul sekali. Masih Baribasa.
0: Baribasa.
1: Saya baru monitor ini karena baru bangun.
0: Ah?
1: Begadang.
0: Begadang. Dari mana memang, Ki?
1: Kan nonton bareng. Nobar.
0: Nobar. Nonton bareng atau nonton baring?
1: Nonton bareng, baring-baring, kita tidur. Sekarang kita harus kewajiban itu Baribasa. Itu. Tapi tidak aku tahu kenapa materinya.
0: Materinya, topiknya adalah nilai siri sebagai pengawas moral pengelolaan dana bos.
1: Siri.
0: Iya.
1: Iya.
0: Sebagai pengawas moral pengelolaan dana bos.
1: Cocok nih. Itu kan uang untuk sekolah. Jadi kalau kita malu-malu harus dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Begitu. Misalnya beli pensil, pulpen. Kalau ada yang membantu penjaga sekolah dikasih juga dia insentif. Saya lancar, bukan untuk pribadi pergi jalan-jalan. Karena kalau dipakai dipakai ngemeng kecewa penonton.
0: Kecewa penonton nih. Tapi memang Gi, maksudku saya ini yang pengelolanya ini mungkin malu-malu Ki itu kalau misalkan kita gunakan dana bos.
1: Itu uang walaupun 1-2 rupiah.
0: Iya.
1: Kan ada perencanaan panggil semua guru rapat.
0: Iya.
1: Sekarang ada uang sekian, kita mau apa ini?
0: Mm-mm.
1: Iya toh. Jangan kalau dibilang pi rekreasi, apa gunanya rekreasi, refreshing? Nanti sabar dulu, jangan dulu rekreasi karena ini untuk anak sekolah ini. Lebih baik dibelikan apa yang bermanfaat untuk sekolah. Misalnya beli sapu, beli alat kebersihan. Beli kapur apa macam banyak untuk kepentingan sekolah yang langsung menimbulkan efek bagi yang untuk misalnya kualitas pendidikan. Iya, tapi tuan bilang mengkapi dulu best making di Jakarta untuk evaluasi terlalu jauh, jangan ke Jakarta. Di sini mau di Makassar mau.
0: Di Makassar mau di?
1: Iya, umpamanya begitu. No? Jadi itu uang kalau mau dikeluarkan, dapatkan baru bikin perencanaan.
0: Jangan
1: kepala sekolah pegang uang.
0: Jangan kepala sekolah ya. Jadi seperti itu.
1: Kan ada bendaharanya.
0: Ada bendaharanya.
1: Iya, cuma yang memutuskan bahwa ini uang keluar kepala sekolah.
0: Iya, betul.
1: Iya. Jangan dipegang uang,
0: tapi,
1: karena itu uang sitang.
0: Masalahnya begini, Pak Marsuki. Itu kan ini kan kasihan juga yang buat siswa-siswa yang mungkin ingin menggunakan ada kegiatan di luar, toh. Ya, kegiatan itu membawa nama baik sekolah, katakanlah dia.
1: Nah, maka kan, semua hal-hal yang dimusyawarakan itu bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya dia mau anjan sana, toh mau anjan sana untuk matchmaking atau studi banding, boleh kumpul-kumpul anak-anak semua kita pergi wisata ke sekolah lain, di situ kita ada kegiatan olahraga dan seterusnya. Itu bagus karena banyak yang rasakan.
0: Karena masalahnya begini, Pak Marsuki. Ini kan sekarang banyak lomba-lomba yang naikuti anak-anak atau wakili sekolahnya untuk untuk mewakili sekolah, membawa nama baik sekolah. Maksudku saya, kalau misalkan ada kegiatan lomba-lomba, dia membawa nama baik sekolah. Nah, kasih itu dana untuk gunakan itu siswa kah?
1: Ya cocok nih.
0: Transportasinya, konsumsinya.
1: Iya. Kan mereka itu bikin panitia, kepanitiaan anak-anak sekolah. Ada ketuanya, ada seksinya. Kau bikin kegiatan, berapa? Bikin kau proposal, berapa? Setelah dievaluasi, kasih uangnya. Cuma dipertanggungjawabkan.
0: Iya.
1: Jadi uang, kalau uang dibelanja, ada notanya. Ada kuitansinya. Iya pasti. Baru itu kuitansi di belakangnya tulis barang telah diterima dengan baik dan cukup. atau dilaksanakan fiat bayar begitu. Jangan gelondongan. Iya, jadi kalau minta uang pertanggungjawabannya
0: harus pasti minta kwitansinya.
1: Makanya ini
0: yang jadi pertanyaan, dana bosnya itu dikemanakan gitu loh.
1: Saya kira tadi jelas kalau peruntukannya untuk sekolah kan nampak, apalagi ada fotonya tuh. Kan sekarang kan canggih dipoto ya dari ini.
0: Tapi apa? Bagaimana kalau misalkan ada yang mengikuti anak-anak siswa mengikuti perlombaan wakil sekolah, tapi justru tidak dibantu dari dana bos. Nah itu dia, makanya saya bilang siri gitu loh.
1: Iya, jadi itu tadi jangan dikarang-karang itu sesuatu. Itu namanya siri. Jangan kita.
0: Tidak bakalan dikarang kalau misalkan ada proposal loh Pak. Nggak bakalan dikarang kalau misalkan ada proposal. Mana ya, anak siswa
1: tadi.
0: Mana ada anak siswa ada siswa yang mau mengarang-ngarang, berani mengarang kalau misalkan ada proposal.
1: Tadi, Nanda. Kan dia bikin proposal rincian. Kan dia juga belajar, diajar dia caranya bikin proposal, bikin begini apa maksud dan tujuannya, apa manfaatnya, apa rinciannya. Saya begitu kan, proposal itu jelas ki bisa dievaluasi, bisa dibaca.
0: Nah itu dia. Setelah masuk. Tidak iya, mungkin ada, orang berkarang-karang.
1: Tidak dikarang, kalau ada proposalnya.
0: Itulah. Tadi kita bilang jangan dikarang-karang.
1: Kan dia membentuk panitia kerja dan ketuanya.
0: Panitianya itu di luar dari panitia itu di luar sekolah Pak, karena ini yang mengikuti perlombaan perlombaan itu wakili sekolah, otomatis panitia di luar sekolah kan.
1: Internal kan, internal misalnya momen memperingati sesuatu.
0: Ini ceritanya mewakili sekolah Pak, bukan di internal. Nah, mewakili sekolah begitu.
1: Iya kan, itu biasa kalau begini Nanda. Kalau itu ada kegiatan begitu kan ada surat resmi.
0: Iya.
1: Ada surat resmi masuk di sekolah.
0: Itu dia.
1: Melalui kepala sekolah. Itu melihat ada undangan. Rapat orang siapa yang mewakili.
0: Itulah.
1: Kalau dia mungkin pakai mobil ke sana dan seterusnya kan begitu. Iya kan, kan ada undangan. Berdasarkan undangan itu kita bahas, jelaskan begitu. Kalau menurut saya toh,
0: jadi intinya namanya siri.
1: Iya. Siri itu malu ki.
0: Malu
1: itu siri. Iya. Bukan kita punya anggur kita pakai.
0: Ya, itu
1: kalau
0: dia.
1: Untuk petugas sekolah kita sendiri, karena memang jelas. Tapi kalau dia pakai untuk pribadi, di kesana ketiga, di bawahnya ini, di kafe, cerita itu. Bawahnya begitu. Iya. Ini kalau begini.
0: Jadi harapan tak ke depan ini Pak Marsuki?
1: Ya semua dikelola dengan bagus, dengan pengawasan harus transparan, banyak yang tahu dan ada akuntabilitas. Itu akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan. Ada akuntansinya, ada notanya, ada fotonya dan seterusnya. Kira-kira begitu.
0: Ya, sudah pendek aja.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Maaf kalau keliru.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Marsuki yang ada di Pepabri ya, sudah ikut berpartisipasi juga pada pagi hari ini, sahabat budaya. Sehat selalu untuk Pak Marsuki yang senantiasa semangat terus ya. Dan kembali kita buka lagi 08 11 400 9 250.

Iya, sahabat budaya, penggunaan dana BOS kalau digunakan dengan sebaik mungkin, alangkah baiknya kalau dipergunakan sebaik mungkin, akhirnya bisa segala sesuatunya yang berkaitan dengan kegiatan sekolah lancar-lancar saja ya. Jadi tidak ada kecurigaan di luar sana maupun dalam sekolah. Nah, bagaimana tanggapan tak juga yang lainnya para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Prompat RRI Makassar? Pak Hamsa, selamat pagi untuk yang lagi mendengarkan Prompat RRI Makassar. Pak Hamsa yang ada di Pampang, ada juga Ibu Sumi yang ada di Ibu Sumi dan Lukmu yang ada di Pepabri. Sehat selalu pastinya buat Ibu Sumi dan Lukmu ya.

0: mungkin untuk pendengar kita yang punya pengalaman terkait dengan apa yang dialami anaknya, mungkin siswa atau mungkin para pelaku yang berkaitan dengan pendidikan, dunia pendidikan, guru ingin memberikan apa ya sahabat budaya komentar terkait dengan penggunaan dana BOS, bahwa digunakan sebaik mungkin pastinya. Ya, kita tunggu juga sahabat budaya di 0811 400 9250. Kalau kita mendengar kembali kalimat atau kata budaya atau nilai seri dalam pengawasan pengelolaan dana BOS, nah ini kembali lagi bahwa kita malu menggunakan dana BOS kalau misalkan tidak digunakan sebaik mungkin atau tidak bijak digunakan yang namanya dana BOS ya. Jadi ada yang dibilang itu pakai ki yang namanya rasa siri. Oke deh, kita terima telepon lagi berikut ini. Halo, assalamualaikum, Mbak Ribasa.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, iya, iya. Ngapa?
1: Cut. Iya. Kalau jauh ya di dapur dengan radio.
0: Oh, male. Atau besar ki kapang suara monitor tak?
1: Iya, ini saya kecilkan saya.
0: Oke deh. Ibu Niar. Dana BOS ini kalau dikaitkan dengan nilai siri ya dalam pengawasan moral dana BOS.
1: Dana BOS menurut,
0: iya.
1: Bagaimana, Di? Itu dana BOS kadang juga kita ini orang tua murid terkadang bingung, Ki, dipakai apa itu dananya?
0: Pakai apa?
1: Karena kan
0: ya?
1: Kalau kayak sekolah yang perbaikan-perbaikan yang besar-besar itu kan pakai proposal dari dinas. Dinas yang kasih. Kalau dana BOS itu kan kayaknya diperuntukkan untuk kebutuhan siswa. Kan sekolahnya gratis kan, enggak ada pembayaran. Tapi kadang-kadang siswa disuruh bawa sapu. Sendok sampah. Kain pen. Apa-apa ada tugas dibeli sendiri. Mungkin padahal biasa kalau rapat kan dibilang, Bu, ini dana BOS untuk keperluan sekolah. Misalnya kan enggak pakai kapur tulis, pakai spidol nih sekarang. Beli ini, Bu, beli ini. Tapi terkadang kalau ada tugas anak-anak macam prakarya itu, inces, macam-macam disuruh beli. Beli mitali lah, apalah warna-warni. Sibuk, Ki. Baru kadang juga informasinya biasa malam. Untuk besok. Tolam mali tangga bangi.
0: Cocok juga ya, betul-betul. Ya, betul.
1: Jadi terus kalau ada lomba, ini anakku enggak pernah, Ji. Cuman teman-temannya kan yang di bidang olahraga, ada salah satu temannya itu suka mewakili sekolah. Dia bilang gini, namanya Ipa, lah bisa ya jidoe untuk transport.
0: Betul,
1: oh,
0: tahu.
1: Enggak ditanggung sama
0: ditanggung,
1: sekolah.
0: Tidak.
1: Dia bilang, tidak. Saya bilang, ya nantilah kalau kita rapat lagi. Naik kelas 6 nanti saya yang pote-pote. Nanti saya terus nanti juga saya mau usulkan kalau bisa sekolah itu dana BOS dibeli kostum itu, Inces, buat kalau ada kegiatan tari-tarian lah apalah.
0: Ini kita sewa sendiri nih. Sewa sendiri
1: itulah kalau mau kecantikan tadi bom di salon sendiri. Mestinya itu kalau mewakili sekolah lomba, sekolah siapkan bajunya,
0: betul,
1: transportnya, terus buat dandannya,
0: betul,
1: uang untuk dandan. Kadang juga begitu, Jinces, maksudnya ditanggung, ditawa sebagian, semuanya di orang tua,
0: betul.
1: Nah, tapi kalau anak-anak yang punya bakat di seni atau di apa itu, kadang biasa juga guru bilang, ya pergi Miki, maksudnya ada memang edaran dari dinas kan, ada lomba ini, sekolah ini mau wakili. Kadang ada anak yang berminat, tapi kalau guru bidang studi itu lagi banyak kegiatan, kadang dana kasih ikut nih siswanya. Begitu yang saya lihat. Tapi kalau di sekolahnya Anissa itu, alhamdulillah kulihat sering-sering dia dapat juara. Cuman begitu nih ibu-ibu kalau kumpul nih toh. Rere beli kak ini, mamanya Ipa beli kak, pinjol minake tidak mau kasih tiku anakku. Yeah, karena memang kalau anak itu banyak bakat ngeces tuh memang korban ke orang tua.
0: Memang dia asli.
1: Memang
0: asli
1: sayang.
0: Sekali.
1: Iya, tapi kan nanti kan untuk itu tonji anak. Terus sepanjang anak itu merasa enggak terbebani.
0: Betul.
1: Dia memang suka diikuti.
0: Cocok.
1: Tapi kalau terlalu banyak juga semua kegiatan dikasih enggak ada waktunya untuk dia nikmati masa kecilnya toh salah juga sebagai orang tua sayang begitu. Jadi mudah-mudahan ini sekolah-sekolah yang punya, makanya banyak itu kepala sekolah mengundurkan diri karena mau diperiksa Inces, mundur di luar mi.
0: Mundur duluan mi.
1: Karena mau dirinci tuh dicari kakak-kakak. Jadi sebelum dia pikir mungkin kalau dia mengundurkan diri sebelum pemeriksaan dia enggak dapat itu mi. Tapi enggak mungkin lah, pasti kan dicari. Waktu
0: dicari.
1: Kejadian ini siapa yang menjabat pada kepala sekolah? Pasti cari tonggi.
0: Iya.
1: Jadi masalah siri itu Inces untuk uang. Berat ki godaannya.
0: Dia berat sekali.
1: Kita saja kadang ibu rumah tangga Inces, jujur begini toh. Kita sudah bilang harga sekian begini. Tapi kalau misalnya ada kita mau beli yang lain kan. Kadang kan kita ya dosa mungkin itu, tapi naik ki harganya sekian.
0: Ay, tidak bisa ya.
1: Ya ada kembalinya buat kebutuhan lain gitu ya.
0: Begitu.
1: Ya kalau nota juga kan ya, apapun kalau pakai nota juga apa sih yang enggak bisa dimainkan sekarang, Ces?
0: Oh, enggak bisa ya, tetap.
1: Ya, itu kan beda-beda kan, Ces ya. Beda. Ada orang yang pakai nota baku atur sama yang mengeluarkan nota. Jadi itulah susahnya. Kalau kita itu
0: begitu,
1: jujur dikelilingi ki, jangan milima, tiga more yang tidak jujur, kalem kita yang jujur kah?
0: Itu mikodong.
1: Begitu sayang, jadi tapi, itulah saya, dunia. Tapi
0: kalau
1: kita tetap harus punya prinsip, siri itu melakukan sesuatu pelanggaran. Insyaallah kalau kita istiqomah itu berkah kehidupan.
0: Pasti mi.
1: Mana mamu itu di dekat-dekat saya itu kadang. Gregetan tongki kalau nyata-nyata kita lihat toh. Jangan mincas organisasi-organisasi kecil saja di posyandu kah, RT RW, komunitas-komunitas apa. Wih, kalau kita lihat ada permainan mau kita tegur, nah dia toseng. dia toseng bendahara, dia toseng ketua.
0: Harus kita berani menegur.
1: Dulu saya begitu Inces. Sekarang tidak nih.
0: Sama saya dulu saya rewa Kak menegur orang waktu zaman sekolah.
1: Ya, saya juga
0: asli kalau ada yang salah saya langsung tegur. Weh, tidak boleh begitu. Itu namanya kok curang.
1: Zaman-zaman begitu juga sampai 40-an. Pas masuk usia 50 Inces.
0: Sekarang saya pakai halus.
1: Apa ya, menjaga perasaannya.
0: Menjaga perasaan
1: mungkin dengan cara begitu. Walaupun sebenarnya Allah menyuruh kita menegur yang salah kan.
0: Kodong.
1: Yang salah itu harus kita kasih tahu. Ya penting dikasih tahu baik-baik satu kali Inces toh lewat meki.
0: Betul.
1: Bebas meki bedeng. Walaupun dia berulang kali berbuat salah, kita sudah tegur sekali bebas kata ustaz. Karena sekarang enggak bisa ki juga masalah sirik baru main perasaan ki, harus kasihan orang karena kadang orang penghasilannya dari begitu Inces. Iya, jadi saling dimaklumi mami yang intinya begini Inces, kita tidak begitulah.
0: Ya, intinya begini. Orang beranggapan
1: kalau kita
0: bahwa
1: tidak bisa menegur orang, bisa merubah orang, kita mau
0: kita yang merubah diri kita. Betul.
1: Ya, karena apalagi nih dikaitkan dengan tahun baru Hijriah tuh. Kita berniat saja menjadi
0: orang
1: jauh
0: baik.
1: Lebih baik. Dari kemarin-kemarin yang kemarin
0: sekali, ceplos,
1: serba-serba cerewet.
0: Iya.

0: langsung di udara. Saya tuh
1: Opai selalu bikin lucu-lucu tahu
0: di udara, di grup. Iya. Langsung ketemu dengan orangnya. Saya spontan itu kalau Pais, jadi mudah-mudahan dia monitor. Minta maaf kau Pais, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sama semua pendengarannya perempat. Bukan kita takut mati, Ces, karena mati itu pasti.
1: Pasti, tapi masalahnya pasti. Kalau kita mati,
0: ada namanya kita berdoa panjang umur, diberi kesehatan, tidak berbuat hal-hal yang negatif. Tidak baik. Seperti kita bahas ini masalah sirik kan. Kalau uang itu Inces, besar godaannya sayang.
1: Betul.
0: Apalagi kalau memegang jabatan ketua. Ketua itu
1: ketua geng,
0: bendahara kompak pi.
1: Ketua geng ya.
0: Ketua geng sama bendahara itu kompak sekretaris itu kasihan kadang cuma mencatat tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan.
1: Oke lah.
0: Masalah doe.
1: Terima kasih banyak Bu Niar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tawa Bu Niar dengan komentarnya juga ya luar biasa sekali. Terima kasih, yang namanya juga berkaitan dengan uang itu sangat sensitif sekali ya Bu Niar ya, dan godaannya pun pasti ada gitu loh sahabat budaya. Godaannya kalau misalkan kita tergiur dengan uang, nah kenapa tidak kalau kita berusaha untuk menggapainya dengan cara yang halal gitu ya. Benar. Oke, sehat selalu untuk Bu Niar bersama keluarga tercinta. Dan sahabat budaya, kita udah di penghujung acara, jadi kutuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di program acara, yaitu Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Sehat-sehat ke semuanya dan saling maaf-memaafkan ya, karena kita gak tahu ajal gitu sahabat budaya. Oke, assalamualaikum.

0: Sahabat budaya Mapadeko adalah tradisi syukur dan harapan masyarakat Bone, Sulawesi Selatan yang diadakan setelah panen padi. Acara ini merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen dan upaya mempererat tali persaudaraan antar warga. Nama Mapadeko berasal dari kata Adengka Ase Lolo, yaitu kegiatan menumbuk padi muda menggunakan palungeng atau lesung, suara alu atau kayu penumbuk yang menghantam lesung menciptakan bunyi khas dan irama yang khas, menjadikan momen panen lebih bermakna. Tradisi ini juga menyertakan pembacaan hikayat lontara yang memperkuat keterikatan budaya Bugis dengan sumber kehidupan mereka. Dengan demikian, Mapadeko menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur masyarakat Bone kepada Sang Pencipta.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermetos.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan hadirkan Durang Dengar Tak melanjutkan kebersamaan kita Mosaik Budaya. Kali ini kita akan dengarkan dengan topik yaitu 5 naskah penting dari Sulawesi Selatan. Ya, penasaran seperti apa informasinya, karebanya, jangan kik kemana-mana. Stay tune terus Miki di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat budaya di program Mozaik Budaya, ruang cerita kita untuk menyelami jejak sejarah, tradisi, dan kearifan Nusantara. Saya Sabrina, hari ini kita akan berpetualang ke tanah Sulawesi Selatan untuk mengulik tentang 5 naskah penting yang menyimpan kisah-kisah luar biasa dari masa lalu. Pertama, mari kita kenali naskah legendaris yang sudah mendunia, Lagaligo. Sahabat budaya, tahukah Anda, naskah ini sering disebut sebagai epik terpanjang di dunia. Bahkan lebih panjang dari Mahabharata atau Ramayana. Ditulis dalam bahasa Bugis dengan aksara lontara, Lagaligo bercerita tentang mitologi penciptaan, tokoh-tokoh setengah dewa, dan sang pahlawan Saweri Gading. Bukan hanya kisah, tapi juga gambaran nilai-nilai kehidupan, keberanian, kesetiaan, dan hubungan manusia dengan alam semesta. UNESCO bahkan telah menetapkan Lagaligo sebagai Memory of the World pada tahun 2011.

kedua adalah Lontara Pangoriseng. Kala Galigo membawa kita ke dunia mitologi, maka Lontara Pangoriseng membawa kita ke dunia nyata. Silsilah dan sejarah bangsawan Bugis. Naskah ini berisi catatan mengenai raja, bangsawan, dan peristiwa penting yang mereka lalui. Bisa dibilang, Lontara Pangoriseng adalah kartu keluarga raksasa masyarakat Bugis kuno. Fungsi utamanya adalah menjaga legitimasi kekuasaan agar garis keturunan tetap jelas dan dihormati.

berikutnya ada Lontara Akarungung. Adalah sebuah pedoman pemerintahan. Kata Akarungung sendiri berarti kerajaan. Jadi naskah ini berisi aturan-aturan bagaimana sebuah kerajaan Bugis Makassar dijalankan. Di dalamnya kita bisa menemukan tata cara mengatur rakyat, kewajiban raja, hingga prinsip keadilan. Bisa dikatakan Lontara Akarungung adalah konstitusi tradisional yang menjaga stabilitas kerajaan di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 hingga 18.

Selanjutnya, kita berkelana ke Lontara atau Riolong. Naskah ini adalah catatan sejarah leluhur Bugis Makassar. Atau Riolong berarti para leluhur, dan di dalamnya tercatat perjanjian antar kerajaan, adat istiadat, hingga kisah kehidupan nenek moyang. Naskah ini ibarat arsip budaya yang mencatat bagaimana orang-orang terdahulu menjaga keharmonisan. Tanpa Lontara atau Riolong, kita mungkin tidak tahu bagaimana masyarakat Bugis Makassar membangun relasi sosial, politik, dan adat yang sangat kuat.

Yang terakhir adalah Lontara Sukuna Wajo. Naskah ini mengisahkan lahirnya Kerajaan Wajo, salah satu kerajaan Bugis yang unik karena menganut sistem demokratis. Kerajaan Wajo dikenal dengan prinsip Maroade atau kebersamaan. Melalui Lontara Sukuna Wajo, kita belajar bahwa jauh sebelum demokrasi modern dikenal, masyarakat Bugis sudah mengenal prinsip musyawarah dan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin. Hebat bukan?

Sahabat budaya, kita baru saja menelusuri 5 naskah penting dari Sulawesi Selatan, Laga Ligo, Lontara Pangoriseng, Lontara Akarungeng, Lontara Atoriolong, dan Lontara Sukunawajo. Setiap naskah bukan hanya lembaran kuno, tapi juga cerminan peradaban, nilai, dan jati diri bangsa kita. Semoga perjalanan kita kali ini menambah rasa cinta pada warisan budaya. Semoga perjalanan kita kali ini menambah rasa cinta pada warisan budaya Nusantara. Jangan lupa, sejarah bukan sekedar masa lalu, tapi juga bekal untuk melangkah ke masa depan. Saya Sabrina, pamit dari ruang dengar Anda.

budaya dimanapun Anda berada. Baru saja kita dengarkan yaitu mosaik budaya 5 naskah penting dari Sulawesi Selatan bersama Sabrina, dan sudah mengantarkan kita ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya juga berakhirnya mosaik budaya, berakhir pula seluruh rangkaian acara kita bersama saya Dewi Satriani. Terima kasih yang sudah setia bersama kami di Perempat RRI Makassar. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda, memberikan hiburan juga, menambah inspirasi tak juga untuk hari ini. Dan tetaplah beraktivitas dengan sebaik mungkin dan berpikir positif untuk menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum, sampai jumpa.

0: Bila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ayo

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Rika, kamu batuk lagi? Dari kemarin gak berhenti-berhenti deh. Jangan-jangan kamu tuberkulosis ya?
1: Oh, cuma debuli. Nanti juga sembuh kok.
0: Enggak gitu, kamu harus periksa, Kak. Tuberkulosis itu bukan aib. Dan sekarang kan ada program penuntasan tuberkulosis dari pemerintah. Periksa deh, obatnya gratis kok.
1: Serius gratis? Aku kira ribet dan mahal.
0: Enggak kok. Yang penting jangan ditunda, biar cepat sembuh dan gak nular ke orang lain.
2: Program penuntasan tuberkulosis bersama Wujudkan Indonesia Bebas Tuberkulosis.
3: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita hari ini, yang pasti juga menemani sahabat budaya hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan teras UMKM, dan seperti biasa pukul 12 kami akan hadirkan ikat teh. Ya, hari ini kita bersama siapa dan teh? Jam 11 nanti kita akan bersama dengan narasumber. Hari ini ada Bapak Dr. Basri Basir MRSE MAK MBNSCB, Coach Practitioner UMKM, Ketua Inkubator Bisnis FEB Unismu Makassar, dan sebentar akan bicara dolar naik, UMKM tetap cuan. Oke. Ya, dolar naik, UMKM tetap cuan, rahasia bertahan di tengah gejolak ekonomi global. Dan IKT sebentar sama siapa dan teh nih? IKT sebentar ini saya akan bersama dengan siapakah sahabat budaya? Ada Ibu Andi Tenri dan juga Kopral Jona. Oke. Sebentar akan bahas apa dan teh nih? Sebentar kita akan bahas mengenai Mas Sempe Na Malanca. Sesaat lagi ya, pukul 12 sahabat budaya. Jadi kita dengarkan dulu sebuah keleng, nanti ada informasi akan saya hadirkan tentang energi terbarukan.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
1: Bicara tentang energi terbarukan, sahabat budaya, ternyata energi terbarukan ini memang sangat penting untuk masyarakat, dan energi terbarukan memang apa ya, dibutuhkan begitu. Dan mau tahu, energi terbarukan sendiri itu adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang memang diperbaharui dengan laju lebih tinggi daripada dikonsumsi. Salah satunya sinar matahari dan angin misalnya adalah sumber-sumber yang terus menerus diperbaharui. Sumber energi terbarukan berlimpah dan ada di sekitar kita. Oke, baik sahabat budaya, kalau energi terbarukan sendiri itu juga ada di beberapa wilayah, dan salah satunya ini adalah angin. Kalau angin sendiri, dia ini adalah salah satu alternatif bahan bakar fosil yang paling umum, dan sumber energi ini didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki air. Nah, saat ini sekitar 20% konsumsi listrik dunia dipenuhi dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Di Indonesia sendiri terdapat puluhan PLTA seperti PLTA Singkarak, Sumatera Barat, PLTA Gajah Mungkur, Jawa Tengah, PLTA Karangkates, Jawa Timur, dan PLTA Riam Kanan, Kalimantan Selatan, dan PLTA Larona, Sulawesi Selatan.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
2: Kita bicara tentang energi terbarukan. Salah satu juga energi terbarukan yang bersumber dari pasang surut. Ternyata energi pasang surut air laut ini juga adalah energi terbarukan yang bersumber dari proses pasang surut air laut. Terdapat dua jenis sumber energi pasang surut air laut. Pertama adalah perbedaan tinggi rendah air laut saat pasang dan surut. Yang kedua adalah arus pasang surut, terutama pada selat-selat yang kecil, layaknya energi gelombang laut. Indonesia memiliki potensi yang tinggi dalam pemanfaatan energi pasang surut air laut. Sayangnya sumber energi ini belum termanfaatkan. Nah, untuk sumber energi terbarukan sendiri dimanfaatkan secara optimal pastinya di Indonesia itu sebanyak 90% energi di Indonesia masih menggunakan energi berbahan fosil. Salah satunya adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Dan sisanya kurang lebih dari 10% yang memanfaatkan sumber energi terbarukan. Sebuah ironi mengingatkan bahwa Indonesia mempunyai potensi yang tinggi akan sumber energi terbarukan. Dari berbagai sumber energi terbarukan yang tersedia, baru energi air yang banyak dimanfaatkan. Jumlah pembangkit listrik bersumber dari energi panas bumi, angin, dan matahari pun masih bisa dihitung dengan jari dengan kapasitas energi yang sangat kecil. Apabila sumber energi yang berasal dari laut, meskipun potensinya sangat besar, nyatanya belum satu pun yang berhasil dikembangkan.

0: waktu sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
1: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah. Makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
2: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
3: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.

Baji Misar Peta Malam Berikut di mana saja berada, melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini. Yang pasti energi terbarukan itu sangat bermanfaat untuk beberapa kebutuhan kita ke masyarakat, maksudnya ya. Ada untuk pembangkit listrik, yang pasti matahari, angin itu juga salah satu menjadi pembangkit tenaga listrik atau PLTA, itu biasa juga menjadi pembangkit listrik tenaga air, itu ada, dan panas bumi juga salah satu, atau PLTP, ini yang menjadi salah satu juga sumber dari energi terbarukan. Dan kalau bicara tentang panas bumi, ya sudah sering kali saya katakan bahwa kalau energi panas bumi ini diyakini cukup ekonomis, berlimpah dan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Namun pemanfaatannya masih juga terkendala pada teknologi eksploitasi yang hanya dapat menjangkau di sekitar lempeng tektonik saja. Nah, pembangkit tenaga panas bumi PLTP yang dimiliki Indonesia itu adalah PLTP Sibayak di Sumatera Utara, PLTP Salak Jawa Barat, PLTP Dieng Jawa Tengah, dan PLTP Lahendong Sulawesi Utara. Sulawesi Selatan belum ada, enggak ada Dente nih. Ketidak ada gunungnya di sini yang kayak begitu Dente nih. Oh iya iya. Maaf. Jadi itulah informasinya sahabat budaya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat, dan kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: masih bersama Anda. Khabar Ratna Pro 4.
1: Khabar Ratna Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya tradisi angkat dan pindah rumah. Tradisi angkat dan pindah rumah panggung kayu suku Bugis dikenal dengan nama Mapalete Bola atau Maraka Bola. Tradisi gotong royong ini dilakukan saat pemilik rumah ingin memindahkan rumahnya ke lokasi lahan baru tanpa membongkar struktur bangunannya. Puluhan hingga ratusan warga bahu-membahu memikul seluruh bagian rumah menggunakan bilah bambu dan kayu yang diikat kan pada tiang-tiang rumah. Terdapat seorang pemimpin yang berdiri di bagian depan atau dekat pemilik rumah untuk memberikan instruksi arah dan menjaga agar langkah serta irama pukulan tetap kompak. Sebelum pengangkatan, pemilik rumah telah memindahkan perabotan dan menggali lubang untuk fondasi batu umpak di lokasi tujuan yang baru. Tradisi ini murni dilakukan secara sukarela tanpa diupah. Warga datang membantu mencerminkan eratnya semangat tolong-menolong dalam komunikasi. Bagi suku Bugis, rumah adalah simbol warisan leluhur yang dijaga keutuhannya.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Nusantara Siang masih bersama Anda.
1: Kita masih bersama di siang hari ini sahabat budaya Teras UMKM, dan yang pasti kalau bicara tentang uang sekarang ekonomi memang sangat apa ya dibilang ya cukup berat ya. Semua harga barang itu mahal. Harus banyak hemat begitu. Nah, bagaimana tips untuk berbelanja saat uang nilainya sudah mulai kecil gitu. Uang nilainya kecil. Oke, kita akan tahu sama-sama sahabat budaya. Bicara kalau tentang uang ya, ada tips yang bagus untuk sahabat budaya yang buat kita hemat ya berbelanja. Yang pasti ada caranya. Tips belanja hemat mengatur belanja bulanan dengan bijak sangat penting untuk menjaga stabilitas anggaran rumah tangga agar kita tidak kehabisan dana di tengah bulan. Beberapa strategi belanja hemat dapat sangat membantu dalam mengontrol pengeluaran, mulai dari merencanakan daftar belanja hingga memanfaatkan promo. Setiap langkah kecil dapat memberikan pengaruh besar pada efisiensi keuangan kita. Ada beberapa tips belanja hemat yang bisa sahabat budaya coba untuk menjaga keuangan tetap sehat. Yang pertama, buat daftar belanja dan patuhi. Susah ya Dente nih. Susah kayaknya, karena biasa kadang-kadang itu mata agak jelalatan ya. Tapi nih tipsnya supaya sahabat budaya tahu. Nah, yang pertama adalah membuat daftar belanja. Menjadi langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk belanja lebih terarah. Tuliskan semua kebutuhan utama yang diperlukan dan hindari memasukkan barang-barang di luar rencana. Daftar ini akan membantu kita menghindari pembelian impulsif yang bisa membuat anggaran bengkak. Karena sahabat budaya hanya membeli yang sudah direncanakan, resiko pemborosan juga dapat dikurangi.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethyls oxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Nusantara Siang masih bersama Anda.
1: Kalau bicara tentang menghemat uang belanja, pastinya ibu-ibu di rumah butuh sekali informasi. Semoga tidak dilanggar begitu ya. Karena biasa itu kalau ibu-ibu agak sedikit berbeda dengan para ayah atau para bapak begitu. Kenapa? Agak luas ki belanjanya. Baik, yang berikutnya setelah kita membuat daftar belanja dan harus dipatuhi begitu sahabat budaya. Kalau belanjanya hari ini umpama targetnya 100 ribu, ya 100 ribu mau saja yang habis, jangan lebih. Aduh, tidak bisa kalau dentennya itu ditambah-tambahi karena mau kak beli yang lainnya lagi, gorengan dan lain sebagainya. Boleh Ji, tapi kalau besoknya jangan kayak lagi itu tambah-tambahi. Karena umpama coba contoh, kalau hari ini 100 ribu harus habis, nah 100 ribu umpama tidak sampai habis di hari ini, berarti masih bisa dibelanjanya untuk besok itu gitu ya. Yang berikutnya, rencanakan menu mingguan atau bulanan. Nah ini dia, dengan kita merencanakan menu harian atau mingguan, sahabat budaya bisa memperkirakan bahan makanan yang perlu dibeli gitu, perlu dibeli ya. Oke, rencana menu ini akan mencegah pembelian bahan makanan berlebihan yang mungkin akhirnya tidak digunakan dan terbuang begitu. Selain itu, cara ini juga akan memudahkan sahabat budaya dalam memanfaatkan stok bahan makanan yang sudah ada, sehingga belanja lebih efisien. Iya, kadang-kadang itu ibu-ibu tuh kalau sudah belanja agak sedikit nanti habis ki, mau kalau lagi datang ke sini. Jadi alangkah baiknya ini sahabat budaya, alangkah baiknya jangan belanja itu tadi saya bilang melebih-lebihkan belanjanya. Lebih bagus sih dikurangi ya. Oke. Ada lagi sahabat budaya, bandingkan harga di beberapa toko. Ini juga salah satu tips yang bagus ya untuk mengelola keuangan bulanan atau mingguan. Nah, membandingkan harga di beberapa tempat bisa membantu sahabat budaya menemukan barang dengan harga terbaik. Gunakan aplikasi mungkin perbandingan atau perbandingan harga ya, atau kunjungi beberapa toko untuk melihat mana yang menawarkan harga lebih murah. Nah, perbandingan ini juga bisa dilakukan saat ada diskon atau promo, sehingga kita bisa mendapatkan kualitas barang terbaik dengan harga lebih terjangkau.

0: Lagu apa itu ? Kenapa kayak jadul gitu dengar?
1: Mending pelajari chordnya Alama Laguna Rizky Febian.
2: Weh Putek, sembarang nu. Masa gak nu tahu gitu lagu?
3: Bentong ini, padahal pernah jadi pelajari di mata kuliah tak. Jadi itu tadi yang namainkan Fitri, judulnya Mak Rencong-Rencong.
2: Dan harus kau tahu, itu lagu mengandung mimpi yang besar. Di lirik Batura Tema Ribulang, artinya kan menginjakan kaki di bulan.
3: Ternyata itu angan-angannya Ji Orak Bugis Makassar, supaya mendorong pendengarnya bermimpi besar untuk mencapai ke tujuannya.
0: Oh iya, ini paling ada di Google . Tapi kulihat di sini, penciptanya tidak dicantumkan deh.
2: Iya weh, tidak ada memang info pastinya.
0: Oh, ini lagu sudah pernah miku dengar. Batura Tema Ribulang.
4: Mak Rencong-Rencong, Mak Rencong-Rencong.

Baik Sobat Duda, di mana saja berada, bicara tentang tips untuk hemat begitu ya. Kalau hemat itu pastinya juga ibu-ibu senang, tapi kadang-kadang susah ya. Yang di mata lain, yang di otak lain gitu. Oke, yang berikutnya adalah beli dalam jumlah besar untuk produk yang sering dipakai. Nah, produk-produk seperti tisu, sabun, atau bahan makanan yang tahan lama sebaiknya dibeli dalam jumlah besar. Jika harganya lebih murah, pembelian dalam jumlah besar biasanya lebih ekonomis daripada pembelian satuan. Namun, perhatikan masa kadaluarsa dan pastikan barang tersebut akan digunakan, sehingga Sahabat Budaya tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli lagi dalam waktu dekat. Ada lagi Sahabat Budaya, manfaatkan program keanggotaan atau kartu loyal.

yang hadir di siang hari ini, dan juga Jono ya, yang akan menemani siang ini dengan perbincangan kita. Sebentar nanti kita akan bahas apa perbincangannya. Kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.

0: Kabar Anda pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Palu Basa adalah kuliner tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan. Berupa hidangan berkuah berisi daging dan jeroan sapi atau kerbau. Kuahnya dimasak dengan berbagai rempah dan khas karena menggunakan taburan kelapa sangrai serundeng. Umumnya hidangan ini disajikan bersama tambahan telur mentah alas di atasnya. Palu Basa menggunakan kelapa sangrai yang memberikan rasa lebih pekat dan gurih. Sementara Coto Makassar menggunakan bumbu kacang tanah. Coto biasanya disantap dengan ketupat, sedangkan Palu Basa lebih nikmat dinikmati bersama nasi hangat. Untuk pengalaman makan yang lebih otentik dan gurih, sahabat budaya bisa meminta tambahan telur ayam kampung mentah disebut alas yang dicelupkan ke dalam kuah panas saat disajikan. Sahabat budaya juga dapat menyesuaikan isinya seperti memilih daging murni atau mencampurnya dengan bagian jeroan seperti lidah, otak, atau paru.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

sendi ridicarai jumatai ketengi kukana kutak bajo mewati sirupa mata reko pale maelok tindi misengi karebata.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini seperti biasa di acara IKT. Dan saya siang ini tidak asing lagi dengan kedua narasumber saya. Mereka berdua itu biasanya bergabung di acara-acara kita Bari Besa atau acara Makelong dan lain sebagainya. Apalagi itu yang baju hijau. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar? Saya harus tahu dulu nih narasumber saya dua orang namanya. Sahabat budaya ada itu pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke. Kali ini kita bersama Ibu Andi Tendri. Beliau adalah Wakil Sekretaris Forum Komunikasi Pemerhati RRI Makassar. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Andi.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Dinda.
0: Merah gang. Ada kenapa namanya Kopral Jono? Namanya Jono.
1: Bukan sebenarnya salah namanya. Nama aku tuh panjang sekali sebenarnya.
0: Apa? Apa nama tuh sebenarnya? Latin Ritata.
1: Itu mah.
0: Oh iya itu.
1: singkat padat.
0: Oke. Okay. Sekretaris Forum Komunikasi Pemerhati RRI Makassar Sahabat Budaya siang hari ini kedua narasumber kita akan bicara tentang Mas Sempe Namalan.
1: Mas Sempe.
0: Oh, Mas Sempe.
1: Bukan Mas Sempe.
0: Oh, salah. Oh, ulang-ulang.
1: Mas Sempe.
0: Mas Sempe.
1: Mas Sempe.
0: Mas Sempe.
1: Mas Sempe.
0: Susahnya saya bicara.
2: Mas Sempe.
0: Ya.
1: Mas Sempe.
0: Mas Sempe. Mas tadi sudah betul ya?
1: Mas Sampah mau.
0: Jangan. Sampah itu yang di atas itu.
1: Mas Sampah itu yang.
0: Yang di atas rumah?
1: Bukan.
0: Apa? Sampah kan?
1: Petik padi. Mas Sampah itu.
0: Oh, begitu juga.
1: Di tengah sawah.
0: Oh iya. Mas Sempe. Ulang-ulang, Jan.
1: Mas Sempe. Ya, ini.
0: Mas Sempe nama lancar. Oke. Banyaknya itu anunya diulang-ulangnya.
1: Iya. Sempe itu.
0: Sempe, ya.
1: Artinya itu tendang. Sempe. Sempe itu tendang. Mas Sempe itu baku tendang.
0: Baku tendang.
1: Iya.
0: Malancar.
1: Malanci itu beda juga. Kalau malanci itu adu kaki.
0: Adu kaki.
1: Iya, itu betis itu.
0: Betis.
2: Menyepak ya. Dua tulang kaki kering.
0: Itu. Oh, begitu. Terus kalau bukan malanca, ini bahasa Bugis ya, John-nya?
1: Bugis.
0: Iya. Malanca itu saya kira dia dalam seni bela diri begitu ya.
1: Bukan juga bela diri sebenarnya.
0: Bukan bela diri sebenarnya.
1: Kalau Mas Sempe bisa masuk kategori bela diri kayak
0: silat, gitu ya,
1: karate kayak apa namanya taekwondo,
0: oke,
2: okay. Kan saling menendangkan kaki,
0: iya betul,
1: cuma cuma kaki aja bisa, kalau tangan tidak bisa, cuma hanya bisa menangkis, tidak bisa memukul.
0: Oh, ya, kaki saja yang digunakan, iya. Gitu ya, oke, okay. Bondi Tendri pernah biasa lihat acara ini?
2: Terus terang sih belum pernah. Mendengar saja baru. Tapi
0: John, hidupnya di mana nih? Kira-kira sama dengan saya kayaknya.
1: Di hutan kapan?
0: Sama aja kodong.
2: Tapi untung ada perempat ya.
0: Iya.
2: Bisa kita sebenarnya mengenal
1: ini semua. Ini masih tradisi masih pada Malancin. Memang tidak semua dari Sulawesi Selatan tahu ini. Karena ini kalau menurut Tuhan cuma aja Bone dengan Maros dulu ada
0: ini. Oh ini, tapi tradisi ini dilakukan dalam hal
1: pasca panen.
0: Okay. Ya. Pengucapan rasa syukur begitu.
1: Iya, ya. Apa namanya pesta rakyat lah. Ini Mas Sempe ini kan seminggu sebelum acara puncak itu biasa dilakukan tiap sore.
0: Iya.
1: Mulai setelah salat asar ya, sampai maghrib. Ini Mas Sempe. Jadi kan itu rangkaian acara kalau pesta rakyat itu kan ada mapere, itu ayunan itu yang tinggi itu.
0: Iya betul, matojang itu ya.
1: Mapere, mapadendang. Ini Mas Sempe. Tapi ini Mas Sempe ini kan paling banyak diminati kalau sore itu kan tontonan itu kayak nonton orang sepak bola.
0: Oh, nonton orang sepak bola.
1: Iya.
0: Oh, gitu.
2: Dan ini bukan kompetisi.
1: Seru.
2: Iya, cuma hiburan, iya.
0: Oh, begitu. Oke, oke. Tapi kalau bicara tentang tradisi ini biasanya apakah juga membawa makanan begitu, John?
1: Enggak.
0: Oh, tidak.
1: Iya.
0: Dilakukan di mana kegiatannya?
1: Biasanya di lapangan.
0: Di lapangan.
1: Nah, kalau ada lapangan di kampung itu di lapangan atau di sawah atau di kebun yang lagi kan habis panen nih kan kering biasa situ orang.
0: Oh, di sawah tengah sawah,
1: iya,
0: yang
1: tengah
0: sudah kering
1: ya. Iya, tengah sawah yang sudah kering dekat kampung. fungsi itu. Biasa dilakukan itu.
0: Biasa dilakukan.
1: Iya.
0: Nanti kita akan bahas berapa banyak kalo, orang yang digunakan.
1: Kalau malancai itu, kalau dulu ekstrim sekali dulu ya. Kan itu tulang kering sama tulang kering.
0: Tulang kering sama tulang kering.
1: Iya.
0: Ini nanti bi dibahas deh tulang keringnya. Mau kak dengar kidul menyanyi sebentar. Banyak sekali perjalanan untuk membicara ini tentang topik kita hari ini. Apa celong kita mau nyanyikan?
1: Itu ompo kemapau.
0: Ompo kok artinya?
1: Iya. Apa muncul kok?
0: Muncul ki bicara.
1: Muncul bicara walaupun itu satu kata.
0: Itu Bu Andi Tenri nasinggung-singgung ki. Nanti Bu Andi Tenri akan menyanyi. Tenang Miki, tenang, dia akan bicara juga. Tunggu Mi, akan saya tanyakan juga sama beliau. Baik, kita dengarkan dulu Jono bernyanyi. Sahabat Budaya, nanti kita akan kembali membahas tentang topik kita hari ini.

0: poggi la Orione.
1: Hai.
2: Kita ulang ya, maaf ya.
3: Anu Ki, kadang-kadang memang tidak bagus Ki suaranya. Tunggu sabar. Kita dengar dulu satu pesan berikut ini.
0: Jangan menyanyi langsung saya bahas.
3: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus.
4: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Świadro.
1: Ya.
2: Kita akan coba ya, Jono bernyanyi untuk berikutnya.
1: Yang kedua kalinya.
2: Oke.

0: Senyum-senyum aja lenteng ini hari.
1: Dari mana kita tahu senyum-senyum ini?
0: Mbak, kalian dengar suara aku tuh.

0: Ah.
1: Terima kasih begitu sudah tadi menghibur siang hari ini. Kenapa begitu tadi? Ya, ada dia apa tuh yang tadi?
2: Ah. Ya mana sih?
1: Kita bilang.
2: Ini dari suaranya lagi. Ada kah?
1: Ada lah. Ada dia suara tak itu. Telinga tak kecil kapan kasih besar-besar sedikit dah. Bisa aja.
2: Perlu ada permajaan ini sebenarnya.
1: Coba,
2: ini.
1: Besar mi tuh suara tak coba.
2: Ini mic dari sebelah kapan ini? Berapa tahun yang lalu kapan ini?
1: Iba baru itu sembarangan.
2: Sudah lama ini.
1: Sembarangnya. Oke. Kita bicara tentang Mas Sempe.
2: Mas Sempe.
1: Mas Sempe. Pintar mah.
2: Mas Sempe.
1: Mas Sempe.
2: Itu lo dentayana. Pertama kali menyiar dia tidak tahu bahasa Bugis.
1: Iya memang.
2: Gara-gara di Baribas aja dia pintar bahasa Bugis nah.
1: Gara-gara kita itu.
2: Karena kita selalu pakai bahasa Bugis, bahasa Bugis.
1: Belajar.
2: Iya.
1: Harusnya ini Ruslan harus yang ini ya, pengucapannya.
2: Ini dentenya berapa tahun di sini belum pintar bahasa Bugis.
1: Pengucapannya susah mengertinya tahu itu ya. Oke. Oke, kita bicara kembali lagi. Tadi tradisi ini sendiri atau Mas Sempe ini, dia itu sebenarnya berapa orang biasa di apa ya?
2: Dua. Memakai? Itu dua. Itu kan sandi satu lapangan kan? Orang itu penonton itu bundar. Itu di lapangan.
1: Yeah.
2: Baru nonton nih. Itu peserta tidak ditentukan, siapa saja bisa masuk. Dari kampung mana saja?
1: Dari kampung mana
2: iya.
1: saja?
2: Itu Adam itu disuruh masuk untuk cari lawan kan, cari lawan. Ada beberapa orang, laki-laki beberapa orang disuruh masuk kan, apa namanya itu kayak apa deh?
1: Apa?
2: Masuk keliling itu, cari lawan. Jadi kalau ada yang mau, pilih saja di situ. Langsung begini ya.
1: Ini, oh, jadi iya. tidak ditentukan tidak itu ditentukan. Berapa banyak orang atau apa gitu ya?
2: Tapi itu kan satu-satu aja yang anu tuh. Misalnya masuk keliling. Pilih lawan ya siapa yang mau dilawan di situ. Dia yang penonton tuh kalau dia mau silakan. Pilih lawan di situ yang mana kau suka di situ yang besar sekah atau yang pilih kecil kah itu.
1: Oke. Okay. Bu Andi Tenri, biasanya yang ikut itu perempuan atau laki-laki?
3: Laki-laki dong.
1: Oh, laki-laki tahu, Jon. Saya kira Bu Andi Tenri dengan saya bisa ini jadi anggotanya begitu, Jon.
3: Itu pun laki-laki yang kuat fisiknya yang betisnya juga yang berisi.
2: Cocok kalau dimasuk.
3: Yang kayak betisnya Pak Jono boleh. Yang tebal tebal dagingnya.
1: Oh, Pak Marsuki bisa?
2: Bisa.
1: Oke, okay. Saya tunggu teleponnya Pak Marsuki Pak.
2: Bukan baku tenda tapi baku tarik rambut.
1: Kalau saya sampai bandit tentu gitu. Kita coba terima telepon 0811-400-925 Selamat budaya bisa langsung bergabung di WhatsApp kami. Pak Marsuki mana Pak Marsuki? Tolong komentar dulu siang hari ini. Jona bilang katanya Pak Marsuki bisa ikut juga.
2: Jadi itu istilahnya itu apa? Kalau bahasa Bugis majak orang tuh masuk di lingkaran itu.
1: Iya.
2: Baru ada orang begini kalau dipilih dia tuh nih ini nih. Kalau dia anu ya dia setuju. Oke.
1: Okay. Oh jadi kita memilih lawan sendiri
2: lawan
1: gitu
2: sendiri,
1: ya?
2: Iya.
1: Kalau mau kayak Jono, umpama contoh, cari lawannya Pak Marsuki.
2: Iya, karena ada beberapa orang di situ tuh masuk.
1: Iya.
2: Jadi pilih di situ salah satunya siapa yang mau dilawan di situ. Itu jadi bukan bilang kita buku janji ini. Tidak.
1: Oh begitu di.
3: Iya. Okay. Itu bukan kompetisi, cuma sekedar hiburan.
2: Hari ini kan aturannya itu. Kalau istilahnya dulu kalau mati ya mati begitu nih.
1: Luka itu ada yang sampai meninggal dunia iya, gitu aja.
2: Yang meninggal tidak tapi patah.
1: Oh, tapi tidak ada dendam.
2: Tidak, gitu tidak ada dendam.
1: Oh, okay.
2: Iya, tidak ada dendam. Sudah selesai nih.
1: Selesai.
3: Dan wajib itu berpelukan kalau selesai kompetisi supaya tidak ada saling dendam.
1: Iya. Oh, begitu.
2: Nah. Oh, ini kan dari berbagai daerah nih. Kalau di Bone itu dari berbagai kecamatan itu datang. Iya.
1: Tapi Jon, Ibu Andi Tenri, kalau biasanya itu memang makanan juga ada hadir gitu. Habis selesai pertandingan.
2: Nanti acara puncaknya.
1: Oh, acara pesta puncaknya. Oh, berapa hari memangnya acara itu biasa?
2: Biasa 7 hari sebelum itu sudah kan.
1: Oh, 7 hari.
2: Jadi puncaknya itu biasa potong sapi, kuda.
1: Kuda?
2: Iya.
1: Ika orang Bugis namakan kuda Jono.
3: Iya.
2: Justru di Bugis itu kan kuda itu.
1: Oh ya.
2: Iya.
1: Oh gitu.
2: Saya pernah di ane itu, tapi waktu saya pergi main bola itu kan begitu puncaknya pestanya tuh. Saya kuda hampir 20 kuda dia orang situ dia potong tuh.
1: Oh iya. Jadi
2: saya tertipu sebenarnya sih karena kukira itu padahal itu sebenarnya ikan tuna yang digoreng, ya kan? Kukira itu daging kuda. Gue ambil banyak. Sekali ku gigit ki. Ika.
1: itu mi yeah. dibilang yeah. jangan terlalu tergiur dengan mata begitu ya. Iya iya iya.
2: Kalau di Boni itu tetap panen itu banyak kan, banyak seperti itu Sirau Sulo yang ada di Desa Pongka itu Dua Bocoy begitu juga. Kalau puncak acaranya itu potong sapi kura itu kayak orang lebaran.
1: Oh, berekor biasa tidak ditentukan gitu ya, Jan. Ya, tergantung yang mau melaksanakan apa. Ya. Kalo, satu kampung kalo, itu kalo, harus kalo, melaksanakan atau gimana?
2: Kalau itu sapinya itu dagingan itu kan orang kumpul-kumpul uang satu desa itu ya.
1: Oh, kumpul ya, uang.
2: Ya.
1: Oh,
2: biasa lima, biasa jadi nanti setelah diana dibagi-bagikan nih, baru dia masak tuh. Baru orang kayak anu siara kalau lebaran.
1: Ah, oh, begitu. Ya, masuk,
2: orang luar datang semua.
1: Dan diajak makan.
2: Banyak makan.
1: Berapa hari biasa acara itu berlangsung?
2: Satu hari.
1: Satu hari. Ya, satu tapi hari. Malam puncaknya biasa ya.
2: Biasa selesai hari itu, hari siang puncak
1: selesai
2: sampai
1: orang
2: malam.
1: Mas Sempe.
2: Kalau Mas Sempe kan biasa sore.
3: Acara makan-makan dulu baru.
1: Oh, acara makan-makan dulu baru itu.
2: Kalau Mas Sempe kan sore biasa. Acara puncak itu kalau malam itu Mapa Dendan lagi.
1: Oh, begitu.
2: Iya, Mapa Dendan
1: itu. Jadi Mas Sempe-nya apa? Siang atau malam?
2: Siang.
3: Siang. Makan dulu baru.
2: Kalau anunya mapadendanya malam.
1: Malam.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Baik, tadi ada penelpon, kita coba terima dulu 0811 409 250. Sudah ada bergabung John, kita coba terima ya. Siapakah dia? Bukan Pak Marsuki kayaknya. Kalau Pak Marsuki WA. Assalamualaikum. IKT.
0: Halo.
1: Iya, halo IKT.
0: IKT.
1: Iya, kenapa kecil suara, Tak?
0: Halo.
1: Iya, halo.
2: Ya, siapa ini?
0: Ya, siapa? Deliwang.
1: Deliwang, oke, okay, aman nih. Iya, Deliwang. Ada pengalaman tak? Ya.
2: Gasi-gasi nih Deliwang.
1: Gasi-gasi.
0: Bagaimana
1: nih,
0: kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Ada orang di belakang bicara.
2: Istrinya Deliwang kapan itu?
1: Boleh bergeser sedikit, ada yang bicara di belakang tak?
0: Iya.
1: Ada yang bicara di belakang, tak boleh bergeser sedikit supaya tidak masuk ke suaranya dia. Iya, iya. Iya, masuk. Iya, agak mengganggu begitu. Saya tidak
0: halo?
1: Bisa. Ya. Oke, okay, boleh. Ya. Silakan.
2: Ya. Mas Sempe dan Liwang. Tahu Mas Sempe?
0: Iya, apa dibahas ini?
2: Mas Sempe.
3: Mas Sempe dan Malanca. Apakah bisa pernah dengar atau melihat?
0: Kalau Sempe. Saya baru selesai dengar ini.
1: Ya. Baru mendengar ya.
2: Makanya didengar, diperdengarkan.
0: Kalau hari materi kita doakan. Cek waktu. Karena ini masa-masa masyarakat dulu itu banyak permainan.
1: Banyak permainan.
0: Bisa mainkan apalagi itu orang-orang dulu. Ah, sepake.
2: Iya.
1: Tapi apa yang kita tahu tentang kalau di Makassar bilangnya apa ya?
0: Iya.
1: Deliwang. Makassar bilangnya apa?
0: Iya, halo.
3: Ya, halo.
2: Kalau di Makassar dia tidak kenal Mas Sempe.
1: Tidak ada ya.
3: Mas Sento.
2: Memang Bugis. Pasito. Bugis itu dulu Bone dengan Maros itu kenal.
1: Iya.
2: Kalau di Wajo itu tidak juga.
3: Ini kan tidak ada dari kerajaan Bone.
2: Oh iya.
1: Boleh ya.
2: Ini memang kan tradisi sekarang lagi marak lagi dilakukan itu Mas Sempe.
1: Iya, iya. Oke.
2: Okay, hampir okay. Dato di Kecamatan di Bone itu. Ini baru-baru ini di tahun lalu itu marak itu.
1: Marak ya?
2: Marak lagi itu.
3: Nah, ini kan warisan dari kerajaan Bone.
1: Jadi Makassar tidak ada.
2: Makassar tidak ada.
3: Mungkin ada, mungkin, tapi mungkin namanya beda ya.
2: Juga tidak
1: mungkin
2: ada.
1: Juga wilayah lain begitu
2: kalau,
1: ya.
2: Kalau Mas Sempe itu memang
1: kayaknya ya, Toraja ada.
2: Sepengetahuan saya kalau datangnya kalau aneh ya.
1: Kalau Toraja ya ada.
2: Di Bone,
1: Mas Sempe. Mas Sempe kalau di Toraja enggak salah.
2: Yeah. Mas Sempe kapan gitu?
1: Enggak. Si Sempe.
2: Apa itu Si Sempe?
1: Si Sempe itu mengadu kaki. Kaki juga. Iya, di Toraja ada. Saya kasih lihatkan kidul. Nah, kalau Toraja itu ada. Enggak tahu kalau Mas Makassar ya. Coba ya kita lihat ya Si Sempe di Si Toraja. Iya, di Toraja itu ada tradisi itu.
2: Iya kah?
1: Iya, oke. Okay. Ya, kita coba lihat nah. Si Sempe tradisi tendang dari adat Toraja Utara. Ini ada informasinya. Saya kasih lihat supaya ditahu bahwa memang di toraja juga ada. Tapi kalau di apa namanya?
3: Oh, iya, sama.
1: Ini ada. Oke, okay, satu ini. Tapi itu tadi YouTube ya. Tapi inilah si Semba ini tendang. Aduh tendang.
3: Iya.
1: Kalau boleh lihat nih, kita akan coba melihat sama-sama sama budaya kalau
3: si Semba.
1: Iya, si Semba. Dia tradisi yang memang ada di masyarakat Toraja yang dilakukan seperti yang Jona bilang. Oke, okay. Baiklah kita lanjutlah. Kita ini tinggalkan dulu si Semba atau Mas Semba saling tendang.
2: Tendang. Iya. Yeah.
1: Saya kurang tahu kalau di kita juga Bugis ya begitu di baku adu kaki ya John ya.
2: Iya, tendang. Pokoknya tangan tidak boleh ikut memukul. Oh, yeah. Cuma menangkis saja.
1: Oh begitu. Yeah.
2: Jadi itu mah risikonya tanggung sendiri. Kalau patah ya patah, obat sendiri. Tidak ada bilang.
3: Itu si Sempak kalau
2: bukan tanggung jawab panitia, bukan tanggung jawab anu.
1: Iya.
2: Kalau malanci itu
1: beda lagi.
2: Itu
1: malanci itu.
2: Malanci itu bukan tidak boleh dilakukan orang-orang biasa.
1: Kenapa?
2: Itu dulu karena di kalau di kampung dulu itu di kampung itu namanya parimbolo. Tahu parimbolo?
1: Apa itu?
2: Ilmu.
1: Oh.
2: Ilmunya itu.
1: Iya iya iya.
2: Itu dulu pemain-pemain bola dulu itu yang dari kampung itu dia tidak pakai sepatu bola. Dia tidak pakai pelapisan, tapi dia berani karena itu ada perimbolonya.
1: Apa? Oh, ada ilmunya.
2: Ada,
1: apa itu ya?
2: Ada ilmunya itu. Ada itu dibaca-baca di, anu baru disebutkan di betis. Jadi itu betis ada namanya perimbolok besi, ada perimbolok kapas. Kalau besi itu agak berat terasa kaki, tapi ini kalau dipukul itu agak tidak dirasa.
1: Oh, tidak ada
2: iya,
1: dirasa.
2: Tidak dirasa. Kalau perimbolokan itu yang kapas. Itu terasa ringan itu biasa dipakai
3: kayak semacam pemain, ilmu kebal begitu.
2: Pemain bola. Pemain bola itu.
1: Oh begitu.
2: Ya, kalau sekarang saya lihat itu dirubah karena itu yang di anu itu betis bagian belakang.
1: Oh iya.
2: Kalau dulu lebih kesini lagi karena
1: maksudnya
2: antar tulang kering.
1: Maksudnya John apa lagi namanya dia betis belakang.
2: Iya betis belakang kan daging toh?
1: Kalo, jadi baku kait begitu betisnya Mbak Jono dengan betis saya gitu ya.
2: Ditendang dari belakang itu pakai tulang kering.
1: Oh.
2: Itu.
1: Oke.
2: Okay. Kalau dulu antar tulang kering dan tulang kering dari depan toh. Wah itu. Itu banyak yang kan biasa patah kalau yang main tidak ada ilmunya. Tapi kalau yang punya ilmu itu namanya parimbolo kalau di Bugis itu. Itu tidak ada rasa kalau di tenang begitu tidak ada. Itu namanya perimbolok besi tidak ada narasa.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Iya.
2: Gitu. Jadi tidak boleh kalau sembarang tidak ada anunya jangan masuk nanti patah itu. Iya.
1: Jadi kalau tidak ada ilmu tidak bisa di.
2: Tidak bisa. Atau kalau tidak patah minimal itu di depan tulang kering begini besarnya.
1: Iya.
2: Itu.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Baru kita tahu kita ini.
2: Iya begitu.
1: Oh, tapi John, apakah tradisi ini maksudnya sampai sekarang masih ada kan di daerah tak?
2: Ada.
1: Oh masih ada.
2: Ada.
1: Daerah apa biasa John yang kita
2: di,
1: tahu?
2: Di daerah Boni itu di Kecamatan Telisiat Tinge.
1: Masih
2: biasa ada itu. Kalau Mas Simpe itu hampir semua kecamatan bagian utara ya lakukan itu Telisiat Tinge, ada Ngale. Dua Bocoe.
3: Baru-baru juga di Moncongloe ada.
1: Ada Bu Andi Tendri?
3: Moncongloe juga.
1: Moncongloe di mana nih? Makassar.
3: Maros.
1: Maros. Iya. Oh iya, ada orang Bugis juga di sana. Masa dekat Bugis juga ya?
3: Bugis lah, Maros kalau Bugis.
1: Oh iya. Oh, saya kira ada Makassar juga di sana
2: campur di sana, iya.
1: Oh, campur. Iya. Bu Andi Tendri, kalau di kampung tak masih dilakukan begitu juga?
3: Kalau di Sinjai saya karang Sinjai.
1: Oh.
2: Tidak ada.
1: Jadi Boneji yang ada
2: iya. Kalau di Bone kan kaya akan tradisi dan budaya begitu.
3: Mungkin ada tapi namanya
1: beda ya. Di.
2: Tapi memang tidak ada kayaknya memang cuma di Boneji dengan di Maros ya.
1: Bone di Maros itu ada.
2: Bone di Maros itu ada.
1: Tunggu dulu. Kan siapa tahu atau ada tapi kita tidak tahu namanya seperti Bu Andi Tendri bilang tadi. Tapi biasanya apa makanan yang dibawa? Bu Andi Tendri tahu mungkin apa makanan biasa yang biasa dimasak atau yang dibawalah pada saat acara?
3: Ya, ayam. Apa namanya? Songko lah begitu.
1: Songko ya.
3: Ya,
1: orang Bugis bilang songko
3: ya.
1: Kan Jono suka gym begitu kan, ya Jon. Apalagi Jon?
3: Pokoknya makanan-makanan besar begitu.
1: Kalau Jono biasa makan apa kalau di acara itu? Kan dia besarnya di sana Bu Andi.
2: Daging tuh, ya? Kalau ada daging ada ayam.
1: Daging sapi.
2: Nah, iya, yang kita bilang iya, yang itu. Dipotong itu.
1: Oh, mau, dia dipotongnya pagi atau apa nih John?
2: Pagi lah tuh.
1: Pagi.
2: Acara ya? puncaknya siang dan sampai malam nanti ini Mapa Dendang.
1: Wow, gitu.
2: Mm. Ya, jadi sorenya itu Mas Sempe nih. Tapi Mas Sempe ini dengan Mapir itu dilakukan tuh satu minggu sebelum acara puncak sampai acara puncak. Itu sore sebagai hiburan itu kayak orang nonton bola.
1: Orang nonton bola?
2: Nonton bola kelilingan itu lapangan itu.
1: Nonton. Dikelilingi semua sama masyarakat.
2: Perempuan, laki-laki, nenek-nenek, anak-anak, ada semua sih itu. Jadi hiburan rakyat memang.
3: Kayak acara hiburan, kayak acara iya. Hiburan.
1: Kenapa selalu bawa nenek-nenek tahu?
2: Ada memang.
1: Oh ada nenek.
2: Iya ada.
1: Ada anak kecil juga.
2: Ya, satu kampung lah pengen nonton itu. Kan itu pesertanya itu bukan di daerah sendiri, dari luar daerah itu banyak datang.
1: Tapi dari mana mereka tahu? Apakah dari informasi?
2: Informasi dari mulut ke mulut lah, bilang oh ini iya. Sini ada lagi aneh.
1: Ada acara iya. Ini.
2: Nanti minggu depan di sini lagi nah, di minggu depan di sini lagi. Oh, gitu.
1: Iya.
2: Jadi orang itu yang memang hobinya begitu.
1: Datang nonton.
2: Atau datang jadi anu peserta juga.
1: Kita pernah ikut jadi peserta.
2: Pernah juga.
3: Enggak pantas dia tahu.
2: Waktu saya kecil itu pernah.
1: Kecil pernah. Umur berapa?
2: Ya, masih SD lah.
1: Oh, jadi boleh kalau SD ikut?
2: Ya, boleh. Bisa. Kan sama anak tuan juga.
1: Oh, sepadan kue iya. Lawannya. Oh, jadi tidak menjadi masalah ya kalau
2: yang kecil. Karena anak juga, karena orang lihat juga itu penitia juga, juri di dalam dia lihat kalau tidak pantas sana. Dilarang juga.
1: Ya Anda pantas lah kalau Anda orang lihat saya menjulang gitu.
2: Tapi itu kan kalau dulu anak kan masih anu lah, artinya belum tahu apa ya. Jadi apa nih tendang ke belakang lah sambung.
1: Enggak begitu.
2: Belum ditahu.
3: Kan untuk begitu. Menguji apa ketangkasan, keberanian.
1: Iya ya. Iya kita harus pintar memang dia kayaknya, karena kalau tidak pintar kan nanti kita yang diserang terus ya.
3: Iya
1: Bu Andi.
3: Iya.
1: Oke.
3: Tapi bagusnya kalau sekarang dia anu lagi ya, dihidupkan lagi supaya.
2: Bikin malu juga sebenarnya kalau begitu kita ditendang kena tah malu kayak juga sebenarnya.
1: Oh iya. Bisa menghindar begitu John?
2: Bisa tangkis pakai tangan.
1: Katanya tangan tidak boleh.
2: Tidak boleh memukul tapi bisa dipakai menangkis.
1: Oh begitu. Iya. Tangkis di bawah kaki gitu ya?
2: Iya pokoknya. Era kakinya di mana itu?
1: Kakinya boleh sampai ke atas.
2: Sampai kepala sampai
1: ke bawah. Oh, begitu. Pokoknya, itu kalau malancat toh, Mas?
2: Mas Simpe. Kalau malancat itu hanya lutut sampai ke bawah itu.
1: Oh.
2: Lutut ke bawah saja itu. Tidak boleh dia lebih dari itu.
1: Oh iya. Oke. Okay. Eka ada penelpon. Okay. Kita coba terima dulu. Iya, assalamualaikum Ibu Hawania.
3: Halo Ibu Hawania.
1: Iya, Ibu Hawania. IKT.
4: Apa kabar ini Mas John di Tendri?
3: Alhamdulillah baik. Ada ini dapat kalau ada pengalaman tak ini?
1: Orang marah sih suaminya. Dia orang Goa ki.
2: Orang marah sih ini anun suaminya.
1: Suaminya orang maros. Iya. Ibu awannya orang Goa.
2: Kalau ini orang Sakul.
1: Bukan saya bilang Bu. Jono.
4: Memang itu.
1: Apa nak bilang jangki, dengar kita, tetapi telinga tak.
2: Apa mau ditanyakan?
1: Apa kita mau tahu? Apa yang kita tahu tentang Mas Sempe? Apa John? Ulang.
2: Mas Sempe.
1: Itu salah mah lagi. Kayak John mau.
4: Kira si Ganja lalali pak.
2: Sudah minggu lalu itu.
4: Oh minggu lalu.
2: Aswira sama Enel si Ganja lalali pak.
4: Oh, ku kira ini jadi ini Tommy lagi ku pelajar.
1: Aduh, tendangan kaki Bu Hawania. Dan ini diadakan pada saat selesai panen di masyarakat Bone, Bugis ya.
4: Tendangan kaki dari belakang ini.
2: Tendangan seribu bayangan.
4: Yang betis.
1: Seribu bayangan.
2: Saya kalau malanci itu yang
1: Aduh kaki yang punya ilmu.
2: Yang belakang itu yang di betis bagian belakang.
4: Yang di belakang dan tengah itu dia.
2: Kalau malanci itu.
4: Ditendang.
3: Kalau malanci punya ilmu. Sekarang cari kekuatan yang mana kuat.
4: Di belakang itu tradisinya.
2: Iya tradisi. Pernah sempat sebenarnya. Sempat tidak anu lagi tapi nggak tahu belakang ini anu lagi marak lagi nih.
1: Ibu Awania pernah nonton juga acara ini.
4: Belum
1: pernah. Sama berarti. Kalau Pak Sulaiman pernah?
4: Hey. Belum juga.
2: Manjat kelapa aja dulu.
4: Kalau panjat copeng iya
1: ya. Udah copeng.
2: Itu copengnya habis di daunnya panjat-panjat terus.
3: Sebenarnya bagus temanya ini supaya kita dari yang tidak tahu ini jadi
4: itu tarikan, bagus iya. Yang ditendang itu yang ada daging
2: malanca.
4: Betisnya toh iya. Malanca di lanca itu yang dari belakang itu yang yang tebal-tebal ke dagingnya.
2: Kalau seperti kayaknya Pak Sulu sama Pak Dimas tinggal tulang dan dosa
4: sembarang. Monitor kita nah, monitor sebentar masuk ya,
2: biar masuk pancing-pancing sudah dimasuk. ini bahwanya ada tentang betul perempuan laki-laki dan perempuan dengan perempuan itu perempuan tidak masih simpel itu bagus tarik rambut misalnya.
1: Jangan itu rambut. Tidak ada perempuan pesertanya tuh John.
2: Ini juga ibu bilang muka juga ikut mau ikut apa? Mau baku tarik rambut?
4: Tidak, baku lanca tuh.
1: Iya mah lanca.
4: Itu bagus juga itu kalau 17-an nih.
2: Jangan boleh sembarang nanti ya.
4: Biasanya diadakan itu mah lanca.
1: Tapi pernah biasa dilihat di acara 17-an Bu Hawania?
4: Nggak, belum pernah.
1: Iya. Takut juga orang ya kayaknya karena dendaman ini.
4: Bukan. Iya, belum biasa pernah. Biasa dendam. Siapa tahu saling.
2: Nggak, enggak ada dendam. Kalau yang begini enggak ada
1: kalau
2: dendam.
1: Kalau di kampung John maksudnya. Iya, enggak.
4: Siapa tahu saling memanas akhirnya baku tarik-tarik rambut.
3: Zaman sekarang kan beda itu anunya. Isi otaknya orang.
1: Iya, betul. Itu wanita
3: sendiri ya. Ditatap saja sudah. Iya. Kayak dilawan apalagi.
1: Iya, itu Johono tuh.
4: Iya.
3: Beda zaman.
2: Tidak, ya. ini kayak main bola toh. Main bola itu kalau kita di dalam lapangan itu wih, biasa baku pukul apa, tapi kalau di luar pernah tidak ada apa-apa.
1: Tapi kartu ada kartu merah nah, itu kan ada kartu merah.
2: Memang tidak, tapi itu kan nggak tahu sekarang kalau orang apa namanya mati di dalam an itu apakah kan tidak ada itu kalau mati ya mati saja.
4: Tapi kayaknya giliran susah, Mas John ya? giliran
2: maksudnya
4: giliran di
1: digilir ki di ada pasangannya Bu masukku. Ada pasangannya masing-masing
4: itu memilih kalau tidak masih kuat gilirannya lagi yang satu
2: kalau Mas Simpe itu dua ronde itu tidak sampai 2 menit tidak sampai 1 menit kalau dia sudah baku kena mi ya dipisah mi jangan kan ditukurkan jangan sampai ada yang anu kan
3: yang luka
2: yang anu berat anunya itu jadi kalau sudah ada dipisah mi makanya itu wasitnya ada 2
1: ada 2
2: karena itu susah kalau laki-laki itu harus dipeluk itu dianuk itu katakan.
1: Oh kalau ada yang berlebihan maksudnya.
2: Iya kalau bakuan itu.
1: Iya emosinya tersulut begitu maksudnya kan, John.
2: Kalau sudah terlanjur anu baku tandami tidak mau pisah.
1: Oh iya. Maksudnya, pokoknya saya harus balas pokoknya. Tidak mau Jono kan, menang maksudnya begitu.
2: Itu ronde itu tapi tidak waktunya tidak ditentukan bilang harus 3 menit 2 menit tidak. Kalau sudah
1: lengket mi harus dipisahkan.
2: Iya, dipisahkan. Kalau sudah baku kena itu karena apalagi kalau mi yang jatuh toh, langsung mi diana karena itu kan nanti ninjak kepalanya, anu gipar.
1: Begitu, ya, oke lah.
4: Iya, baik. Kepala.
1: Iya, terima kasih.
4: Iya, terima kasih. Iya, selalu. Sehat semua dek.
1: Amin. Terima kasih juga. Iya.
4: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hawania. Baik, kita ke penelpon biasa dulu. Iya, assalamualaikum. Ikat teh.
5: Halo.
1: Iya. Iya. Abang Umar.
5: Iya.
1: Iya.
2: Anjana tau ini layang-layang.
1: Layang-layang jadi kita tahu Abang Umar katanya.
2: Apa saja.
5: Pernah saya ada kayak itu malanja.
3: Iya toh.
1: Malanja. Malanja.
3: Jadi kami kipale.
5: Pengalaman. Saya masih normal mata aku.
1: Di mana itu?
5: Saya itu gua kayak itu kalau Jono kamu baji itu. Saya itu dulu di internet Jono Pak Jono tinggal ngibuan dia.
1: Iya.
5: Dulu sih masih normal ya saya punya mata.
1: Iya.
5: Saya ini pun gembala kerbau.
1: Oh iya.
2: Wah, kuat itu berarti kalau pengen gembala kerbau itu memang itu.
1: Hah? kuat-kuat berarti senyap ya, Deng, kalau penambal
5: agak bawah. Biasa orang bagus susun tak dua orang, tak tiga.
2: Tadi, betul.
1: Jadi itu. Pernah kayaknya, Pak Umar.
5: Iya.
1: Jadi pernah.
5: Iya, pernah saya. Terus saya masih ini.
2: Kalau Pomer
5: aku masih tahun 80-an.
2: Ya tahu. Kalau Pomer tidak ada lawannya tuh biasa kakinya kerbonya nahan, nah lancah.
5: Ya.
2: Biasa kakinya kerbonya nah lancah ini kalau tidak ada lawannya tuh. Ini Pak Umar.
5: Kenapa lawannya?
2: Kalau tidak ada lawannya tuh, cari lawan tidak ada jadi biasa kakinya kerbonya nah lancah.
5: Wajik. Jadi biasa kita susun tak dua orang, tiga ya, orang itu.
1: Oh begitu. Ya,
5: baru kita hantar dari belakang tuh. Biasa itu kalau tidak kau orang biasa jatuh.
2: Iya.
5: Iya, betul itu.
2: Yang paling belakang itu yang sisa yang sakit.
5: Iya betul. Saya pernah ada kan begitu juga. Makanya saya masuk juga penasaran tuh.
1: Iya.
5: Saya ingat tuh saya masih ini.
2: Masih
5: ya. Saya kan atuh saya ini masih ini ya banyak juga permainan-permainan saya mainkan.
1: Bagaimana rasanya Pak Umar kalau dikenak?
5: Seperti itu kayak seperti orang bilang orang Makassar bilang gulukan.
1: Apa itu gulukan? Apa itu?
5: Eh, dia nggak tahu dia tanya gulukan.
1: Iya.
2: Jangan kesita, jangan kesita.
5: Tikusan itu.
1: Gulukan. Bengkak.
2: Nyut. Jadi itu dulu kalau orang-orang itu memang ada nunya, ilmunya toh.
5: Oh iya, memang ada juga, ada pakai ilmu toh, iya, tidak terasa. Tapi kalau orang biasa,
2: masih sakit. Jangan coba-coba, langsung itu pincang pulang toh.
5: Iya, betul.
2: Pakai tongkat pulang.
5: Betul, saya ingat permainan begitu semua itu toh. Itu namanya juga asing-asing apa, enggo-enggo apa semua.
1: Tapi kalau kita dulu ikut perlombaan tidak bengkak ji, betis tak?
5: Enggak.
1: Oh tidak.
5: Karena pakai baca-baca.
2: Pakai baca-baca itu seperti itu.
1: Ada baca-bacanya Jun.
2: Iya, itu Pak Umar kalau dipukul kakinya sama Ibu Nur tidak nerasa itu. Ada baca-bacanya.
1: Masa Ibu Nur sih biasa pukul betis tak?
5: Iya. Ada lagi namanya tiu-tiu itu.
1: Apa itu?
5: Siku dengan siku.
1: Oh ada yang kalau di Makassar ya?
5: Iya.
1: Oh iya itu mungkin permainannya Makassar.
5: Oh sama itu anunya permainannya itu. Ya oke deh.
1: Ya. Oke. Makasih Bang Umar. Iya.
5: Terima kasih buat semua ya.
1: Iya.
5: Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
1: Ternyata Bang Umar tahu, cuy. Iya. Karena beliau mainnya, pelakunya ya. Juga. Kalau kita dengar cerita Ji saja.
2: Ini baru-baru ini di kecamatan.
1: Apa?
2: Telusat Awampone lah.
1: Awampone.
2: Iya, ada cara begitu. Itu bupati juga ikut turun coba-coba tuh. Dia iya. Dia diperagakan itu, cerma lanca itu.
1: Oh, beliau juga turun.
2: Iya.
1: Tapi karena, tidak ada.
2: Kalau kapal seorang Bugis itu pasti tahu itu malanci itu masih pemalanci. Dia tahu itu.
1: Beli seumuran kayak kita ya masih.
2: Oh iya.
1: Dia tahu lah pasti dia itu. Gitu. Kita coba terima telepon dulu ya. 0811 400 950. Assalamualaikum IKT.
6: Waalaikumsalam.
1: Iya. Dengan siapa ini?
6: Afon.
1: Parah. Bohong. Anu ini Mas Gun.
7: Oh, Pak Gun.
1: Iya. Mas Gun ini, Mas Gun. Ini.
7: Bagaimana kabar Pak Gun?
1: Pak Gun, bagaimana kabar tak? Lamanya tidak mengudara.
6: Kabar baik. Salam kenal sama itu narasumber dua.
1: Salam kenal. Aduh. Ih,
2: putus. Sudah lari-lari.
1: Orang mau bertanya. Kalau apa dia tidak tahu juga?
2: Dia tidak tahu kalau renang dia tahu kan dia dekat Danau Tempe ini.
1: Oh,
2: rumahnya ini.
1: Danau Tempe kan bone John?
2: Tidak. Wajo. Danau Tempe itu Wajo, Sopeng, Sidrap, so itu.
1: Tapi Danau Wajo Tempe. Itu juga ada tradisi Tidak. Itu?
2: Enggak ada. Kalau mau pedendang ada.
1: Pedendang ada malanca.
2: Sopeng ada.
1: Enggak ada.
2: Sidrap ada. Kalau malanca tidak ada.
1: Oh tidak ada malanca.
2: Kalau semutan saya ya.
1: Pantasan dia kabur.
2: Iya dia kabur memang.
1: Karena dia tidak tahu. Masih mau ke Mas Gun.
2: Ada mesti store suara toh.
1: Store suara Ji.
2: Ya supaya didengar ke sama Ibu Nur. Jadi bilang ada.
1: Ya.

0: Oh iya. Ada pengalaman tak, Pak Gun?
1: Ya.
0: Cerita lagi pengalaman tak
2: tentang
0: masem melancak masem
2: pak. Masem pak.
1: Masem pak sih.
2: Iya.
1: Nggak tahu Pak Joni itu dengan malancak.
2: Kita ya.
1: Yang nggak penting tahu, acara ini pak, yang paling nahan yang orang Bugis itu yang tahu ini.
2: Kita bukan orang Bugis kah?
3: Bugis saya
1: orang Sunda.
2: Orang Sunda. Iya iya, orang Sunda tahu aja.
1: Intinya ini dan tenet toh. Acara ini harus berani dan punya ilmu, kalau apalagi melancar itu.
3: Iya, betul.
1: Kalau tidak ada namanya Barimbolo, aduh, jangan sekali-kali masuk.
2: Tapi dia kita tidak pernah ikut.
1: Follow anunya itu.
3: Pata kayu itu.
2: Berarti itu anak zaman sekarang enggak bisa ya.
1: Follow berarti di sini.
3: Iya,
1: apalagi. Gimana Mas John?
3: Iya, betul. Macam
1: jadi berdiri. Orang-orang dulu itu tidak termasuk kalau ada cara begitu harus ada ilmunya itu.
3: Iya ada.
1: Iya.
3: Berimbolong.
1: Ada nandalkan.
2: Ada pegangannya begitu ya.
1: Iya ya, kalau mau tahu ya datang di sini.
3: Apa? Mau datang apa?
2: Mau datang apa? Tapi anu ada tadi Jono terputus kalimatnya.
1: Mau dikasih barimbolo.
2: Oh mau dikasih barimbolo. Iya.
3: Barimbolo itu memang kalau dipukul orang tidak. Tidak terasa itu.
1: Cuma harus apalagi malancar toh.
3: Iya.
1: Iya harus ada parimbolonya itu tidak sembarang orang bisa masuk. Kan gantian orang itu. Tapi satu orang baru gantian lagi mat tendang itu. Iya.
3: Rata-rata pemain-pemain bola Bugis itu begitu. Ada namanya begitu. Pokoknya.
1: Di kampung juga biar Bugis Pak Jon di Paria.
3: Biasa juga kah?
1: Iya, apalagi di selatan itu
2: setiap panen.
1: Nah, apa itu Mas John?
2: Kita mau yang jawab kita ki. John Miseng.
1: Tidak maksud saya nggak tahu itu daerah aku tuh.
3: Iya, daerah Paria.
1: Kalau di lampa Mas John itu.
2: Oh, iya. Iya.
1: Oke, baik. Oke,
2: terima kasih, okay. Pak Gun.
1: Salam sama orang tua itu.
2: Nonton kita di YouTube, di YouTube-nya. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, kita jeda dulu ya. Kita akan ikuti dulu kabar Anak Perempat. Ibu Niar sabar kina, tapi di kita ikuti dulu kabar Anak Perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan kembali berbincang bersama Ibu Andi Tenri dan juga Kopral Jono. Sesaat lagi.

Kabar Anda pukul 4:13 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Mak Dende merupakan salah satu permainan tradisional dari Sulawesi Selatan yang cukup populer dan dapat dimainkan oleh berbagai kalangan meskipun umumnya dimainkan oleh anak perempuan. Permainan ini mirip dengan permainan engklek yang dikenal di Pulau Jawa dan biasanya dimainkan oleh 4 hingga 5 orang. Sebelum permainan dimulai, salah satu pemain menggambar petak-petak di tanah sesuai pola dende yang disepakati. Selanjutnya para pemain secara bergiliran melompat mengikuti jalur petak tersebut dengan menggunakan satu atau dua kaki sesuai aturan. Tujuan permainan ini adalah untuk menguasai sebanyak mungkin petak.

0: sehingga permainan yang berhasil memiliki petak terbanyak akan menjadi pemenang.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
4: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya nggak?
5: Ngapain? Ngepet?
4: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
5: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
4: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
5: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
4: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
0: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: Baik, kita masih bersama di IKT Sahabat Budaya. Belakang layar tuh banyak sekali pembicaraan yang bicara tentang masyarakat-masyarakat kita ternyata punya daerah tertentu yang bahasanya berbeda-beda begitu ya, John, ya, Ibu Andi Tenre. Logatnya beda-beda.
1: Tapi kalau Wajo itu sama semua.
0: Sama semua?
1: Sama semua kalau Wajo. Karena saya pernah keliling Wajo lah. Pasti ada J-nya di Y, J. Kenapa J? Biar pakai apa?
0: Tapi kalau baca melanca sama Mas Sempe, sama.
2: Sama.
0: Sama aja. Kecuali saya gitu ya.
1: Kalau Boni itu.
2: Ini cara penyebutannya beda.
0: Beda ya.
1: Logatnya itu beda-beda.
0: Oh, logatnya beda-beda.
1: Kalau Boni asli itu Yembe, Mbe. Iya.
2: Tidak juga deh.
1: Iya. Tapi tidak semua itu. Ya, apakah?
0: Oke, Pak Radin kita coba. Pak Radin di Bantimurung. Oke, Deka, ada Pak Radin mungkin.
1: Biasa
0: Mas Sempe
1: ini, Mas Sempe.
0: Oke, kita coba terima Pak Radin.
1: Kalau bukan dia di Sempe.
0: Dia di apa? Oke. Assalamualaikum Pak Radin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, IKT. Iya Pak Radin.
3: Berapa yang nganu ini? Ini hari. Waduh lah.
1: Pak Kepsta.
0: Ibu saya Kepsta.
3: Selama kita berdua sama Ibu
0: Andi Tenri.
3: Iya.
1: Gimana kabarnya Pak Radin? Siapa menang kemarin, Argentina toh? Apa? Jagoan ke itu Pak Radin Argentina?
3: Apanya?
1: Piala Dunia toh?
0: Piala Dunia, dia andalkan Argentina, bukan Portugis. Oh salah ya?
3: Saya anu itu
0: Portugal.
3: Yang menang itu Prancis.
0: Oh Prancis.
3: Itu ya.
0: Oke, kita Prancis ya, Jono Argentina. Dari dulu tuh di Argentina.
1: Bah.
0: Oke, baiklah.
3: Tadi ini baru-baru tengah hari kalah anu Uzbekistan.
1: Uzbekistan. Sama Kolombia
3: 3-1 gak sama itu
1: Kolombia kan. Kolombia
3: ya Kolombia.
0: Oke. Baiklah, apa yang kita tahu tentang Mas Sempe dan Melanca?
3: Melanca dulu pernah juga saya itu begitu ayah sakit saya jemitis.
0: Oh ikut
3: itu muda-muda lagi
0: di mana Pak?
1: Di Maros
3: 18 tahun 19 ya? Tahun kah?
0: Oh di Maros
3: begitu. Sama teman-teman. Tapi dua orang itu simpang kaki.
0: Iya. Yeah.
3: Dua orang yang lanca.
0: Yeah. Oh, malanca. Oke. Okay.
3: Iya, dua orang bitis itu dua orang kita tahan gitu.
1: Ya, supaya tidak jatuh
3: yang
1: toh.
3: Yang dulu ya. Satu orang ini mengalu.
2: Tapi dua orang lah. Waktu itu Pak Radin pakai ilmu juga.
3: Yeah.
0: Ada ilmu itu kalau malanca beda. Yeah. Nabilan Jono tadi.
3: Tidak ada saya ilmu.
1: itu mana sakit.
3: Tidak tahu saya ilmu gitu. Itu main saja. Main saja itu belum masih
2: ini bukan pertandingan
3: yang resmi. Tidak ada sudah saya lihat di sini. Anak-anak muda sekarang.
1: Tidak tahu itu.
3: Iya, dulu-dulu Ji.
0: Tapi betis
3: tahun 70-80-an begitu.
1: Yeah. Betisnya langsung begini besar di belakang.
0: besar ya betisnya ya Pak ya. Yeah. Tapi diobati dengan apa biasa itu kalau begituan? Ada kan ilmunya John.
1: Minyak gosok.
0: Tapi selepas itu sakit ya rasanya setelah perlombaan.
1: Sakit ya kalau karena itu biasanya itu biasa itu kan tiba-tiba betisan itu. Keras dia anu itu sakit sekali begitu.
0: Sakitnya. Ada bilang orang bilang tikus-tikusnya naik gitu ya.
1: Pokoknya iya begitu.
3: Jumbo itu yang tajam-tajam gitu anunya bitisnya itu itu yang sakit yang tajam-tajam gitu.
1: Biasa pakai tongkat
3: orang itu. Yang gitu, tulang-tulang itu.
0: udah mengerikan. Itu lagi
3: orang gemuk itu.
0: Oh kalau orang gemuk bagus ya.
3: Tidak berapa kan rata. Kalau kurus-kurus itu
1: Kalau
3: tajam gitu.
1: Iya, kalau tinggal tulang dan dosa.
3: Iya, anunya tulang-tulangnya.
1: Tulang-tulangnya. Bagus dikondro itu. Iya. Tajam.
0: Dari tadi Jono tuh bicaranya begitu terus ya kondro terus ya. Siapa itu dibilangi kondro?
1: Kalau Mas Sempe di sana Pardin tidak pernah ikut ya?
3: Iya.
1: Tidak pernah kalau Mas Sempe enggak ada di situ.
0: Mas Sempe.
3: Mas Sempe.
2: Salin tendang.
1: Yang aneh itu.
3: Tidak ada saya.
0: Oh, tidak ada. Tapi malanca ada.
1: Malanca.
0: Oh, malanca ada tahu.
1: Iya. Pak Radin kan pelakunya.
3: Oke,
1: Pak
3: Layan.
0: Oke, oke, makasih Pak.
3: Terima kasih Pak Jeno.
1: Iya,
3: berdua.
2: Terima kasih Pak Radin.
0: Iya, Pak Radin. Makasih Pak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya, ada Ibu Niar mau masuk.
0: Iya, nah taunya kalau Ibu Niar mau masuk. Nah, lihat kapan di HP.
1: Pak Radin itu punya ilmu.
0: Ilmu apa? Bela diri.
1: Tembus pandang.
0: Iya, teh. Nggak tahu, nah, kau bilang ada mau nak masuk, kau nak lihat tahu mungkin. Oke, Ibu Niar silakan menelpon kembali 0811-409-2.
1: Telekom Chris tadi itu Pak Radin sama.
0: Oke, kita terima teleponnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya. Kenapa, nak tahu?
4: Bahayanya itu kalau bisa tembus pandang Pak Radin.
0: Malam-malam tahu gitu. Kenapa nak tahu kita masuk ya, menelpon ya.
1: Makanya kalau ketemu bawa seng.
4: Jalan kesenitan telepatinya
0: parah. Iya, kok dia tahu ya, Jon?
4: Kan tadi saya mau nelpon terus
1: tak parah. Ini tuh Pak Radin itu. Gara-gara ilmunya itu dia putih rambutnya itu Pak Radin.
0: Kapan kita lihat nih?
4: Mantan
0: dia. Gimana kabar ini, Bunyar?
4: Sampai sekarang besar betisnya karena mantan kit.
0: Mantan apa nih?
2: Mantan pelanca.
0: Iya. Iya,
4: dulu kapan kampungnya?
0: Juara jadi kampung tak beda.
1: Juara.
0: Oh, juara.
4: Itu. Pantasan diangkat temanya karena tentang dirinya.
2: Pengalamannya
4: tadi. Tadi bagus tahu. Bagus saya lihat di grup tuh apa ini. Terus telepon-telepon tanya keluarga. Oh iya, dulu tahun-tahun 80-an itu saya enggak pernah lihat Dentene.
0: Iya, sama tapi, kita.
4: Ya, enggak pernah lihat, tapi itu saya punya dato suka cerita kan. Jadi dia kasih kumpul nih anak-anak apakah Makassar, orang Makassar bang, anak-anak biru bakka kah? Nah, kasih main begitu nih, dia dijadikan permainan begitu. Dia cerita nih riwayatnya kita begini. Kalau habis panen begini, ada namanya begini. Diajar mi bela diri sampai kasih kuat betis begitu, dikasih begitu mi itu mungkin maksudnya. Yang ada biasa berdiri toh baru. Kalau dari belakang kulihat tidak terlalu sakit sih, tapi kalau pas yang dari depan
1: itu depan itu iya, tulang kering dengan tulang kering itu.
4: Ya itu biasa saya lihat.
2: Tapi aslinya kayaknya tulang kering ya.
4: Ya, yang aslinya memang
1: kalau tidak ada ilmunya itu orang pokoknya kalau yang ada ilmunya itu tidak terasa itu.
4: Wih sakit tau, wih sekolah detetah sakit itu deh. Memang begitu anak laki-laki harus dilatih begitu.
2: Sehingga
4: kita dulu tahu ada baca-baca, biar kapan paran dipukulkan ibu pistol tidak luka. Dia boleh kalau ditendang dia tuh gitu dia bilang itu namanya latihan mental. Kita dulu permainan tak begitu kalau habis panen. Sekarang kan tidak ada misawa di kota, waktu dulu tahun 80-an tuh enggak ada sawah, jadi dikasih main di halaman begitu. Yang aneh-aneh permainan orang dulu pada tapi bukan deng bukan permainan itu ya Bang. Memang tradisi.
1: Tradisi.
4: Itu dia bilang, itu tradisi tapi dijadikan nih
2: hiburan, istilahnya hiburan begitu.
4: Kalau ada yang habis juara katanya itu dianggap Tommy dia sebagai di kampung
1: sih. Iya, biasa kalau itu terkenal mentalnya itu kalau ini ada di sini nih kuat tenunya itu nah.
4: Iya, tahu pokoknya menyebar nih di kampung dia. Bilang kuat kibetisnya itu.
1: Atau ilmunya itu jadi biasa orang itu berbondo-bondo ke sana itu bilang minta kado ilmu anuta itu.
0: Ilmu kuat.
1: Perimbolok tak dulu itu minta kado.
4: Dia tahu panung bulu nanti.
1: Iya, karena biasa itu dipakai juga untuk main bola juga. Begitu,
4: oh ya, itulah yang saya punya dato cerita bilang kalau orang bagus begini cocok ki main bola kasar biar ditentai apa bahasa Makassarnya
1: ya,
4: bahasa
0: Bugis apa itu dihadang ya.
1: Iya, trainer ras itu kalau ditendang tuh.
4: Pak Jono kalau bahasa Mugis Makassar kan ditentaki, kalau bahasa Bugis apa itu Pak Jono?
1: Simpel.
4: Oh, disento, iya. Kalau orang Makassar kan lain ditenta. Kuat kibeng betisnya.
1: Kuat.
4: Tapi orang dulu kan pakai ilmu yang buat bertahan. Dan yang menendang juga itu ada ilmunya di Pak Juno dia.
1: Ada
2: semacam ilmu kulau besi begitu dia pakai.
4: Jadi orang dulu banyak mentong ilmunya, makanya itu Juno hati-hati kian ditendri. Banyak sekali ilmunya.
2: Itu pi Pak Toa itu kan banyak ilmunya.
1: Banyak ilmu ku saya lah.
0: Ilmu
4: banyak
0: apa?
4: Mantong.
0: Ilmu apa?
4: Keluarkan kilmuta Pak Joko supaya menang ke Argentina dia.
1: Iya, menang Argentina.
4: Iya, sama kita.
1: Iya.
4: Oh. Iya, Argentina. Mana mau itu Andi Tenrito dengan Pak Joko saya enggak nonton langsung karena keluar Kak kemarin. Mm. Saya lihat siang-siang bapaknya Ipa putarkan kayak nonton gue timmu main. Bahagia aku. Walaupun ulangannya.
1: Saya kemarin di Dukcapil, itu Dukcapil ada layarnya tidak kasih menyala lagi sekin.
4: Iya, jadi.
1: Saya bingung orang kenapa
0: anak. Suruh itu minta tolong kasih nyala dulu. Jadi Anda menyesal ceritanya itu tidak nonton
1: iya.
0: Ya. Oh, padahal main ya.
4: Tidak pernah lihat.
1: Ah, kita suka nonton bola ini.
0: Ih, nonton lah begadang dulu waktu sekolah, sekarang tidak.
1: Nah, suka aja main bola sama suami.
4: Saya sampai ibu masih suka bola.
0: Suka.
4: Harus itu.
0: Iya.
4: Makanya itu Pak Jono suka nak pamer betisnya Dente
1: nih. Karena seksi tuh.
4: Karena PD-nya. Kasih betis.
0: Enggak deh, enggak masuk deh.
4: Mantan juara.
0: Kalau main bola deh enggak bisa Mi sekarang. Kalau masih malanca, masih sempet
4: ya. Pak Jono kulihat pusingan waktu muda waktu jadi atlet deh, gambaran atau
1: wah. Oh, badanku saya kayak aneh mau deh tuh.
4: Tidak bohong-bohong, saya fotonya aja kulihat tuh itu wah gambaran tuh Pak Jono dulu ini ada deh.
0: Rayuannya Ibu Niar setinggi langit ya.
4: Dan kita lihat tuh
0: posisinya. Jangan Miki. Jangan mikir besar kepala di sini malas deh.
2: Biar senyum-senyum kiri sini.
0: Nih, traktir nata pernah traktir.
2: Sebaran nagaru nah. Sebaran nagaru.
0: Ada lagi.
2: Salting ya.
4: Kalau saya enggak pernah lihat, cuma dengar cerita
1: dan saya nonton.
4: Ajar aja orang begitu.
0: Permainan.
4: Dia jadikan permainan, dites-tes kekuatan sih anak muda ya.
0: Betul.
1: Gitu. Kesenangan budaya.
4: Oke, Pak ya dan Tene.
0: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini betis kok sama sama masih keras sih.
0: Kenapa keras betis tak?
1: Kok saya dari kecil main bola. Memang iya.
0: Oh, itu kebawa sampai sekarang.
1: Iya. Saya dulu tuh.
0: Dulu sekarang enggak bisa Mi.
1: Badanku itu lebih kecil daripada ini.
0: Lu kecil aja
1: itu sarana. Iya. Saya kurus sekali dulu, tinggi kurus dulu.
0: Ah iya, dulu.
1: Nanti habis menikah karena kurang olahraga naik badan.
0: Iya. Umur itu memang tidak bisa dipungkiri. Karena memang otot-otot itu akan berkurang pada saatnya Oke, silakan Deng siapa? Deng Limpo tadi mau menelpon Deng Limpo. Silakan Deng Limpo 0811 400.
1: Ini kalau masuk Mas Simpe ini bahaya panjang kakinya.
0: Sempat.
1: Iya, kutalu sampai kepala. Yeah.
0: Assalamualaikum. Iya, Den Limpo. Iya, halo Den Limpo. Mah, suara tak?
5: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
5: Iya, iya, jadi tabik.
0: Oh, iya.
5: Yang dibahas tadi itu Ibu Niar, itu tradisi Alanja. Alanja.
0: Oh, Alanja.
5: Alanja Jauh Siamba.
1: Kalau
5: ya, jadi makanya di sepak bola di sepak bola itu di Indonesia itu paling disegani itu PSM Makassar. Jadi kalau dia punya pertahanan itu seperti almarhum Hafid Ali, Nur Amir, ya dan lainnya, Musdala Tandang itu make pandombo loh.
1: Parimbo kalau bahasa Bugis parimbo loh namanya.
5: Iya, make pandombo loh. Jadi itu tidak ada yang tantang itu. Itu ketika beliau itu masih aktif di PSM, itu tidak ada yang berani masuk kota gitu. Kota pertahanannya PSM. Karena kalau nambah kok pasti. Ya, jadi bukan hanya memang asli Makassar yang dapat, tapi yang dari luar juga. Seperti Yopi Lamendo itu orang Manado ya. Nah, itu ketika nambah bangkit itu pemain dari Persibaya itu patah. Patah, hancur kakinya. Ya, jadi memang itu. Tapi yang jatai sisi bujur loh. Artinya bukan artinya hal biasa, tapi itu pakai mantra juga. Ya, jadi itu sering diperhatikan. Jadi seperti di Monceloya.
0: Iya, iya.
5: Kalau tidak salah pemanjangan. Itu pemanjangan di belakang BTP. Itu kalau orang memetik padi pertama, karena Mangkasar ke Asilolo. Ya, artinya padi yang menguning tapi belum pi matang betul. Itu dipetik, dikatoi, kemudian ditumbuk, akhirnya jadi beras, kemudian dikelola menjadi makanan namanya Asilolo. Itu kalau diadakan itu kumpul pemuda. Kemudian lanja. Jadi biasa ada tiga batang betis. Kemudian satu jingam bagi dari depan. Itu biasa tangkak ya, saking kerasnya itu. Ya, jadi memang kita itu orang Bugis Makassar, memang ada mantranya. Dan itu sakti, jadi anjarin je pangisinga. Ya, jadi contoh saja kita punya orang tua almarhum Jenderal M. Yusuf. Itu kan rewai itu beliau. Itu banyak dia tempelin di Istana Negara itu. Tidak ada yang mau melawan. Itu justru karena saktinya itu dia punya ilmu. Dan itu kalau orang-orang punya baca tinggi itu, kemudian menempeleng orang, nah karena maka memang makan nasi banyak-banyak, itu berarti tidak panjang umurnya. Itu saking hebat nanti mantra itu baca-baca. Iya, doangan.
0: Tapi
5: ya,
0: pernah sih main ini, melanca, Pak?
5: Saya tidak pernah saya lanja.
0: Tapi pernah nonton. Oh, nonton, oke. Okay.
5: Karena tidak sembarang deh ini.
0: Iya betul.
5: Tidak sembarang itu yang ikut itu lanja. Lanja itu orang punya mantra semua, nggak asing baca-bacana. Iya, tidak sembarang. Karena kalau bayangkan kalau kita punya tulang betis ini, kira-kira berapa kuat? Kemudian ditentaki, dilanjaki sekuat-kuatnya. Tapi tidak ada yang patah. Ya, coba bayangkan, dan tidak ada yang merasa sakit. Bayangkan, itu kisah nyata ya. Ceritanya balik-balik ya. Jadi memang terbukti kita Bugis Makassar. Kita artinya kita bicara dulu-dulu ini. Ya, kira-kira kalau Mariang kita lawan dari penjajah, kemudian kita cuma bawa keris dengan sambal loge, ya, bambu runcing. Ya, itu. Ya. Nah, kira-kira satu kali nembak Belanda mati semua mati itu lawannya. Tapi tidak sembarang orang. Yeah. Tidak sembarang orang itu tampil ke depan karena dia kebal. Kalau senja apa itu peluru tidak mempan, apalagi kalau barang-barang runcing je tidak mempan. Ya, jadi memang budaya kita ini perlu kita angkat karena memang dulu itu sakti mandraguna, artinya cukup kayak artinya jari bacaan. Tapi mungkin sekarang sudah tidak seampu dulu, tidak sesakti dulu itu orang yang punya baca-baca doangan, karena sudah hatinya di dalam itu sudah sedikit percaya. Tidak sama dengan dulu, dia percaya betul. Itu. Jadi saya kira apa yang kita angkat hari ini di Kateri.
0: Kapan
5: saya ikut ini lagi?
0: Nanti pi
1: daftar
5: mungkin. Ya, kian kimpokan ya dulu.
1: Tidak, nanti. Bisa di minggu depan kalau mau ki. Cari mi teman.
5: Jangan mendadak gang.
0: Tidak mendadak ji. Minggu depan.
5: Satu minggu.
1: Iya, satu minggu. Iya, satu minggu. Minggu depan.
0: Ya, tidak mendadak. Kalau besok baru mendadak dan limpo.
5: Iya. Kalau perlu kasih ki bocoran juga apa judulnya. Saya nanti bahasannya nanti mantap.
0: Ya,
1: bagaimana? Iya kan? Bisa di minggu depan.
5: Iya, kasih saja bocoran bahwa temanya nanti ini minggu depan, Kamis depan, dengan tampilan Del Limpo CS. Ini temanya ini.
1: Sama siapa ki minggu depan ini kira-kira Del Limpo?
5: Kira sambarang banyak aja kegang.
1: Hah?
0: Pilih mesti kita yang pilih. Kita yang pilih temanya apa yang kita kuasai.
5: Karena Ajia juga lagi sakit, berdoa ki mudah sembuh beliau. Supaya dia bisa ikut juga tampil.
0: Oke, baik.
5: Ya, sambara mau lagi agangku.
0: Iya, terima kasih Delimpo.
5: Oke, ya. Niko, ya, sukses di semua. Oke. Okay. Sehat. Ya. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima penelpon berikutnya lagi.
1: Iya.
0: Di telepon biasa silakan 0811 400 925. Sahabat budaya, kita masih di IKT. Soalnya
1: ilmu begitu Pak Parimbolo istilahnya.
0: Ada juga.
1: Memang ilmu-ilmu seperti itu orang tertentu juga tahu itu.
0: Iya, iya. Ya, bukan turunan ya John yang memang,
1: iya,
0: atau memang juga harus diminta ilmu itu.
1: Biasa juga orang minta, bila minta kan uta.
0: Iya, karena mau enggak bertanding.
1: Iya, ada juga orang ya jelas bilang ini nak kamu aku begini, ini saya kasih aku begini begini. Ah, iya.
2: Gitu. Jadi ternyata bukan cuma daerah Bone yang punya semua daerah kayaknya.
0: Makassar juga
2: tapi
0: ada
2: beda ya nama ya.
0: Iya, Alanca ya kalau Makassar, iya, ya.
1: Alanja kalau Makassar.
2: Alanca kalau Makassar.
1: Bugis.
0: Oke, baik, kalau kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya. Yeah.
2: Dengan siapa,
0: Kate,
2: Ki?
0: Dengan siapa, Ki?
6: Dari Wibi.
0: Pak Wibi.
6: Iyalah.
0: Iya.
1: Yeah. Halo, Pak Wibi, apa kabar?
0: Temannya Jono ada di sini.
6: Kabar. Kabarnya apa-apa, Mas?
1: Iya. Yeah. Dari mana aja nih berkedengaran suaranya?
6: Iya, yeah, di rumah saja, kadang-kadang kebun tonompu.
1: Bagaimana sepeda, lancar?
6: Alhamdulillah lancar. Kalau hari Minggu itu.
1: Iya.
0: Oke.
6: Ini topiknya ini kok menarik sih tadi apa?
0: Kita tahu.
1: Pasimpe, Pak Wibi.
6: Ya, pakai jampi-jampi ya.
1: Iya,
0: malanca ya.
1: Kalau itu malanca itu pakai
0: jampi-jampi.
1: Pakai jampi-jampi, pakai mantra-mantra itu.
0: Mantra.
1: Kalau ditendang orang, anunya orang dia tidak rasa.
6: Iya, ya, saya ingat ya, ada teman saya dulu. Orang dari Bone.
1: Memang ya, betul-betul dari Bone.
6: Dia artinya dia begini, siapa yang mau tendang saya punya betis ini ya, yang di bawah lutut itu, tulang apa nih, tulang betis toh?
2: Tulang kering ya.
1: Tulang kering itu ya.
6: Ya pasang, silakan tendang. Kalau Vivi kalau mau tendang juga. Takut ya, nanti malah kaki itu yang patah. Ya, dia pasang kaki kanannya. Yeah. Banyak orang tendang itu pakai ya adu betis begitu.
1: Ini
6: apa? Padahal dia tendang keras sekali itu orang. Ada apa 10 orang itu pasang tendang keras sekali tendangannya. Tidak apa itu, malah yang tendang itu yang kepo kaki. Iya, saya lihat sendiri loh. Dia bukan.
1: Iya, yeah, yeah, betul memang begitu, Pak Widya.
6: Saya saja disuruh coba lah, nggak mau saya deh, mau cari penyakit.
2: Iya.
6: Dia pas kakinya
2: ini
6: yang kanan, dia dipanggil dia 10 orang, silakan mau tendang peti saya. Semuanya lari kencang, ditendang itu, nggak apa-apa, malah yang tendang itu yang kepo itu. Yang saya pernah lihat sendiri dulu ini. Oke, makasih. Ya,
0: makasih Pak Wibi. Iya, Pak Wibi di mana? Di Makassar ya?
1: Iya, di Makassar, di Rapokali ini Pak Wibi.
0: Kenapa tahu Anda?
1: Hah?
0: Pernah ketemu?
1: Tidak juga.
0: Tidak.
1: Kan biasa dengar kalau masuk ya.
0: Oh, jarang ya sekarang ya.
1: Dia kan hobinya
0: ya,
1: ini naik sepeda.
0: Naik sepeda.
1: Di persatu dia biasa masuk.
0: Iya, oke. Okay. Baiklah, kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Silakan dari mau bergabung ya,
1: silakan,
0: boleh. 0811 400.
1: Malanca Mas Simpe. Iya.
0: 400 925. Nah, oke. Okay. Kita bicara lagi kembali John.
1: Ya.
0: Jadi ilmu itu ya pakai ilmu lah kalau malanca itu.
1: Mantra Parimbolo namanya.
0: Iya, Parimbolo itu dia tidak datang dengan sendirinya atau dari keturunan ya, harus diminta pi. Kalau mau ikut pertandingan
1: minta,
0: itu.
1: Ada minta juga ada anu yang.
0: Tidak dadakan kan maksudnya mintanya.
1: Kalau
0: tidak dia iya.
2: Itu pun kayak manis hati walaupun kita meminta, tapi kalau yang punya ilmu tidak manis hatinya juga.
0: Oh, tidak bisa.
2: Iya.
0: Oh iya. Kalau Juna dulu minta enggak? Kalau malanca.
1: Saya itu mantra itu lompat sih. Kalau main bola tuh kalau lompat kan lebih lompat selamat kak. Daripada. Itu. Jadi memang kan orang kan itu pemain bola itu yang
2: biar kita meminta
1: pertama yang posisinya beki itu memang berani itu dia tidak takut ani itu pokoknya sembar kalau mau tendang tidak dia tidak takut akan mengon kakinya kan dia sudah persiapkan semua itu
0: gitu.
1: Jadi kalau orang dulu itu kalau kebanyakan tidak pakai kan sekarang itu alim pelapis kan deker namanya untuk melindungi tulang kering. Kalau dulu orang dulu tidak pokoknya biar lawannya pakai apa dia tidak takut.
0: Ada baca-bacaan?
1: Ada baca-bacaannya memang.
0: Kita iya tidak takut Ki, tapi lompat Ki.
1: Tapi lompat saya. Lebih baik lompat tuh. Iya.
0: Lompat setinggi mungkin itu ya.
1: Iya, saya paling malas kalau pergi minta-minta begitu. Iya.
0: Karena kenapa?
1: Karena datang sekali belum tentu kita dikasih begitu nah.
0: Iya, makanya cending hati.
2: Cending hati ya.
1: Sama dengan itu cending rare itu tuh. Biar satu kali dua kali belum tentu kan dikasih itu.
2: Kayak ada semacam chemistry begitu, misalnya kita minta
0: chemistry ya, ya. Kalau saya suka sama kita ya saya kasih ya. Kayaknya saya tidak bisa punya ilmu deh begituan. Karena siapa datang pasti suka kasih.
1: Iya, tapi kadang-kadang biasa orang itu dia dapat bukan melalui dia, melalui mimpi juga biasa.
0: Iya. Melalui mimpi.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Melalui mimpi biasa.
2: Jadi tidak sembarang.
1: Ada juga yang kasih anak kasih lihat ini ini.
0: Oh
1: ini.
0: Iya. Oh, ada memang baca-bacanya begitu.
1: Ada.
0: Ya?
1: Disapukan kan
2: dia.
1: Oh,
2: berarti
1: dia kan. Dia betis toh. Betis itu kan itu kalau yang saya tahu itu namanya perimbolo besi. Itu kalau perimbolo besi itu memang kuatannya itu.
2: Ya kayaknya ditanam.
1: Tanamannya itu.
2: Ada ditanam dia kalau.
1: Bukan, tidak ditanam. Mm-mm. Dia cuma saja. Besi. Tapi memang kadang-kadang kaki persannya agak berat.
0: Oh begitu. Iya, kayak ada mungkin yang ibu Andri Tanri bilang tadi mungkin kayak ada besi di dalamnya kayak, begitu yang dikasih tanam itu.
1: Namanya
0: ya. Itu
1: perimbolo besi itu. Kalau perimbolo kapas itu kaki agak ringan terasa.
0: Tapi dipakai untuk iya, acara malanca itu.
1: Iya malanca. Kalau kalau malanca itu kebanyakan pakai itu perimbolo besi itu. Oh. Karena kuat.
0: Kuat. Kalau iya, yang kapas tidak bisa.
1: Enggak. Enggak terlalu anu kalau yang kapas. Oh, itu biasa iya, dipakai pemain bola supaya anunya agak ringan anunya tuh larinya apa dan sebagainya. Kalau perimbolo besi itu ya pada saat melihat beradu adu kaki itu ya digunakan itu.
0: Supaya jadi ada bacanya.
1: Ada bacanya, ada bentongan. Tapi ada juga orang tidak pakai tapi kalau yang punya ilmu dia biasa itu bini kopaan nanta dia sendiri yang anu ki.
0: Dia yang kasih sendiri.
1: Dia kasih sendiri itu.
0: Kalau cening hatinya bagus dia kasih. Iya. Biarpun kita tidak minta, bukan
2: tapi
1: ditenter,
2: saya suka.
1: Tuh. Bukan bukan bukan diajari. Dia langsung pakaikan itu. Itu
0: oh, itu baca-baca itu.
1: Mantra-mantra itu. Dia sendiri yang ngalih. Begitu. Jadi seperti itu memang. Jadi saya klarifikasi sedikit tadi itu mengenai Pak Yusuf, bukan Pak Yusuf Rewa ya. Cuma itu Pak Yusuf memang punya ilmu. Tapi dia orang tidak tidak sombong.
2: Bisa
1: bisa saja sebenarnya mengenai
0: peristiwa.
1: Iya, saya baca riwayatnya. Itu peristiwa itu ada di Tempeleng di istana di Jalan Cendana dulu. Kebetulan Pak Lima mau ikut menghadap presiden. Dia menunggu di depan. Datang itu seorang pengusaha itu. Dia pakai celana pendek. Ditegur, mau apa? Menghadap presiden. Mau ada presiden pakaian celana pendek, jadi tempel yang kepulan tuh pakai celana panjang. Jangan sekali mau datang di sini pakai celana pendek menghadap presiden.
0: Dong, ada etika.
1: Iya, ya, jadi Pak Yusuf marah, jadi disuruh duduk pulang anu, pulang pakai celana panjang baru bisa menghadap presiden. Iya begitu anunya cerita anunya itu.
0: Oh iya bukan dalam hal-hal yang hanya bukan. Etika yang ya, di sini ya.
1: Iya.
0: Oh saya kira ada komunikasi bentrok yang bagaimana akhirnya.
1: Karena kebetulan
0: adu kekuatan lah di situ.
1: Iya karena itu Pak Yusuf dia menghadap presiden. Dia menunggu di luar itu. Dia datang ini sepengusaha.
0: Oh iya. Jadi bagus ya kalau diluruskan begitu ya. Iya, kita tidak satu ini.
1: Jangan sampai
0: jangan sampai orang bilang, "Oh, berarti ini sakti rewa, sekali umurnya, rewanya rewa, seperti apa?" Oke, deh John. Terima kasih informasinya.
1: Iya,
0: oke, kita terima Ibu Arsinah. Oke. Turun ki tertutup.
1: Ibu Arsin ini salah satu penyanyi ini.
0: Penyanyi ya. Iya, tahu.
1: Semenjak gabung di Perompak pintar menyanyi.
0: Baik kita coba Ibu, kita bicara tentang malanca dan apa John?
1: Mas Sempe.
0: Oke. Okay. Baik kita tunggu dulu. Iya, lanjut
1: mas,
0: lagi.
1: Kalau Mas Sempe ini kalau kita mau menonton itu kalau habis-habis panen di Bone itu banyak ini.
0: Bulan berapa kira-kira John?
1: Agustus. Iya, ini kan sementara sekarang ya bulan Agustus ke atas itu. Karena sekarang itu musim tanam. Itu banyak itu yang ngadakan itu.
0: Jadi kalau umpama contoh dalam setahun itu dua kali atau tiga kali berarti mereka mengadakan acara itu
1: satu tahun. Okay. Itu,
0: oh tidak maksudnya begini kan?
1: Ini kan kalau musim di kampung kan musim tanam itu kan ada namanya itu memang musimnya itu musim untuk padi. Yang kedua kalinya itu sebenarnya bukan musim tanam itu apalagi namanya. Baru namanya kalau orang Bugis baru.
0: Oh, itu, jadi itu, tidak itu selalu ya tradisi tidak. Itu dilakukan.
1: Kalau memang itu memang waktunya itu untuk tanam padi itu tadi itu Kalau yang kedua kelinci itu tidak, bukan itu cumaan, itu apa namanya, selingan lah.
0: Jadi Mas Sempak itu diadakan pada saat selesai panen padi.
1: Iya, panen raya itu.
0: Panen raya dan akan melaksanakan penanaman kembali maksudnya.
1: Iya, itu kan
0: ya,
1: kalau musim berikut itu kan biasa itu ada angin barat toh. Itu nak bilang orang keluaran begitu bare.
0: Bare
1: iya. Biasa di situ biasa orang tanam jagung, kacang, ya kan? Tapi karena biasa juga curah hujannya banyak, jadi biasa di orang ambil kesempatan tanam padi juga. Itu.
0: Iya, jadi bukan hanya padi ditanam, tapi tanaman lain juga ada.
1: Kalau itu untuk diadakan itu pesta, memang itu tahun itu bulan itu memang musim tanam khusus padi memang.
0: Jadi bukan sepengetahuanku kan biasa orang itu dia dua kali tiga kali panen dalam setahun. Ternyata hanya sekali saja diadakan acara itu.
1: Jadi tapi biasa juga satu daerah itu tidak bersamaan anunya toh.
0: Oh, maksudnya
1: jadi panjang.
0: Oh, begitu. Iya,
1: di desa ini.
0: Ya, umpama di kampung tak. Habis itu kampungnya Andi Tenri, contoh ya. Itu kampungku lagi.
1: Biasa begitu, Pak, panjang anunya.
0: Jadi berkesinambungan gitu. Umpama dari kampungnya Jono sudah kampung berikutnya kampungku.
1: Iya, betul. Karena banyak kan biasa koordinasi antara desa, antara kampung bilang nanti kita ini tahun ini kamu bulan depan pi deh.
0: Iya.
1: Jadi jangan bersamaan.
0: Jadi ada tudang sipulungnya untuk membicarakan kegiatan ini.
1: Secara tidak langsung sebenarnya tidak ada begitu, cuma informasi-informasi.
0: Oh, informasi. Iya. Gitu. Jangan bersamaan maksudnya. Kampungnya Jono, habis itu kampungnya Ibu Andi Tenri dan kampungku.
1: Iya, jelas begitu supaya ini pesta
0: ramai. Dan berkelanjutan maksudnya Jono.
1: Iya, karena memang kalau ada pesta rakyat semacam ini kan pendata orang dari luar tuh kan dari luar kabupaten Bone juga banyak datang. Saksikan itu setiap sore kayak
0: sore jam berapa tuh Jon?
1: Setelah salat jam-jam tiga itu banyak.
0: Setelah salat asar atau
1: kalian datang dari luar kampung itu biasa duhur ada mi.
0: Oh, duhur ada. Iya. Bawa mi bekal-bekalnya juga.
1: Iya, dibawa bekal sendiri karena tidak mungkin dikasih di situ karena orang datang nonton itu tidak dikasih apa-apa.
0: Kecuali di kampung itu yang mengadakan acara.
1: Kecuali kalau acara puncak mi ya.
2: Acara makan-makan.
1: Di jamu mi kayak konser itu dipanggil mi setiap rumah biar tidak kenal singgah dipanggil singgah.
0: Singgah gitu ya.
1: Singgah ki. Jadi itu panggung itu jadi kayaknya memang apa deh sudah dipersiapkan lah karena itu daging itu dibagi baik kepada warga itu untuk masak masing-masing di rumahnya tuh. Jadi
2: pernah temunya.
0: Iya
2: pernah. Kita pernah.
1: Pernah.
0: Diajakin makan masuk ki.
2: Iya masuknya.
1: Iya.
0: Maksudnya Bu Andi Tenri begitu. Masuk ki, makan.
1: Iya masuk. Dan itu. Kita tidak kena tan rumah tidak. Iya.
0: Tidak ada maluna.
1: Dan orang memang begitu semua.
0: Oh.
1: Kayak orang sial kalau habis lebaran.
0: Iya. Tapi malu ki Jon.
1: Hah?
0: Tidak malu ki.
1: Tidak. Masa malu makan daging?
2: Mungkin kena tradisi kali ya.
0: Iya Bu Andi. Ya kalau kita kan mungkin kalau kita tidak kenal, begitu apalagi kita dari kampung lain ya, tidak mungkin dong saya mau ke rumahnya Bu Andi Tenri.
1: Tidak kalian begitu tidak?
0: Tidak.
2: Kayak tradisi.
1: Datang kalau acara puncaknya tuh. Datang saja nonton apa. Itu panggil singgah ki.
0: Jadi setiap rumah itu Jon ada masakannya, bukan ada. di satu kampung itu di tempat acara itu berlangsung kumpul makanan di situ tidak ya?
1: Pokoknya setiap rumah di kampung itu pasti ada.
0: Masak daging.
1: Masak kan itu pokoknya. Iya, kayak lebaran.
0: Oh.
1: Siang kayak lebaran. Iya. Punya rame itu.
0: Oh iya.
1: Saya, dulu waktu masih di kampung waktu setiap hari begitu datang sih.
0: Gitu
1: jadi ya. Tidak ada bilang harus begini keluarga tidak.
0: Oh tidak,
2: betul-betul Pak Yuni anak kampung tahu.
0: Lahir di daerah sana Bone lah jadi tahu ya.
1: Itu Mas Simpen namanya kan biasa saya juga lakukan. Sering nonton apa lagi sebagainya, iya kan? Itu setiap sore kayak.
0: Apalagi pelaku ke Dirita ya.
1: Iya.
0: Oke. Lalu tapi gini Jon, acara itu berkelanjutan yang umpama desa ini ya, saya umpama desaku, kampungku begitu. Besoknya lagi desanya kita begitu atau ada beberapa hari jedahnya kira-kira?
1: Iya, kan minimal satu minggu itu.
0: Jedahnya maksudnya.
1: Iya, karena itu ada persiapannya itu karena sebelum hari puncak itu. Itu kan 7 hari kebelakang itu kan di sini itu masih simple apa. Mapere dan sebagainya. Karena kalau orang begitu kan siang malam nonton.
0: Oh iya.
1: Siangnya Mas Sempe. Mapere malamnya Mapalendang.
0: Jadi gitu. Berkelanjutan.
1: Iya, begitu, jadi ya. Saya malam begitu orang memang dia nikmati waktu lanunya.
0: Iya ya.
1: Itu.
0: Oke, baiklah. Kita sudah di pukul 13.47 menit. Nanti Ibu Andi Tenri mau nyanyi. Ya.
1: Mau nyanyi apa sih?
0: Ih, ada tuh tawa lagunya, John. Jadi mungkin apa kesimpulan yang bisa didapat dari pembicaraan kita tentang topik hari ini di
1: acara kita? Sebenarnya Mas Sempe itu mengajarkan kita mengenai sportivitas sebenarnya, ya kan? Karena itu tradisi apa namanya ekstrim juga namanya sebenarnya itu karena fisik kan?
0: Oh iya, fisik.
1: Tapi di situlah anunya karena kita bisa menerima.
0: Menerima. Iya,
1: tanpa ada dendam.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya.
1: Iya, sportivitas.
0: Solidaritas.
1: Tidak ada aturan sebenarnya di situ. Itulah tidak ada aturan. Aturan apalagi dan sebagainya. Itu tadi saya bilang kalau luka ya luka. Tanggung sendiri. Tidak ada hukum. Gitu. Okay. Tapi itulah karena anunya ya tingginya sportivitas, kita bisa menerima semua. Apapun anunya, biar ditendang muka kita, habis pingsan apa, tidak ada. Tidak bilang, tidak ada dendam yang diselesaikan di luar, tidak ada. Sudah selesai, berpelukan apa, bersahabat.
0: Jadi kedua Mas Sempet dan Malanca ya, ini sama, begitu ya, tidak ada dendam ya?
1: Ya, tidak ada dendam. Dan melalui ini menambah sahabat.
0: Menambah sahabat?
1: Iya,
0: pertama. Oh, karena dari kampung lain
1: dari
0: juga ikut?
1: Dari kita bisa, iya. Musuh di dalam arena,
0: ya.
1: Sahabat di luar arena, begitu.
0: Iya, pasti bertanya, bagaimana Batista bebaji, gitu ya.
1: Iya, gitu kan. Sama dengan bola sebenarnya itu, begitu juga.
0: Iya.
1: Saya dulu bagaimana, karena banyak teman saya, karena saya suka pemain bola tuh. Jadi setiap kampung kita datangi ya, minimal ada 2-3 orang kenalan di situ.
0: Jadi karena dengan berbeda, walaupun berbeda kampung.
1: Berbeda kampung dengan.
0: Tapi kalau dalam permainan.
1: Iya, ini mempersatukan kita sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Walaupun secara kita musuh dalam lapangan, dalam arena, tapi di luar kita akan jadi teman, sahabat begitu. Itulah mengenai sportivitas.
2: Oke, silaturahmi dan kebersamaan.
1: Jangan seperti sekarang. Sudah kalah masih ada dendam berkepanjangan sampai ke MK apa? Iya toh?
0: Iya,
1: sudah kalah mi.
2: Gugat lagi.
1: Tidak mau menerima kekalahan.
2: Kekasih lagi.
1: Iya, makanya bercermin ke sepak bola olahraga itu dia bisa menerima kekalahan lah, ya kan?
0: Sportif begitu
1: sportif,
0: ya.
1: Sportif, apapun keputusan juri terima saja. Ini tidak. Lanjut ke pengadilan.
0: Karena dia mungkin dari sisi pandang yang berbeda gitu.
1: Justru itu sebenarnya kita itu diajarkan sebenarnya itu bukan sembarang apa namanya. Itu ada hikmah perlu dipetik di situ.
0: Jadi kalau umpama mendengarkan cerita juga jangan langsung ditelan.
1: Iya.
0: Harus dicari dulu infonya gitu John ya.
1: Iya, itu pemain bola. Menghalalkan segala cara untuk menang. Dia berkelahi di dalam lapangan.
0: Baku ini aduh-aduh tangan ya.
1: Bakuan, tapi setelah pertandingan selesai dia sportif mau menerima
0: jabat tangan.
1: Iya, hasil dari pertandingan itu. Jabat tangan
0: foto bareng,
1: saling merangkul, foto bareng. Iya.
0: Selesai pertandingan peluk-pelukan.
1: Peluk-pelukan, kita kalah sudahlah.
0: Terimalah.
1: Terima kekalahan. Tapi ini kan tidak.
0: Sama aja kalau Anda salah berarti harus ngaku.
1: Iya, sudah kalah, sudah tidak mau menerima kekalahan. Lanjut ke MK. Dendam abadi berkepanjangan. Tahun depan 5 tahun ke depan dendam lagi. Pokoknya tidak ada. Bagaimana?
0: Jadi Mas Sempet dan Mas Lanca ini mengajarkan kita untuk
1: Sportivitas lah.
0: Sportivitas.
1: Mau menerima kekalahan.
0: Iya.
1: Dan ikhlas.
0: Ikhlas.
1: Iya. Jangan ada dendam di antara kita lah.
0: Saya kira ada dusta di antara kita. Baiklah, kita akan mendengarkan Ibu Andi Tenri menyanyi Sahabat Budaya, tapi kita dengarkan dulu yang berikut ini.
2: Lagunya Manu
7: Main tebak-tebakan tentang uang yuk.
8: Siapa takut? Semua tentang uang, aku jagonya. Warnanya, nominalnya, apalagi wanginya.
7: Uang warna merah?
8: Gampang itu. Merah itu 100.000, 50.000, biru, hijau 20.000, ungu 10.000. Gimana?
7: Hebat kamu. Lanjut lagi ya. Sebutkan nama-nama pahlawan di pecahan uang kertas.
8: Kok nanya itu sih?
7: Katanya tahu semua tentang uang rupiah. Sini aku jelasin. Di pecahan uang kertas 100.000 itu, ada tokoh proklamasi Indonesia, Soekarno-Hatta. uang 50 ribu, ada pahlawan nasional Juanda Kartawijaya. 20 ribu, Samratulangi. Uang kertas 10 ribu, ada gambar tokoh pahlawan nasional Frans Kaisiepo. Jangan cuma tahu pakai uangnya saja, pahlawan yang ada di dalamnya perlu kita kenali juga loh.
9: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.
0: Baik, sahabat budaya, di mana saja berada, penghujung acara kita siang hari ini akan ditutup oleh Ibu Andi Tenri yang akan menyanyi apa lagu Ibu Andi Tenri Tabe?
2: Manut Tumata Rata.
0: Iya, tahu artinya Ibu Andi Tenri apa tuh? Apa John artinya?
1: Ayam dari kandangnya.
0: Masa sih? Berarti dia hanya berdiri di atas ini ya, pohon aja bertengger ya.
2: Ayam tidak punya induk.
1: Tidak ada, tidak. Rata itu sebenarnya itu kan tempat ayam itu.
0: Bertengger.
1: Di dua kolom rumah itu.
0: Iya, ada itu tak, ada kayak kayu. Oh iya.
2: Tidak punya induk kali.
0: Iya.
1: Bukan induk, tidak ada tempatnya.
0: Tidak ada tempatnya untuk bertengger. Tidak ada rumah nah. Itu iya, intinya. Oke, okay, baiklah. Baik, kita akan dengarkan Ibu Andi Tenri bernyanyi dan kita bertiga harus pamit. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Juga sudah menonton, mungkin kalau belum menonton, nonton lagi nanti nah, ada siarannya. Kita akan dengarkan Ibu Andi Tenri. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat Brady, mana saja berada, selanjutnya kita akan merilai Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti acara berikutnya.
1: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Beli pot baru lagi nih, Zal.
3: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
3: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
3: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
3: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Hehehe, makasih ya, Zal.

0: Sekurite jam 13.
1: Abang Pao, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, menilai usia Jakarta yang hampir mencapai 500 tahun harus menjadi momentum untuk menunjukkan kemajuan nyata sebagai kota global. Menurutnya, Jakarta perlu menghadirkan perubahan yang signifikan melalui peningkatan berbagai indikator kota global, mulai dari infrastruktur, ruang terbuka hijau, hingga fasilitas publik yang berkualitas. Ia juga mengapresiasi sejumlah proyek pembangunan yang telah rampung menjelang HUT ke-499 Kota Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Kalimantan Selatan mengenalkan nilai geologi dan budaya situs penambangan tradisional Intan Cempaka kepada siswa jurusan pariwisata SMKN 4 Banjarbaru sebagai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap warisan daerah. Biologis Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Ramdan Jayusman mengatakan dan juga menerima kunjungan edukatif para pelajar tersebut untuk memperluas wawasan peserta didik mengenai sejarah pertambangan intan tradisional, potensi geowisata, serta pentingnya pelestarian warisan budaya dan geologi daerah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin,

0: Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Perompat FM Surau Budaya Nusantara. Assalamualaikum, Abang Po, pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya. Hari ini hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026 ya. Gak berasa udah pertengahan Juni aja. Dan mudah-mudahan gak bosan ya, walaupun kemarin kita ketemu lagi. Ini udah hari Kamis, besok ada Jumat nih, udah waktunya merek besok ya. Tapi yang jualan hari ini tetap semangat ya. Kita temenin sama obrolan budaya di hari ini, siang ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Dan hari ini Ayi gak agak sendirian, Ayi dari Perompat Jakarta bakal barengan dengan Bang Ferry Nuryadi di Perompat Bandar Lampung. Kita dan ini dan kita sudah tersambung ya di teman-teman Perompat Bandar Lampung, ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun Bang Ferry. Iya, Bang Ferry gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Ya, alhamdulillah sehat, ceria, bugar, rajin menabung masih. Iya.
2: Tidak sombong.
1: Iya, kita biar bisa beli emas 10 kilo. Siap, Bang Ferry. Hari ini kita bakal bahas apa sih?
2: Nah, kita akan membahas permainan rakyat dan olahraga tradisional.
1: Oh, oke. Siap. Biar ini ya.
2: Kita ada narasumber kita nih.
1: Siap-siap, udah hadir ya. Siap, halo, assalamualaikum. Ya pun, tabi pun, Bang Fadlu.
3: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Apa kabarnya Bang Jojo, Bang Ferry,
1: sehat? Sehat, siap.
3: Senang banget nih bisa ketemu hari ini. Hari-hari.
1: Siap, nanti kita bakal ngobrol ya terkait tema kita di hari ini ya, Bang Fadlu ya, dan juga Bang Ferry ya. Dan ya, Bang Ferry, nanti kita ini akan mulai dulu dengan obrolan ya. Dari Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Nanti kita jeda dulu dengan satu lagu ya. Nanti disambung lagi dengan interaksi dari pendengar Perompat dan pemirsa RRNet. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nomornya Perompat Bandar Lampung berapa biar bisa nanti dihubungi ke sana.
2: Di Perompat RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112.
1: Oke, untuk pesan WhatsApp-nya berapa?
2: Di 0811-7209-885.
1: Oke, nanti bisa menghubungi telepon di Bandar Lampung ya Bang Po ya, atau juga di Perompat Jakarta 0213504510, atau pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Dan langsung aja kali ya Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, untuk pembahasan kita singkat dulu saat ini, monggo.
2: Baik, ya. Pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT merupakan salah satu pilar penting dari kekayaan budaya Indonesia. Di tengah gempuran era digital dan modernisasi, eksistensi dari PROT menghadapi tantangan besar agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Melalui program kolaborasi Suara Budaya Nusantara, RRI Perompat berkomitmen untuk terus menggaungkan, melestarikan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga PROT sebagai warisan budaya bangsa yang syarat akan nilai filosofi, sportivitas, dan kebersamaan. Nah, untuk itu, Bung Jo dan juga pemirsa serta pendengar RRI di Perompat dimanapun Anda berada, kami sudah mengundang ada di sini Bang Fadlu Rahman ya, selaku dosen S1 Penjas UAP dan atau Universitas Aisyah Pringsewu ya, dan KPOTI Pusat.
3: Betul, Pak.
2: Baik. Nah, seperti tadi kita sampaikan nih Bang Jo, Bang Fadlu. Siapa? Jadi terkait PORT ini sendiri bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin, lebih pahamnya.
3: Oke, terima kasih pada Bang Ferry dan juga para pendengar RRI Pro 4 dimanapun anda berada. PROT itu apa sih? Jadi PROT adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Mungkin Bang Ferry, kita bisa ngelihat ya, zaman-zaman kita dahulu itu kita sering banget mainan-mainan permainan rakyat, Bang.
2: Betul.
3: Dan juga olahraga tradisional. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kadang kita kalau misalkan kita main pasti dari pagi sampai petang atau pada maghrib baru pulang. Jadi banyak banget mainan-mainan zaman dulu, Bang. Misalkan contohnya kita bermain gobak sodor, atau kita bermain bakiak, atau kita bermain congklak. Nah, ini yang udah ada, yang ada di hadapan kita nih sekarang. Ini namanya congklak nih. Lalu ada permainan yang namanya
2: yang lari pegang ini tuh, benteng-bentengan ya.
3: Benteng-bentengan juga ada. Kayaknya Bang Ferry dulu pernah main nih.
2: Oh iya.
3: Jago kayaknya nih.
2: Nah, kalau dari semuanya itu nih, Bang Fadlu. Kalau menurut Bang Fadlu itu kan di sekarang ini kan semua digital nih.
3: Betul.
2: Nah, lebih kalau efisien seperti efisien permainan tradisional kan.
3: Iya.
2: Tapi kalau secara segi pergaulan ataupun mentalitas untuk generasi-generasi anak-anak yang menuju nantinya meningkat menjadi remaja, dewasa, itu seperti apa pengaruhnya? Nilai-nilai itunya, moralnya contohnya di situ.
3: Iya, Bang. Tahu nggak, Bang? Ternyata, Bang, permainan-permainan tradisional ini mengandung banyak moral.
2: Itu dia.
3: Salah satunya, moralnya salah satunya terdapat dalam unsur pendidikan karakter, Bang. Apa aja dalam pendidikan karakter? Kita ada pendidikan karakter gotong royong. Kalau main mainan gobak sodor kita harus beramai-ramai, membuat lapangannya, itu namanya gotong royong. Lalu kita kerjasama. Bagaimana kompakan kita kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan? Lalu di sana kita ada namanya fair play. Saling menerima kekalahan, saling menerima kemenangan, itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya juga di sana kita ada yang namanya menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Lalu ada apa lagi, Bang? Salah satunya adalah pendidikan karakter, itu keberanian. Kita dulu kayak Abang, kayak saya, kita dulu pernah main yang namanya egrang. Kalau kita nggak berani, kita nggak akan bisa main egrang naik. Karena kenapa? Takut jatuh, Bang, main egrang dulu. Karena kalau zaman dulu kan kita lecet, terus kaki lecet, tangan lecet, udah biasa kan, paling pulang selesai. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada anak-anak, kepada gadget ya, mungkin itu yang kita harus imbangin satu sama lain.
2: Itu dia. Nah, jadi kalau sekarang kan apa bahasanya, pubbing ya?
3: Iya.
2: Terjadi seperti itu kan. Kalau dulu kan permainan itu bukan justru itu ya.
3: Betul.
2: Justru akan membuat seseorang cerdas, mampu berpikir, dan juga mereka punya kreatif dan sendiri. Jadi permainan tradisional tadi ya, kalau dari nilai filosofinya.
3: Betul, Bang.
2: Kalau yang sekarang nih, yang ada nih, permainan apa namanya ini?
3: Nah, kalau kita bisa lihat, ini saya bawa tiga permainan, Bang. Yang pertama adalah permainan...
2: Bang Jo, ada permainannya ini ya?
3: Kayaknya, kira-kira Bang Jo pernah main ini nggak nih, Bang? Dari ketiga ini. Kita ada congklak, Bang.
2: Congklak nih, Bang Jo. Kita mau tahu congklak, nih, Bang. Dari Bang Padlu, apa ini filosofi dari permainan congklak gitu ya, kan?
3: Iya, Bang. Lalu ada main egrang. Ini egrang batok, Bang.
1: Sama egrang batok. Bukan egrang yang bambu ya. Kalau egrang bambu nggak muat, ya. Susah masukin ya, buku udah dibobol dulu pintunya di sono.
3: Gak cukup kamera, Bang ya. Nah, tau gak, Bang, ternyata setelah diteliti itu ada permainan yang dimana kita setiap hari itu setiap akan main ada yang namanya permainan apa, Bang? Kalau kita mau mulai permainan, masih ingat kayak yang gini, apa nama permainannya? Hom Pim Pipa Halai Hum Gambreng. Oke, tau gak, Bang? Kayaknya lebih seru kalau kita main bareng-bareng nih, Bang. Gimana Hom Pimpa? Yuk, Kak Bang Jojo, kayaknya kita mau bareng-bareng enak nih main Hom Pimpa nih.
1: Mungkin di sana aja kali ya, agar kalau di sini susah kayaknya.
3: 1, 2, 3. Hom Pimpa Lai Hum Gambreng. Ijah pakai baju rombeng. Nah, tau gak, Bang? Itu syarat dengan makna filosofi. Pertama adalah Hom. Setelah diteliti, Hom dalam bahasa Sanskerta itu, Hom itu adalah Tuhan, Bang. Kalau agama Buddha bilang Hom. Itu kan Tuhan ya, Tuhan. Hom itu adalah Tuhan. Alaihum, Alaihim itu apa? Berasal dari Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Kalau dalam agama Islam kita mengenal dengan makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kita semua berasal dari Tuhan, dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan terakhir kita selalu disebutkan dengan bilangkan breng. Ada putih, ada hitam.
2: Ya.
3: Nah, dalam kehidupan Bang, kita mau apa? Mau putih jadi kebaikan. Kalau kita berbuat baik setiap harinya, maka kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat buruk, hitam misalkan, maka kita akan apa? Ada sanksinya. Yaitu kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu adalah filosofi dari permen kecil kita, Bang.
2: Om Pimpa. Dari Om Pimpa itu segala perbuatan kita akan kembali dari Tuhan.
3: Betul.
2: Jadi terserah kita mau pilih yang mana, kita yang bisa menentukan, kita lebih tahu mana yang baik lagi yang buruk, ya.
3: Betul, Bang. Cara enggak sadar ternyata anak-anak zaman dulu kita dan anak-anak zaman sekarang itu sudah diajarkan tentang namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala,
2: Bang. Seperti itu. Dari permainan itu,
3: ya. Permainan Om Pimpa loh. Belum congklak. Congklak ada lagi filosofinya.
2: Nih, gimana?
3: Nah, filosofi congklak, Bang. Ini ada 7 lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, dan ini adalah lumbungnya.
2: Ya.
3: Lubang ini adalah menunjukkan hari-hari di mana kita harus bekerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan kita harus menabung. Kita sebagai seorang manusia diarahkan untuk apa? Untuk bisa berbagi sama siapa? Sama orang lain. Ketika sudah menabung, maka kita harus berbagi. Saat berbagi, berbagi, berbagi, berbagi, berbagi, berbagi, dan kita kembali kepada hari Senin. Dan itu mengajarkan apa, Bang? Mengajarkan kita bahwasannya dalam hidup di dunia ini kita membutuhkan yang namanya orang lain.
2: Ya, dan juga kepedulian terhadap orang lain.
3: Kepedulian kepada orang lain. Kalau kita apatis, sendiri, ingin menang sendiri, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain, Bang. Ini salah satunya makna yang dalam dari permainan congklak. Nah, selain itu juga tidak hanya pendidikan karakter, Bang. Ini juga bisa masuk ke dalam pendidikan. Contohnya apa? Numerasi. Anak-anak SD, TK diajarkan untuk berhitung. Misalkan kita ambil 7, mereka berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti ketika dia nembak, dia berhitung berapa yang didapatkan. Oh, ternyata ada 10, maka dia taruh, dia tabung di 10 tersebut. Itu adalah makna yang sangat luas dari permainan ini, ya, permainan olahraga tradisional kita ini, Bang, ya.
2: Ah, itu dia. Jadi pemirsa dan juga terutama nih para orang tua juga kan, bagaimana kita cara mendidik karakter anak. Jadi permainan tradisional itu sangat efektif sekali kalau kita lihat, ya. Jadi sehingga anak, kalau sekarang kan kecenderungan anak-anak sekarang kan karena pengaruh
3: gadget, ya.
2: Gadget, ya. Betul. Jadi mereka ini ada yang babi, ada yang apa ya, bahasa sekarang sindrom.
3: Sindrom.
2: Ada yang ya gampang marah apalah anaknya, kan.
3: Betul.
2: Saya juga kalau macam itu kan pengaruhnya, kan. Nah, sementara kalau permainan tradisional itu justru mengajarkan banyak hal.
3: Betul, Bang.
2: Seperti itu. Jadi jangan sampai ini dilupakan. Pantaslah harus dilestarikan nanti.
3: Betul, Bang. Itu tugas kita semua.
2: Ya.
3: Tidak cuman kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang dimana kami punya gaung bahwasanya lestari budayaku, bugar bangsaku. Kami, Bang, di sini mendata seluruh Indonesia. Kami kan sudah ada sekitar 32 provinsi di Indonesia, komunitas kami ini. Nah, kami sudah mendata di dalam buku kitab kami itu ada 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Bayangin, Bang, 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Sudah kami data dari Sabang sampai dengan Maroko.
2: Itu dari sekarang kan udah 34 provinsi.
3: 4 provinsi. Ya. Itu yang baru terdata. Ternyata masih banyak lagi
2: yang belum.
3: Yang belum. Dan itu kami ada 3 kitab buku. Buku ada 3 jilid. Satu kitabnya, satu jilidnya sebesar gini. 1 2 3. Dan itu ada di tempat kami.
2: Ya. Nah, ini yang jadi problema tadi kan berbicara tantangan kita ke depan.
3: Betul.
2: Nah, kalau dunia namanya dunia digital ini mau tidak mau harus kita ikuti. Tidak bisa juga kita tidak mengikuti. Nah, sementara itu kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka celakalah juga nih generasi kita. Artinya kan seperti itu. Nah, apa ini PO apa namanya? KPOTI ini dalam menyikapi hal itu.
3: Nah, yang pertama, Bang, bahwasanya kita harus mengetahui bersama bahwasanya permainan modern juga tidak sepenuhnya itu merusak dari generasi kita. Kenapa? Permainan modern ternyata ada manfaatnya.
2: Ada juga.
3: Ada juga manfaatnya. Pertama, anak-anak lebih cepat pengetahuannya lebih dapat mungkin ya dari sana ya. Aspek kognitifnya dapat di sana, Pak. Tapi yang lebih kekurangannya adalah mereka lebih tidak mengenal dengan temannya sendiri, lebih apatis, lebih menyendiri. Karena kalau main sesuatu games online pasti, wah, mungkin ada orang tuanya manggil, udah mereka udah lupa. Nah, tugas kita sebagai seorang tua, Bang, bagaimana permainan ini kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya yang sudah abang, atau pemirsa yang sana sudah punya anak atau keluarga atau family, kita ajak mereka setiap sore atau setiap hari untuk bisa bermain.
2: Kumpul bareng.
3: Ya. Ajak di rumah. Contoh yang kecil adalah permainan ini, congklak. Kita main congklak mereka bareng-bareng. Secara nggak langsung kita udah bisa ngobrol bareng, bisa ketawa, lalu kita juga bisa mengajarkan filosofi. Dan itu yang menurut saya akhir-akhir ini di masyarakat kita, Bang, ya, yang ternyata kedekatan keluarga antara anak dan orang tua itu sedikit berkurang.
2: Bukan berkurang. Kalau menurut saya sudah tergerus itu.
3: Tergerus lah.
2: Termasuk ya. Makan bersama juga udah jarang.
3: Udah nggak ada.
2: Nggak ada. Ya karena semuanya udah lah masing-masing nih. Betul. Ini seleranya apa kan? Tinggal pencet aja nih aplikasi.
3: Tinggal beli online selesai kita ya. Tapi kalau dulu, ayo nak kita makan bareng nak. Kita makan bareng-bareng. Ternyata enak banget ya gitu.
2: Zaman dan itu. Mereka lebih tidak mengenal lagi yang namanya filosofi-filosofi itu. Apaan?
3: Betul.
2: Di zaman sekarang. Mana ada lagi yang gitu ya?
3: Betul.
2: Malah kita dibilang gaji. Jelas
3: kata dia. Tapi ada dua faktor, Bang, itu, Bang. Kenapa dibilang permainan ini sedikit punahnya? Kenapa akan punah. Faktor pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri, Bang. Kita sebagai
2: orang tua ya?
3: Iya, kita sebagai orang tua, sebenarnya kita ini sebagai pewaris. Sesuai dengan judul kita. Kita adalah sebagai pewaris budaya.
2: Iya.
3: Kenapa sebagai pewaris budaya? Kita sebagai orang tua seharusnya mengajarkan nih kepada anak-anak kita. Permainan tradisional, oh ada loh nak, permainan congklak, permainan gobak sodor, permainan bentengan, ayo main sama teman-temannya. Nah itu yang sekarang orang tua di masyarakat kita itu yang kurang, Bang. Kurang yang namanya care dengan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu tidak bermain, itu.
2: Dan kita sendiri tidak mengenalkan kepada mereka.
3: Betul, itu Bang, itu yang salah satu yang mesti kita galakkan kembali.
2: Apalagi sambil kita memberikan arahan sedikit tentang filosofi dari permainan itu,
3: ya,
2: kayak tadi kan, artinya permainan home pimpa, mau nggak mau kita mengajarkan kita tentang hidup
3: mengenal Tuhan,
2: tidak aja mengenal Tuhan, keberagaman agama,
3: betul,
2: keberagaman budaya di situ ada semua,
3: betul,
2: dan semuanya Bang. Kembali di diri kita,
3: betul,
2: Tuhan, dan akan kembalinya juga ke Tuhan,
3: betul sekali,
2: jadi ya. Apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat kan seperti itu.
3: Betul banget. Sepakat, Bang.
2: Jadi, ini baru di permainan congklak ya?
3: Congklak, Bang. Belum yang lain.
2: Belum yang engrak gitu. Nah,
3: belum yang
2: lain. Dari engrak sendiri, apa dari permainan engrak ini sendiri apa ini?
3: Filosofinya. Nah, ternyata, Bang, kami komunitas tim kami itu meneliti penelitian tentang egrang. Nah, bagaimana egrang itu ternyata menjadi salah satu alat permainan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di kerajaan Pasundan. Iya. Gimana bisa? Jadi, Bang, egrang itu ternyata nggak cuma berdiri aja. Nah, dalam egrang itu ada tiga hal yang kita lihat. Yang pertama adalah atas, Bang. Ketika dia berada di atas, dia memegang, kan ya. Lalu yang kedua adalah tumpuannya, kakinya. Ketika dia di atas, dia ada tumpuan kakinya. Dan di bawahnya adalah tempat dia berpijak. Ternyata, Bang, kalau ingin menjadi seorang egrang di daerah Pasundan dahulu itu, mereka salah satu kriterianya adalah harus bisa main egrang. Kok bisa main egrang ya? Kenapa harus jadi raja bisa main egrang? Karena yang pertama adalah mengandung banyak makna. Salah satunya, ketika seorang raja menaiki egrang, maka ketika dia menaikkan egrang, dia pandangannya sedang lebih luas kepada yang lainnya, Bang. Seorang pemimpin, seorang raja itu mempunyai visioner yang tinggi. Jadi ketika dia naik egrang, dia harus berdiri di atas dan dia bisa melihat masyarakatnya. Apa kebutuhan masyarakatnya, bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana pemimpin bisa melihat masyarakatnya sejahtera. Itu salah satunya.
2: Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pandangan yang luas.
3: Betul sekali. Nah itu ketiga dia memiliki egrang. Tumpuannya, tempat pijaknya apa? Itu adalah sebagai mobilitasnya, tempat dia berjalan. Seorang pemimpin juga harus mobilitas, nggak cuman memenangkan kalau zaman sekarang itu dapilnya aja bang ya. Harus semuanya kalau bisa. Dan bawahnya adalah tumpuannya. Tumpuannya apa? Tumpuannya adalah masyarakat bang. Kalau misalkan
2: selesai, ya kan?
3: Selesai.
2: Gitu ke masyarakat ya kan.
3: Aduh ini pinggir jurang ini.
2: Kita membangun.
3: Membangun ya. Nah pijakannya itu sebagai masyarakat bang. Kalau pijakannya tidak kuat, pijakannya patah, maka pemimpin akan jatuh. Egrang patah, maka begitulah pemimpin akan jatuh. Apa bisa mereka naik egrang dengan satu egrang? Mungkin bisa, tapi nggak akan kokoh dan akan cepat jatuhnya. Itulah bang arti filosofi dari permen egrang tersebut. Sebagai seorang pemimpin, mungkin kayaknya kedepannya bisa juga kali ya, yang mau jadi ketua RRI harus bisa main egrang.
2: Tapi yang jelas, kalau dari bang Jo pernah ngalamin belum main egrang?
1: Kalau saya ngeri patah ya. Iya. Tapi ya kalau di Jabodetabek itu egrangnya lebih yang ke apa namanya bambu.
3: Bambu ya. Bang ya. Bambu.
1: Jadi ngeri patah. Jadi ya udahlah enggak berani juga.
2: Kan masing-masing gitu. Daerah kan pasti ada ini kan.
3: Masing-masing ya.
2: Iya. Kalau di daerah-daerah Sumatera dulu kan lebih condong malah pakai kayu mereka.
3: Betul, Bang.
2: Dari batang kayu yang kuat, yang kokoh, yang keras gitu. Betul. Kan. Baru dikasih lagi pakai kayu lagi
3: sama patungan mereka. Nah, itu sepakat.
2: Saya pernah dulu.
3: Betul, Bang ya. Pernah bikin enggak kira-kira?
2: Pernah.
3: Nah, ternyata, Bang, terciptanya permainan tradisional itu kan permainan tradisional adalah permainan turun-temurun yang diwariskan secara budaya. Juga ada beberapa faktor. Salah satu adalah faktor tempat atau faktor alam. Misalkan gini bang, kalau kita di pesisir ada apa? Ada kelapa.
2: Yeah.
3: Betul? Ada kelapa, kan ada nyanyi-nyanyi kelapa gitu ya. Jadi ada kelapa, orang-orang zaman dulu memanfaatkan batok kelapa itu dibelah dua bang. Lalu dikasih tali, jadilah egrang batok. Itu kalau dia di area pantai. Kalau misalkan ada kerang, jadikan nama apa sama dia? Jadikan coklat. Nah, lalu di hutan bagaimana? Di hutan ada apa? Ada bambu. Jadikan egrang bambu. Jadikan dagongan, permainan yang kalau kita kenal namanya bambu gila ya. Tapi itu ada hal yang lainnya. Kalau ini enggak, ini dagongan adalah sering dorong-mendorong. Nah, untuk di daerah perkotaan, itu kita ada gobak sodor. Misalkan ke Jakarta itu lebih terkenal kepada permainan gobak sodor atau yang mulai lagi dibangkitkan kembali oleh KPUD DKI Jakarta yaitu permainan namanya Si bang. Si permainan Si itu di DKI. Kalau di Lampung apa adanya? Di Lampung ada permainan namanya Paku Suka, asli Lampung Barat. Itu dia.
2: Itu ya.
3: Asli Lampung Barat Paku Suka.
2: Sebenarnya permainan itu hampir sama sebenarnya. Tapi kadang-kadang bahan pembuatannya juga yang jelas filosofinya satu sama ya.
3: Betul bang.
2: Sama permainan. Baik, Bang Jun nampaknya kita nanti di sesi kedua baru kita terima penelpon ya.
1: Iya betul sekali. Kita jeda dulu lagu dari Jakarta, nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat pendengar Perompak dan juga pemirsa RNet bisa bergabung nanti ya abis ini ya. Soalnya di sini juga udah kedip-kedip telepon yang gak sabar pengen ngobrol. Nanti kita bakal balik lagi jadi pendengar Perompak dan juga pemirsa RRI Net. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Perompak FM, suara budaya.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, pemirsa RRNet, dan juga pengguna Perempat dimanapun berada. Kita balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Perempat Network Suara Budaya Nusantara. Dan kita juga membahas di hari ini terkait permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Bersama teman-teman dari Perempat Bandar Lampung masih ada Bang Ferry Nuryadi dan juga Bang Fadlu Rahman selaku narasumber kita di hari ini. Bang Ferry, sudah ada yang telepon kah di Perempat Bandar Lampung?
2: Sudah ada yang standby nih.
1: Oke, boleh kita terima dulu kali ya dari Perempat Bandar Lampung ya.
3: Halo.
4: Halo, assalamualaikum Suara Budaya Nusantara. Hari ini dari Bandar Lampung.
3: Dengan siapa di mana ini?
1: Iya. Punten, Cik Guria, boleh dikecilin dulu suara radionya biar nggak dobel.
4: Oh, sudah jauh banget ya, kayaknya udah dilempar jauh dari aku. Udah, Bang Nur Hadi namanya ya, benar ya?
3: Nuryadi, Ferry Nuryadi.
4: Oh, pakai ada Nur yang nama perempuan nih.
1: Oke, bisa langsung ke pertanyaannya, Cik Gu.
4: Ya benar, nggak salah. Yang satunya, Bang Jojo Jakarta. Maaf ya, saya pokok Bandar Lampung dulu, makan keripik pisang Lampung. Bercanda bisa. Assalamualaikum Bapak dosen.
3: Assalamualaikum.
4: Bapak Nur, Bapak Rahman, Fadlu Rahman.
3: Siap.
4: Sama-sama guru ya Pak, saya guru SD, tapi Bapak guru penjas.
3: Siap.
4: Bapaknya, Cik Gu. Bapak dosen ya, penjas UAP dan KPU TI Pusat. Ini temanya menarik sekali ya, Pak. Panggil Bapak apa? Pak dosen ya?
3: Panggil ya, Pak Abdul ya? Abang aja, Bu.
4: Abang Abdul atau Bang Haman? Bang Abdul?
3: Ya.
4: Bang Abdul yang ganteng. Topinya tuh kalau olahraga dipakai nggak tuh? Bakal Bang ajar. Enggak. Ini permainan rakyat dan olahraga tradisional. Atau PLOT ya, sebagai warisan budaya bangsa. Harus dong. Jangan dilupakan nih, kalau penyiar-penyiar ini harus juga olahraga nih. Yang Bang Jojo, Bang. Nah, memang permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT ini adalah warisan budaya dan kearifan lokal yang yang berfungsi sebagai identitas bangsa. Selain menyehatkan fisik, PROT syarat akan nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran dan gotong royong serta menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan apa nomor 5 tahun 2017 yang saya tahu yang saya baca. Nah, apakah di mungkin ya pencak silat nih ya. Kalau dulu kita kan main kelereng, main karet, putih-putih gitulah ya. Kalau zaman sekarang udah enggak ada lagi di udah canggih. Nah, kayak enggan tadi udah paparannya juga gitu. Nah, ada enggak kayak main sekarang ini gobak sodor gitu. Ya, gobak sodor itu seperti apa gitu. Kalau di sini kan ada juga ya, tapi ini di Madura di Karapang Sapi. Nah, sudah sejauh mana nih di Lampung ini apa ini mengenai permainan rakyat yang ada di Lampung ini gitu loh. Bang
3: Fadlu.
4: Itu saja pertanyaan dari Cik Julia di Jakarta Selatan ya. Semoga di Indonesia ini memang organisasi seperti Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT ini aktif lah, harus mengaktifkan kegiatan bahkan olahraga tradisional kerap diintegrasikan ke dalam lingkungan pendidikan.
3: Baik.
4: Dan acara daerah.
1: Oke,
4: untuk
1: siap Cik Gu.
4: Terima kasih banyak.
1: Siap, terima kasih Cik Gu.
4: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi maksudnya adalah apakah di sana masih ada yang memainkan mainan tradisional seperti itu di Lampung ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Ini boleh sekarang kita tambah yang di Jakarta kali ya, Bang Ferry ya, ya biar nanti ya, dirapel ya. Jawabannya. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siap Pak Jamsar ya.
5: Iya.
1: Oke. Okay.
5: Bang Jojo.
1: Siap, silakan Pak Haji.
5: Abang Ferry ya.
3: Ya.
5: Bang Ferry apa?
1: Ferry Nuryadi.
5: Pak Bang Ferry Nuryadi sama Bang Abdul Rahman.
1: Fadlu.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Abang-abang dah ya.
1: Iya.
3: Jadi Jakarta gitu.
5: Ini suaranya enggak tipdek ya, enggak ya?
1: Enggak.
5: Oh iya, memang kalau begini ini Mohon maaf sebentar aja ya. Kalau tip deck itu, jadi radio harus dimatiin dengan suara telepon aja udah nyaman suaranya di kuping tuh. Iya, dan juga untuk Cek Guria, kalau menerangkan hal-hal pelan-pelan lah biar saya bisa mendengarkannya lebih asik gitu, nangkepnya gitu.
1: Oke,
5: Cek
1: siap, Guria. Siap.
5: Iya. Jadi yang saya mau tanyakan untuk Bang Abdurrahman, Bang Ferry, ya semua saya udah dengarkan ya, permainan
6: tradisional.
5: Apa namanya tradisional yang lama ya. Kalau anak-anak sekarang kan udah nggak kenal lagi tuh dengan permainan itu. Cuman ada yang saya mau tanyakan satu nih, saya nggak paham nih, yang dipanggil gobak sodor itu apa tuh artinya kalau di Lampung ya?
1: Kalau di nama Jakarta lainnya
5: mungkin apa itu? Iya, itu bahan bakunya dari kayu atau dari bambu apa bagaimana? Tolong dijelaskan itu aja. Kalau yang lainnya semuanya kayaknya waktu saya kecil saya ngalamin tuh, apalagi kalau main dipanggil apa tuh galaksi apa itu kan harusnya terang bulan itu, terang bulan itu kan biasanya pulang ngaji, sebelum ngaji, waktu guru belum ngajar itu biasanya orang-orang dulu seperti itu.
1: Kalau
5: sekarang kan udah nggak ada lagi di rumah guru, sekarang adanya di perumahan, mana bisa kita mau main kan gitu. Iya kan Bang Jojo ya?
1: Iya.
5: Iya, kalau dulu mah kan luas-luas, masih tanahnya juga masih nyaman lah untuk kita bermain gitu. Itu aja sih.
1: Benar,
5: mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, mungkin boleh direspon dulu Bang Fadlu.
7: Silakan, Bang Fadlu. Ya, pertama berkaitan dengan peran ini ya, peran permainan tradisional, Bang. Mungkin kalau saya lupa mengingatkan, Bang. Nah, tadi dari ibu siapa tadi saya
1: agak tadi lupa. Dari Ibu Ria.
7: Dari Cek Guria, bagaimana peran permainan tradisional sekarang saat ini? Apakah sudah disosialisasikan atau belum? Nah, buat Cek Guria yang ada di Jaksel, ya anak Jaksel banget nih. Nah, dari kami sebagai akademisi, lalu dari KPOTI, pusat KPOTI, itu kita kan sudah ada di berbagai provinsi, Bang, ya, hampir di 32 provinsi kita sudah ada. Nah, kita di setiap daerah itu mempunyai pergerakan masing-masing. Misalkan salah satu pergerakan yang utama adalah bagaimana kita mensosialisasikan permainan tradisional ini.
6: Yeah.
7: Melalui apa? Bisa melalui sekolah-sekolahan. Kita datang ke sekolah-sekolah. Nah, kalau saya sebagai seorang dosen, saya tugaskan kepada mahasiswa saya yang ada di Universitas Yosef Pringsewu, mereka untuk memberikan tugas bagaimana sosialisasi olahraga tradisional ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, supaya apa? Supaya mereka kenal. Dan di sana mereka sangat antusias sekali. Kenapa antusias? Karena mereka jarang main, malah nggak pernah seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita sosialisasi di tempat keramaian. Ikan free day, misalkan, di museum-museum, misalkan, atau di tempat wisata kuliner, itu kita harus ada sudut yang namanya pojok main tradisional, Bang. Bagaimana orang pengunjung datang, kita tawarkan beri mereka untuk bernostalgia dengan permainannya kembali, sehingga di sana akan timbul tuh, bahkan dulu waktu saya pernah sosialisasi di Car Free Day di Bekasi, Bang, saya tinggal di Bekasi, itu ada anak sama bapak, dari saya datang jam 6.30 sampai selesai Car Free Day jam 10 enggak mau pulang. Ngapain kerjaannya?
6: Artinya kalau disosialisasikan masih ada permainan itu masih diminatin adanya.
7: Masih ada. Itu tugas kami sebagai akademisi.
6: Nah, kalau di Lampung KPT sendiri tadi di Lampung sendiri lebih yang mana yang lebih condong diminatin?
7: Nah, kalau di Lampung itu tiganya. Pertama ke sekolahan, lalu ke tempat keramaian, CFD. Terutama di provinsi di Bandar Lampung, Bang, ya, sama di Pringse itu pergerakannya sangat sangat geliat sekali tentang hal itu.
6: Baik.
7: Nah, lalu berkaitan dengan Bapak yang kedua tadi dengan apa sih gobak sodor itu, bagaimana alatnya? Nah, ini yang tadi Bang Ferry sampaikan.
6: Yeah.
7: Ternyata di setiap daerah nama permainnya itu beda-beda, Bang.
6: Yeah,
7: tapi
6: betul.
7: Maknanya sama.
6: Maknanya sama.
7: Si Bapak tadi bilang bahwasanya saya dulu main gala asin, Bang, kata dia. Gala asin waktu terang bulan. Nah, ternyata, Bang, gobak sodor itu adalah bahasa Jawa. Jawa. Gobak sodor itu di daerah Jawa disebut dengan kalau itu kenapa gobak sodor itu adalah jajahan dari Belanda, Bang. Hmm. Jadi orang Belanda datang, mereka main dari depan ke belakang, go berlari, back datang lagi, lalu jedor. Pintunya masuk pintu ke belakang, back jedor kembali ke pintu. Karena orang Jawa enggak bisa ngomong bahasa Inggris, dia bilang gobak sodor, Bang. Nah, tapi ternyata itu mainan apa? Mainan gala asin. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Padang, Sumbar itu namanya cakbur. Di Sumbar namanya cakbur, Bang. Tapi kalau di Lampung namanya gobak sodor atau hadangan. Banyak banget sebenarnya. Tadi Abang bilang namanya sama tapi cara bermainnya berbeda. Gitu, Bang.
6: Atau namanya beda, cara bermainnya padahal sama.
7: Cara bermainnya juga sama sebenarnya gitu.
6: Jadi gerobak sodor itu sebenarnya ya di, kalau di Lampung ya hadang-hadangan. Ya?
7: Hadang-hadangan. Gitu. Atau galasin.
6: Ada nggak filosofinya itu kalau
7: filosofinya ada, Bang. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Jenny Alip, ini merupakan salah satu dokter di permainan tradisional. Jadi, Bang, kalau kita terkadang dokternya dokter apa? Dokter sepak bola. Dokternya dokter apa? Saya dokter hewan dan semacamnya. Kalau ini enggak, dia dokternya adalah dokter permainan tradisional. Dokter permainan tradisional. Jadi dia meneliti banyak hal tentang permainan Indonesia sampai dengan ke luar negeri, ke Sweden, Belanda. Mereka cari filosofi dari gobak sodor itu apa. Salah satu filosofi gobak sodor adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melewati setiap garis-garis ya. Garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah rintangannya, Bang.
6: Oh.
7: Rintangannya. Dan dia melewati rintangan 1, 2, 3 sebelum ke belakang. Setelah ke belakang lalu dia kembali lagi. Ke depan. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan kita kerja sama dengan teman kita. Kerjasama untuk strategi supaya mengelabui lawan sehingga apa, sehingga mereka mendapatkan poin atau mendapatkan kemenangan
6: atau sukses lah ya,
7: atau sukses
6: dalam menghadapi rintangan. Baik, sudah ada penelpon lagi nih kayaknya nih, Bang Jo, kita
1: boleh
6: terima lagi ya?
1: boleh silakan.
6: Sempat ya, baik, ada Edo ya, silakan Do. Halo.
8: Halo, assalamualaikum Bang Fatu, Bang Ferry.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Abi pun.
6: Iya pun. Ada Bang Jo nih di Jakarta nih.
8: Bang Jojo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo.
8: Halo.
1: Iya, Bang Edo.
8: Oh, suara Bang Jo nggak kedengeran, Bang.
1: Iya, monggo silakan dilanjut aja, Bang Ferry.
6: Iya.
8: Bang Fatlu Rahman kan sebagai dosen nih, Bang, S1 Panjas ya, Bang ya. Nah, yang saya tanyakan, Abang aja sebagai dosen permainan rakyat ini aja dibawa kemana-mana sama Abang nih ya, Bang. Nah, selama ini dari dinas sendiri, Bang, apakah ada kerjasama dari dinas sendiri, Bang, untuk biar permainan tradisional di Lampung ini biar maju untuk ke sekolah-sekolah, semua kesekolahan gitu, Bang. Itu aja lah, Bang Fatlu sama Bang Ferry.
6: Yeah.
8: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Iya, ini juga ada pesan WhatsApp yang kita bacain dulu ya, Bang Ferry ya.
6: Bang Jojo hilang suara nih.
1: Hah?
6: Nah, ini masuk.
1: Ya. Salah pencet kali di sana ya. Ini ada pesan WhatsApp yang masuk di Perompak Jakarta, kita baca dulu ya, Bang Ferry ya. Ini dari tadi siapa namanya nih? Dari Pak Haris di Kota Jogja. Ini mau nanya mengenai temanya, yaitu dalam memulai permainan tradisional khas Lampung, bagaimana aturan pakaian bagi para pemain, katanya gitu aja. Salam buat semuanya, semoga kakek-nenek, orang tua, keluarga kita selalu sehat dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah. Amin. Satu lagi dari Mamlinda Idris di Ternate. Ini yang mau nanya nih, di zaman gadget seperti sekarang beda ya dengan zaman kita dulu. Padahal masa kecil dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah gitu. Selain gadget, apalagi penyebab anak-anak sudah tidak lagi minat main permainan tempo dulu. Siap. Terima kasih, Mamlede Idris. Silakan, Bang Fadlu.
7: Oke, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran ya. Bagaimana peran dinas di Provinsi Lampung, bahkan di setiap-setiap daerah, Bang ya. Nah, kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, selalu mendorong, Bang. Bagaimana? Yang pertama adalah permainan tradisional ini sudah masuk ke dalam kurikulum kita di sekolah-sekolah. Mungkin ada bagian kecil atau beberapa segmen di sekolahan itu sudah memainkan materi tentang permainan tradisional, Bang. Gitu. Lalu yang kedua, kami sudah bekerjasama dengan Direktorat PAUD SD juga waktu itu membuat sebuah kurikulum atau sebuah buku, Bang, bagaimana cara bermain tradisional di sekolah dasar. Dan ini buku ini nanti akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah, Bang. Nah, lalu kembali kepada ke dinas. Terkadang di dinas ini kita perlu yang namanya memberikan informasi, memberikan brainstorming kepada dinas-dinas yang ada di sekolah, di daerah, bahwasanya permainan tradisional ini tuh penting loh, penting untuk dimainkan, apalagi ini sebagai jati diri kita ya, sebagai jati diri bangsa ya, jangan sampai nanti setelah diambil oleh negara tetangga atau negara luar kita baru ribut. Nah, itu salah satunya, Bang. Bagaimana kita bisa membrainstorming? Apa langkah kita? Kita yang pertama adalah contoh di Sumatera Utara. Itu kita sudah melakukan MOU dengan Dinas Pariwisata maupun Dinas Pendidikannya. Bagaimana kita membuat sebuah event yang namanya Teras Main Nusantara. Teras Main Nusantara apa? Di mana kita membuat di museum, sebuah museum, kita membuat teras main yang isinya adalah setiap permainan yang ada di berbagai daerah, lalu dimainkan oleh anak-anak sekolah yang datang ke sebelah sana. Itu, Bang, salah satunya. Itu yang jawaban pertama,
6: yang
7: Bang,
6: pertama
7: ya.
6: Dari Bang Edo ya.
7: Dari Bang Edo ya.
6: Terus yang tadi kedua, yang melalui WhatsApp, melalui, tentang permainan itu sendiri, mereka kan apa menggunakan seragam adat Lampung atau seperti apa?
7: Oke, siap. Nah, Bang, ternyata, Bang, permainan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkadang permainan ini dimainkan oleh adat, oleh pakaian-pakaian adat. Tapi ada permainan yang tidak dimainkan oleh pakaian adat, main-main biasa. Contoh bagaimana? Kita melihat dulu, permainan ini terkadang menjadi unsur budaya, menjadi salah satu pembuka hal budaya. Kita bisa lihat lompat batu nias, Bang. Sebagai budaya kan, sebagai pariwisata, bahwasanya mereka yang sudah berhasil melewati batu nias yang tinggi tersebut adalah sebagai laki-laki yang jantan, sebagai pemimpin. Nah, itu mereka memainkannya, melompatinya sebagai unsur budayanya harus memakai pakaian budayanya. Nah, kalau di Sumbawa, di NTT maupun di NTB, kita ada permainan perang-perang yang dengan menggunakan pecut, yang dia harus memecut punggungnya, tapi ada yang sebagai perisainya itu juga harus memakai pakaian budaya. Nah, ada yang permainan tradisional sebagai unsur budaya, lalu ada permainan tradisional yang hanya dimainkan tidak menggunakan pakaian budaya.
6: Seperti itu. Kalau di Lampung ada tuh?
7: Ada Pakusuka, Bang, dulu. Pakusuka. Jadi Pakusuka itu pernah ditampilkan di pentas festival permainan tradisional tahun 2015 ke bawah. Itu memainkannya dengan dengan pakaian budaya khas Lampung. Salah satunya ini yang saya lagi pakai, ada tapis maupun tanjak, seperti itu, Bang. Itu kenapa kayaknya harus digalakkan banget tuh, Bang.
6: Tuh nih, artinya ini bisa jadi nih catatan juga nih buat Bang Padlu ya.
7: Betul, Bang.
6: Satu, Bang Padlu juga kan pengurus KPOTI pusat ya, kan?
7: Betul.
6: Nah, itu kan artinya ini bisa juga nih sekalian juga kita melestarikan budaya kita itu dari pakaian juga mungkin.
7: Betul, Bang.
6: Menggunakan adat.
7: Saya atau teman-teman KPOTI, kalau mereka ada event, tidak hanya event ya, tapi ada suatu hal, selalu memakai satu ciri khas budaya. Karena saya sedang berada di Lampung, saya memakai tapi sama tanjak
6: Lampung.
7: Gitu. Ya. Seperti itu, Bang.
6: Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya? Apa tadi, Bang Jo bisa diulang ulangnya?
1: Oke, yang ketiga ini dari Mama Linda Idris ya. Ini tadi nanya, menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah? Selain gadget, apa lagi ya penyebab anak-anak sudah tidak lagi berminat main permainan tempo dulu, katanya?
7: Ya, terima kasih, Bang Jojo. Ini udah ngingetin. Langkah pertama apa sih yang kita lakuin? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua atau yang sudah melewati masa anak-anak nih, Bang Jojo, Bang Ferry, abang-abang semua yang mendengar kali ini, dan juga bapak semua di sini, pertama kita harus merefleksikan diri sendiri dulu. Apa refleksi kita? Permainan tradisional ini apa sih? Permainan rakyat ini apa sih? Olahraga tradisional ini apa sih? Nah, itu kita harus refleksi bahwasanya itu adalah sebagai identitas budaya kita. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi tumbuh kitanya adalah melalui permainan tradisional. Karakter kita terbentuk dari apa? Permainan tradisional. Kita main gobak sodor, kerjasama, semuanya dari apa? Dari permainan tradisional. Bermain engklek, bermain gasing dari apa? Dari permainan tradisional yang membentuk karakter kita. Nah, sehingga kita harus bisa sadar bahwasanya masa ini nggak kita turunin ke anak-anak kita. Masa ini nggak kita turunin ke keponakan-keponakan kita. Masa ini nggak kita turunin ke adik-adik kita atau tetangga atau murid-murid kita. Nah, itu harus menjadi kesadaran buat kita. Yang kedua adalah kesadaran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dari masyarakat juga sebenarnya kesadaran bahwasanya ini loh identitas kita, ini loh budaya kita yang harus kita galakkan. Dan kita sebagai seorang orang tua, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai ayah maupun ibu, kita harus memunculkan kembali sebagai untuk mensosialisasikan permainan ini. Kami dari kita dari KPOT, salah satu langkahnya adalah atau kami atau Bapak Ibu semua yang di rumah, salah satu langkahnya dengan mensosialisasikan di sekolah-sekolah atau di masyarakat, di lingkungan rumah. Nah, hal itu bertumbuh dari mana? Dari diri kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Kalau dia tumbuh dari masyarakat kita, masyarakat satu kumpul, gang satu udah main, gang dua ngumpul, gang tiga udah main, gang empat udah main. Setiap gang ngumpul, bergang-gang-gang-gang, akhirnya apa? Tumbuh kembali permainan itu bang, salah satu langkahnya yang menurut saya ini merupakan tugas kita bersama sebagai seorang yang memiliki identitas budaya tersebut,
9: kemudian terhadap budaya juga,
7: betul ya. Sekali bang,
9: juga ke berlangsungan moral atau karakter anak-anak kita ya.
7: Betul.
9: Nah, kemudian sekali. Selain daripada gadget, apalagi nih yang jadi ini apa yang membuat anak-anak kita tadi itu dalam pertanyaan
1: faktornya penyebab anak-anak ya, tidak suka main.
7: Faktor suka main ya, selain gadget, yaitu yang kedua adalah yang tadi bang, kita sebagai orang tua harus bisa. Saya tuh punya gambar, nemu gambar. Kalau zaman dulu itu kita ditarik buat pulang bang, ditarik buat pulang ke dalam rumah karena nggak tahu waktu. Tapi kalau zaman sekarang ditarik buat keluar dari rumah, itu salah satu faktornya bang. Karena yang paling utama sebenarnya itu mainan tadi. Yang kedua adalah anak-anak bang, kan anak-anak nggak disosialisasikan, nggak dimainkan, sehingga mereka malas untuk memainkan kembali. Seharusnya ya itu kita, tugas kita bersama, itu salah satu faktornya. Lalu tidak ada sosialisasi, peran kita, peran masyarakat, peran pemerintah yang mungkin menganggap sebelah mata dari permainan itu, padahal penting.
1: Oke,
7: Bang Jo, kayaknya kita udah di penghujung ya?
1: Iya betul, Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Ini mungkin bisa jadi ke closing statement ya dari Bang Fadlu terkait tema kita di hari ini, Bang Ferry.
9: Iya,
7: iya. Permainan rakyat dan olahraga tradisional merupakan sebagai warisan budaya bangsa. Nah, kita sebagai seorang insan, sebagai seorang masyarakat, saya berpesan kepada diri saya pribadi selaku akademisi dan juga selaku praktisi dari permainan tradisional kepada Bapak Ibu semua pendengar RRI 4 Pro 4 yang dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk menjaga warisan budaya kita dalam Undang-Undang Pemajuan nomor 5 tahun 2007 itu ada sekitar 10 huruf A sampai dengan huruf Z tentang budaya. Nah, bisa melalui musik dan semacamnya ya. Huruf I dan J, 9 dan 10 itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sehingga apa? Ternyata dua hal ini merupakan salah satu warisan budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang mensosialisasikan, kalau bukan kita yang akan mewariskan kepada anak-anak kita, siapa lagi? Jangan sampai nanti permainan ini sudah diklaim oleh negara luar, baru kita ribut-ribut, baru kita klaim-klaim. Karena kenapa? Ada satu permainan yang hampir diakuin lagi oleh negara Prancis, bang. Apa namanya? Nama permainannya adalah Catur Surakarta. dari namanya saja udah tahu Cetro Surakarta. Orang yang meneliti itu lalu memanggil 10 orang Indonesia. Dia tanyakan, kamu kenal nggak, tahu nggak permainan ini berasal dari mana? Saya tidak tahu. Sampai dengan orang ke-10, saya tidak tahu. Sehingga apa? Si peneliti itu mengakui bahwasannya itu adalah permainan dari Prancis. Dan namanya aja udah Surakarta. Surakarta dari mana? Ya di daerah Jawa Tengah, Solo. Itulah yang sekarang kami lagi galakkan. Kami mencari buku kitab yang diambil oleh negara luar, Belanda. Kita kembalikan, lalu kita revitalisasi lagi. Oh ada permainan apa, sehingga ini tugas kita bersama. Seperti itu Bang Kuas.
1: Siap. Ini semoga apa yang disampaikan ini bisa jadi semangat kita juga ya buat Abang Po ya, buat pendengar Perompat, pemirsa RNet, untuk kita sebagai generasi yang duluan lahir ya, kita ingetin deh tuh ya, kita kenalin sama anak cucu kita gitu. Jangan kita yang marah-marahin, mereka nggak tahu, ya kan salah kita sendiri, kita yang nggak mau ngajarin, nggak mau kenalin, ya kan. kitanya yang kudu kenalin ya, biar mereka juga tahu ya. Terima kasih buat Bang Fadlu untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga terima kasih buat Bang Ferry pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RNet dan pendengar Perompat, kita juga bakal bergantian nih sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita balik lagi juga ya di Terrestrial 92,8 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang masih

0: Kabar Anda Pro pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Palilu adalah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah, di mana jenazah dibawa mengelilingi desa sebelum dimakamkan. Prosesi ini diiringi dengan doa dan tangisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Palilu dianggap sebagai cara untuk memastikan roh yang meninggal menemukan jalannya ke alam baka dengan baik. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian dalam kehidupan spiritual masyarakat Kaili.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirena Pace, dan kembali bersama saya Kahfi hadir di ruang dengar semua. Kahfi akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Dan saat ini Kahfi akan menemani Anda 2 jam ke depan dalam program acara Sirena Pace. Jadi yang ingin bergabung silakan menghubungi 0811-400-9250, bisa telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Jadi silakan. Dan sudah ini saya lihat penelpon, saya angkat dulu di. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirena Pace, senandung dirik Laguna Pro 4 C.
0: Asik, Bunda Sopi. Sehat ya, Maki.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Kamu sehat, Maki. Iya, betul, Bunda.
1: Alhamdulillah. Dari mama doana.
0: Iya, cocok itu, Bunda.
1: Iya.
0: Cocok itu.
1: Iya, nah, itulah saya katakan bahwa diterima semua doanya.
0: Iya, apalagi doanya lah Kapito. Bunda, mau kedengarkan lagunya apa?
1: Agak anu kianu tadi kayak bising, tak suara tak telepon.
0: Iya kah?
1: Iya, ndak jernih.
0: Masih bising ini, Bunda.
1: Ndak tahu gimana, Di. Coba ngomong kira lagi bene.
0: Cek 1-2.
1: Cek.
0: Bagus sih, Bunda. Bukan bising kayaknya, Bunda. Karena lagi ingusan kami emang kodong. Jadi baru bagi suaranya. Iya, Bunda, ini moka kubacakan ki lagunya nah.
1: Iya.
0: Di sini ada lagunya Angin Mamiri. Ada lagunya Maseng Rima Belae, Toa Pina Jabe, Iya Tona Pasalai, Iya Tona Marudani. Ada to lagunya ini Pakio Bunting, Tepa Semut Tona Letu, Salamako Siboko Inta. Ada juga Lempe Wae Mata, Orangi Pasangku, Tanah Ogi Wanwaku, Apa Sanja.
1: Tanah Ogi Wanwaku. Ya, karena memang Tanah Ogi Wanwaku.
0: Iya, memang Bunda. Kalau bukan Tanah Bugis,
1: Walaupun kita sama-sama Bugis, tapi lain beda kabupaten. Saya kabupaten aja.
0: Sengkang. Sengkang Bunda di?
1: Iya. Kecamatannya.
0: Di mana kecamatan tak?
1: Di tanah tapi lahir dan besar di Palopo. Asal usul gua dari Kabupaten Wajo.
0: Lucu-lucu dong, Ibunda di kah beda-beda dong, lahir di apa? Asal usul di Sengkang.
1: Iya. Lahir dan besar di Palopo. Setelah menikah ditinggalkan kota kelahiran, menetap di Kabupaten Goa sekarang.
0: Jauh. Bagus-bagus tong perjalanan Bunda Sopi. Ke antar kabupaten dan de pindah-pindah nah.
1: Alhamdulillah.
0: Bunda, kemarin kubahasin tuh masalah racapau sama rujak mangga.
1: Sekarang?
0: Sekarang ini mau kubahas. Apa di?
1: Apa?
0: Ku lupa ya, ada tadi mau ku bahas ini. Bagus-bagus tom pilihan ini tadi. Ada apa? Ku lupa ini, Bunda.
1: Kalau kemarin raja pau, kalau hari ini cobe tomat kah?
0: Cocok, Bunda. Ini cobe terasi atau cobe sambal bawang?
1: Kalau saya, ada kan juga sambal pakai bawang mentah ya. Seperti kalau kita bakar ikan itu kan diiris-iris lomboknya, tomatnya, bawang itu dicampur dengan kecap. Ya, diaduk jadi. Contohlah kalau kita ambil ikannya misalnya ikan bandeng, balai boli, lah, dicolok-colok lah di sambelnya itu. Nah, itu kan. Nah, ada juga sambal terasi. Saya kalau sambal terasi, saya itu sambal terasinya dari kampung mertua, dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Terasinya ya, terasinya dari Kabupaten Kepulauan Selayar.
0: Berarti impor di Bunda?
1: Ada bagian bundar-bundar seperti kelereng dimasukkan dalam botol mineral.
0: Iya, ada di rumah itu Bunda. Ada ya? ada di rumah itu.
1: Oh, masya Allah.
0: Iya dong.
1: Dari mana deh? Nah, ada sama kita.
0: Tetangga, saya yang punya rumah Bunda. Kamu yang punya rumah ini suka kipas masa juga iya.
1: Enaknya itu. Beh. Saya kalau almarhum suami saya kalau biar ada ikan kalau dia tidak suka, terasi dibakar kemudian disiram minyak bekas penggorengan. Oh, enak sekali.
0: Wih.
1: Iya, kalau orang sudah biasa makan itu pasti nasenge.
0: Wih. Iya, pale Bunda. Iya.
1: Nabi kata.
0: Iya, cocok nih tuh Bunda.
1: Iya. Dapat tuh pale jamaah-jamaah.
0: Iya, amin.
1: Amin. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sofi di Goa kayaknya ya. Kulupa. Ini adalah telepon dari telepon biasa. Kok enggak dulu? Taputus kigang. Jadi yang ingin bergabung silahkan bisa menghubungi 0811-409-250. Nah sudah ada lagi pada telepon dari telepon WhatsApp, saya angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa?
2: Lalu lirik lagu 64 C.
0: Dengan siapa? Di mana ini?
2: Dengan Lina di Veteran Utara.
0: Oh ini mi dibilang Ibu Lina. Ih makin muda aku dengar suaranya.
2: Ih dende. Kakak aku juga masih di suaranya yang gara-gara influ di.
0: Iya.
2: Tadi malam gak bisa masuk lah kafe.
0: Kenapa dan gak bisa masuk?
2: Susah.
0: Tidak susah sebenarnya.
2: Kenapa?
0: Tidak susah sebenarnya.
2: Tapi sebelah enak.
0: Iya, kalau tidak ada orang, tidak susah.
2: Cocok nih. Mana sudah selesai satu, toh, satu lagi sudah menelpon, jadi teleponku enggak terangkat ke dong.
0: Iya, baku tabra-tabra gitu. Begitu mi kalau macet nih. Kayak kemarin macet di Petarani sama Diano Alauding itu suka sekali demo. Tutup-tutup jalan.
2: Iya.
0: Iya, sampai-sampai nih lakapi pula keluar-keluar dari rumah itu wangi-wangi, sampai di kantor itu ya. Cuma anu ki bau cukai.
2: Mau
0: dengar ke lagunya apa nih Bunda? Ada Angin Mamiri, Masenge Rima Belae, Pakio Bunting.
2: Itu mau tadi, Masenge Rima Belae.
0: Wih, Masenge Rima Belae.
2: Iya.
0: Pembahasannya ini, cobe-cobe ini lah yang mau aku bahas. Kemarin kan sudah maruja-ruja.
2: Racak mangga di.
0: Wih, racak mangga. Ih, kita tahu itu. Sampai gak di rumah, langsung sama racak mangga. Tiga mangga aku makan.
2: Oh, deh, kareng.
0: Pagi-pagi, nah.
2: Asam lombok.
0: Pagi-pagi, nah, gang. Deh.
2: Langganan
0: terjadi.
2: Astaga, tapi kalau makan dah lewat liwak.
0: Ih, kakak bilang memang muda, jangan lalu kasihan kak. Ih, cinta lalu tadi malam. Nah, ada mangga di rumah, sesa. Ku eksekusi.
2: Oh iya, aku dengar GBS tega karung dibawa Muhammad. Wah,
0: Yain. Jelas dong, kalau mobil ku pakai itu bawa ke satu karung.
2: Iya deh, itu nak motor jadi. Kalau satu karung ya deh, nasi seperut tak berapa hari jo.
0: Iya, sandena itu satu karung itu ku bagi-bagi satu kantor. Dipilih asik. Sedikit pilih menjual-jual mangga kan nanti ya di Makassar.
2: Iya, baru buah pertama kayaknya di Al Kafi.
0: Baru buah lewat karena masih anu ya, masih ada ki bunga-bungana itu di kampung.
2: Iya, dede nanti kalau berbuah itu subhanallah.
0: Jadi cobe-cobenya ini kita suka cobe-cobe terasi atau sambal bawang.
2: Terasi lah kasih, apalagi tadi itu Nabi bilang Bunda Sofi tuh, terasi dari Selayar, harum lah.
0: Sudah aku coba Bunda, sudah aku coba.
2: Saya juga orang Selayar kalau kasih.
0: Berarti suka berlayar ini Bunda. Ku berlayar di lautan, tidak bertepian.
2: Oh karena saya tuh besar dan lahir di Makassar, cuma saya sering ke tempatnya nenek tuh di Selayar. Baru sering bawa begitu mi.
0: Iya, besok-besok ini bunda bawa bawa kita bunda.
2: Tarasi.
0: Kalau besok-besok kalau pergi lagi salair bawa kita lagi pulang. Tapi tas
2: apa
0: satu terasi.
2: Oh terasi bang.
0: Iya tapi satu truk tak bawa. Salah-salah kalau sedikit ji.
2: Berapa? Satu karung Muhammad.
0: Bukan satu truk. Jangan karung sedikit sekali. Kamu dijual lagi.
2: Cocok nanti ku bagi lah kafe nanti banyak-banyak.
0: Iya toh.
2: Pecinta terasi kita lah kafe.
0: Wih bunda jangan di Wih, ini. Kalau saya ini bunda dapat cobe-cobe hai. Kalaman itu biasa kan naik. Eh bunda tidak pernah kita dengar itu lah kapi naik di atas pomang gak bawa cobe.
2: Ibe belum pe. Astaga kodong. Hanya memantau kalau di atas pomang itu makan kapan nih pakai cobe-cobe.
0: Eh kan dicabut-cabut jibuana bunda.
2: Iya ditahu untunglah tak tidak tukar saya manja.
0: Beda ki memang bunda. Kayak saya ini memang dilatih militer memang kemarin-kemarin nih ya.
2: Oh ya cocok mi.
0: Iya iya paling bunda.
2: Iya paling lakafi.
0: Iya
2: makasih banyak nala kafe.
0: Iya sama-sama deh. Bunda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi panel form biasa tapi tidak nang putuskan. Jadi yang ingin bergabung silakan masih buka obrolan ini lakapi 0811 409 250 telepon WhatsApp maupun telepon biasa silakan ya. Masih menunggu ini lakapi. Kayaknya ini yang menelpon di telepon biasa ini adalah Ibu Nursia. Halo, assalamualaikum. Sirena Pace. Halo, assalamualaikum. Halo. Tak putus lagi dong. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan nih. Lakapi masih menunggu. Denompo mana ki Denompo? Pak Asis. Ih mana semua mini pendengar-pendengar Nepro 4 kah? Ih Ibu Nursia, Pak Umar, Pak Saleh di Rapokali. Mana semua maki ditunggu telepon tak? Bunda Fatma. Siapa pilih lagi? Ada kemarin itu di PK4, aku lupa gimana mana. Oh ini tahu ada bundaku yang saat yang paling cantik manja jelita angguh. Ini adalah ibunda tercinta kita ya. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Senando lirik laguna perompat ces.
0: Asik, Bunda Harsina di Paropo. Apa kabar hari ini today tomorrow?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Takbir, Allahu Akbar.
3: Apa topiknya ini?
0: Cobe-cobe lagi nih bunda.
3: Cobe-cobe?
0: Iya.
3: Kemarin raca-raca mangga.
0: Iya, sekarang cobe-cobe tuh. Kemarin kan itu yang makanan-makanan. Nah, sekarang cobe-cobe lagi.
3: Iya.
0: Nah, sekarang ini cobe-cobe. Nah, kita lebih suka cobe sambal terasi atau cobe-cobe sambal bawang?
3: Terasi.
0: Buts, terasi apa enak tuh?
3: Tapi lombok tomatnya dua, lomboknya satu.
0: Ih, salah-salah. Nah, kukira saya itu lomboknya 100, tomatnya dua.
3: Tidak kuah kau makan lombok.
0: Oh, tidak kuah kau makan lombok.
3: Asal ada pedisnya sedikit.
0: Oh, asal ada pedisnya sedikit. Nah, biar itu bunda pakai merica. Tapi nah, biar dia sebenarnya bunda pakai merica kita pedis Tommy.
3: Iya. Lombok dan lagi Indomie kalau yang pedis kai tidak kasih turun.
0: Sesatong ki itu bunda kalau begitu ki. Jadi kita ini makan kicoto bunda tidak pakai lombok.
3: Tidak makan kicoto.
0: Tidak makan lagi kicoto bunda Arsina. Apa
3: tidak
0: lagi?
3: Makan daging.
0: Tidak makan ki daging. Ikan bakar dia bunda bagaimana?
3: Ya kalau ikan bakar sini mi.
0: Udah bunda kalau ikan bakar nah hantam semua. Nah biar sampai tulan-tulan nah kayak nah bersih-bersih itu tulan-tulan itu ikan kalau ibu bunda Arsina makan. Iya,
3: sayang dibuang.
0: Iya, betul-betul sekali bunda. Apalagi kalau ikan laut.
3: Apalagi kepalanya. Biar matanya aku makan.
0: Kita satu sama bunda. Ternyata kita satu hobi bunda ya, suka sama-sama.
3: Oh, juga kepalanya.
0: Wih bunda, saya itu kalau makan ikan bunda harus kepalana.
3: Jadi ekornya banyak anunya.
0: Banyak tulannya. Banyak tulannya, tapi kalau ikan laut ya bunda, aku makan semua. Iya mbale bunda, ya. Lagu tak mengikut, nah ada lagunya Tanah Ogi Wanuaku sama Mas Sengar Rima Belae.
3: Oh iya, ikutan sama semuanya.
0: Betul sekali.
3: Iya, makasih. Sehat selalu.
0: Amin, Bunda. Amin.
3: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nih penelpon dari telepon biasa, kita angkat dulu. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina apa C?
4: Senandung lirik lagunya per 4 C.
0: Dengan siapa, di mana ini? Baru saya dengar suaranya.
4: Dengan Ibu Murti.
0: Ibu Murti, apa kabar Ibu Murti di Pangkep ya, Bu Murti ya?
4: Di Panaikang.
0: Oh, Panaikang.
4: Iya, Jalan Haji Kalla.
0: Oh, iya, tetangganya anu Haji Kalla ini.
4: Iya, tetangganya. Tetangganya Haji
0: Kalla. Apa kabar Ki?
4: Alhamdulillah, kabar baik. Dengan siapa ini?
0: Dengan Lakapi.
4: Oh, tidak
0: kenal. Iya, penyiar baru na perempat ini yang paling ganteng, yang paling
4: baru. Iya, salah kenal.
0: Iya. Nah, sebenarnya ini Bu Murti dua kali maki ketemu.
4: Oh, jadi dua
0: kali. Iya, makanya ku bilang itu tadi, anu ku bercandaan gitu bilang tetangganya Haji Kalla ini.
4: Kaku ya. Kan anu Ji, apa namanya? Yang selamat, tapi baru lagi muncul.
0: Iya, begitu begitu sekali kita bilang kemarin, Bu Murti.
4: Iya, baru lagi muncul.
0: Kehilang-hilang ki, Bu Murti. Kayak ki anu, siapa di? Ya, itulah. Bunda, ini lagu tak mengikut ya?
4: Iya, biar nih saja, mengikut saja.
0: Cobe-cobe mang, cobe-cobe terasi atau cobe-cobe sambal bawang?
4: Cobe terasi.
0: Beh, kenapa bisa itu?
4: Enak kalau coba-coba terasi, harum.
0: Harum ki.
4: Iya, harum ki.
0: Terus. Baru ditambah ki camangi.
4: Enak juga kalau ada camangi.
0: Jelas dong, Bunda. Jelas sekali itu kalau ada camangi.
4: Kalau ada camangi ya tambah enak lagi.
0: Iya, baru ditambahi apa namanya itu, timun. Dua timun iris semua saja.
4: Enaknya. Tahu nak. Atau nama ngiler kak bela nanti deh deh mau bicara dulu deh baru bikin cobek-cobek terasi.
0: Harus ki buat ki Bunda, ada di pasar dekat itu Panaikang top pergi lagi.
4: Iya, ada pasar Panaikang di depan.
0: Iya, cocok mi Bunda, gasken mi. Nah, bilang anak muda kah.
4: Iya
0: mi pada Bunda di.
4: Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi empat penelpon pertama di sesi kali ini. Dan ada dua lagu yang sudah direquest tadi sahabat budaya, yaitu Tanau Giwan Waku dan Maseng Rima Belai. Jadi yang kemana-mana tetap stay tune di program 4 RRI Makassar 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Selamat ki maring kalinya.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirine Pace, Senandung Lirik Laguna Prom Pace. Jadi mohon maaf ini sahabat budaya ya, karena laga ini agak-agak terlambat ya, kembali mohon apa namanya ya, mengudara ya itu. Jadi sudah ada penelpon ini sahabat budaya, kita angkat dulu dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Boleh tiga kau sih.
0: Tisen itu mah kasih kometa-meta tau ya parading. Tingkeling abau nih rokok kan mesum-mesum apa kero, mengerti nih tuh.
1: Aceh tau yang kaya sedih padain ya sih.
0: Iya.
1: Wah, waitan nah. Musik-musik nah.
0: Dia nama Aceh. Dia jadi tingkelingnya.
1: Boleh orang.
0: Boleh kima biang kasih parading.
1: Oh, boleh aduh ya.
0: Iya, mengerti nih tuh. Ya. Ayo kare batu parading.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kanjang-kanjang itu gue.
0: Lo mengkalinga lagu naga ye paradingnya. Engka lagu na angin mamiri pakio bunting toa pina jabe. Iya to na pasalai iya to na.
1: Iya na. Iya to na pasalai.
0: Iya pura salai ki kasih.
1: Engkato
0: di
1: Yolo.
0: Peco-peco tarasi atau peco-peco lasuna.
1: Peco-peco na tarasi.
0: Asik-asik to. Aga naro.
1: Balerako baletunu. Iya. Namanya masih bawa kayuan muna.
0: Agak biasa di pasi bawangi.
1: Kiloro nah ada si bawa.
0: Kiloro dong.
1: Bongkar rebu-rebu bojo.
0: Bah mega tuh pale tapasi bawangi para dindi. Hebat tuh para dimpa. Mengaku kak.
1: Amparo.
0: Bo, angkopa. Ba. Ya na joloro. Heeh. Makuani joloro. Makuani joloro. Ya na pale para didi.
1: Oke, pale. Assalamualaikum Pak Joko jam-jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin di Bantimurung ada lagi nih telepon biasa tadi apa? Halo, assalamualaikum. Sirena Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagunya Pro Ompat Jazz.
0: Den nompo kah ini?
2: Ah?
0: Den nompo kah ini?
2: Iya.
0: Ih, kenapa nama kita suara tak den nompo?
2: Ya, lagi anu ini. Kalau malam itu tidak ada Wanda. Kalau malam.
0: Iya, tidak ada Wanda. Kita di nunggu balik, lambaki lagi monitor.
2: Malam pi baru ada Wanda.
0: Kita di nunggu dari mana ki lagi nih, lambaki lagi monitor. Kutanya memang ya. Makin interogasi ki.
2: Lagi dengar radio juga.
0: Oh, lagi dengar radio juga.
2: Ya tadi ya bagi waktu lah di perkat juga sama perempat.
0: Berarti dua kita dengar ini, dua radio kita pakai, satu pro satu, satu perempat.
2: Iya.
0: Bagaimana mi cara tak mendengar itu ke kiri kanan mi ya?
2: Ya, beginilah kalau pendengar setianya RRI.
0: Sama jihalnya toh pro 1 dan pro 4. Kita pilih ini cobe-cobe terasi atau cobe-cobe bawang atau lasuna.
2: Terasi.
0: Cobe-cobe terasi.
2: Iya, tapi paling enak itu kalau cuci-cuci terasi itu dicampur dengan lasuna yang sudah dibakar.
0: Wih.
2: Enak itu.
0: Terus.
2: Apalagi ada bawang putihnya, bawang merahnya, itu bawang merah sama bawang putih itu dibakar. Baru itu terasinya juga enaknya juga dibakar. Baru sudah itu dicampur mi.
0: Apa mi dicampur ini dan numpuk dulu.
2: Maksudnya anunya tau cepet-cepet tarasinya sama itu bawang merah sama bawang putihnya ditumbuk dulu sampai rata. Baru dicampur itu terasi sama itu lasunanya.
0: Betul.
2: Enak.
0: Beh.
2: Lupa hutang yang sudah dibayar.
0: Iya, jelas mi itu dan numpuk. Yang lain-lain lagi, yang baru-baru lagi. kayak
2: apa yang baru-baru?
0: Yang lain-lain lagi nih nona, apa namanya istilah-istilah lagi ini. Kayak dilupa ki mama anak kalau sudah ki anu, sudah ki makan.
2: Kalau saya bilang tetangga itu kalau makan enak itu dilupa, itu hutang yang sudah dibayar, tapi yang masih belum dibayar masih diingat.
0: Tapi saya ini denompo biasa kalau lupa ki istri kok. Kalau sudah kamu makan.
2: Bagaimana? Ini istri kalau enggak ada istri.
0: Iya, cocok itu. Mau ki dengarkan lagunya ada apa denompo?
2: Pakio Bunting.
0: Pakio Bunting. Apa artinya itu Pakio Bunting?
2: Artinya itu pengantin sudah datang itu dipanggil ke rumah kan. Ya ada itu kayaknya sama di Makassar dan Bugis ada juga Pakio Buntingnya.
0: Mungkin ada. Nanti pi, ku tanya pi nanti orang.
2: Kayaknya ada juga itu. Kalau jenis konto itu kebanyakan itu ada acaranya pasti bunting. Kalau pengantin sudah datang di rumah disambut dulu. Itu bilang pasti bunting.
0: Iya.
2: Ada kata-katanya juga.
0: Siap. Tapi
2: ya, semoga tahun ini menemukan jodoh.
0: Amin.
2: Pertama rekati.
0: Iya, betul itu dong.
2: Iya, kudu muka tadi ya.
0: Iya dong.
2: Punya
0: perempuan. Iya, iya Pak Eden Nompo nah.
2: Oke, tidak terlalu
0: banyak. Iya, banyak orang masuk ini.
2: Tiada marah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Eden Nompo di Jene Ponto. Kita angkat lagi dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi.
0: Sirina Pace.
3: Sirina Pace. Senandung lirik lagunya perempat Ces.
0: Asik. Pak Yani di Sopeng. Apa kabar Sopeng ini? Mendung atau hujan?
3: Hujan.
0: Oh, hujan.
3: Baru selesai hujan ini.
0: Oh, baru selesai. Udah. Nah, tahu tong itu bilang mau monitor Pak Yani jadi berhenti dulu hujan.
3: Iya.
0: Pak Yani lagu tak nanti mengikut nah?
3: Oh, iya.
0: Kemarin kita bahas cara camangga sama apa rujak mangga, sekarang kita bahas ini cobe terasi atau cobe lasuna.
3: Saya coba anu cobe terasi suka.
0: Wah, cobe terasi rata-rata ini kulihat tim cobe terasi. Kenapa nak cobe terasi ya?
3: Anu cobe terasi itu campur dia anu bawang merah
0: atau
3: baru ditumis. Tumbuk baru. Baru ditumis bagus. Iya.
0: Jangki bilang Pak Yani kita suka gara-gara bau na itu terasi kah? Jangki bilang suka kita coba-coba terasi karena bau na itu terasi kah?
3: Oh iya.
0: Yang pale Pak Yani.
3: Iya.
0: Iya. Iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itulah tadi Pak Yani di Sopeng dan kayaknya masih saya terima satu penelpon lagi terakhir ini sebelum saya tutup perjumpaan kita di program tutup sebelum saya putar ke lagunya di ini ada lagi satu ini. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa?
4: Halo, waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini? Sirina Pace.
4: Dimas di Bolan.
0: Sirina Pace, Dimas.
4: Teradu lirik laguna perempat.
0: Yes. Agak kerewa tuh.
5: Kenapa?
0: Agak kerewa tuh.
4: Alhamdulillah, made cemua.
0: Made cemua. Dimas lagu tamat mace sih di. Lagu tamat ce i.
5: Ndak nama ringa angga. Agak judulna.
0: Iya naro angka diaseng iya to.

0: Coba-coba lah suna.
1: Coba-coba terasi.
0: Oh, emang kan terasi mana tuh? Napi leh napa nasa dingin ke pasoro kai? Ha?
1: Mungkin dek dek tapoji ke?
0: Upoji matore ke coba-coba terasi ye, tapi lebih upoji. Coba lela suna.
1: Ma garo ko coba lela suna?
0: Di mana upoji sedika di mas ko coba-coba lela suna pak yang pertama mawangi bi. Kemudian angka tu manfaat nana setorioloe maka dah sebagai antioksidan.
1: Ya.
0: Apa dia setu angka tu biasa nana setoi koma tak tersumbak-sumbak si rege cerita nak inge eh. Kan biasa nana itu langsung nak celak mentai rege kan.
1: Ya.
0: Leira napa pasti jamu si ba agak minyak kaluku. Nah, napa sapo ya roe? Pajak apa itu more-more tahu itu?
1: Tapi kok mega tanda lasuna manu? Apa lasuna anuwe?
0: Agak ero.
1: Ale pa e.
0: Ade to, tergantung re ke cerita na.
1: Tergantung anu.
0: Iya, tergantung apa ko batena to anu to cemme.
1: Iya di.
0: Ko bako tu kutu cemme napa tu 50 tetap meto itu. Okay, eh, Mapa Kroni balik kali mas dia apa?
1: Iya.
0: Waktu matu lagi lelungi ceritane.
1: Iya. Okay, balik lanjut tugas medisik-disik.
0: Amin.
1: Ya, assalamualaikum. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore buat Kadimas di Bolangi. Semoga sehat selalu dan semua pendengar sahabat budaya yang masih sedang monitor, kita putar dulu dua kelong berikut ini, ya Tuan Apasale, ya Tuan Marudani dan juga Pak Kio Bunting. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program Empat Tiran Makassar dalam program Sirena Pace, karena sesaat lagi Kafi masih akan hadir berbincang bersama Anda. Selamat mendengarkan.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
0: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
2: Parah. Ini ayah.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirina Pacis, Senandung Lirik Lagu Nomor 4 Pacis. Jadi sahabat muda yang bergabung bersama Lakapi bisa hubungi 0811 400 9250, bisa lewat telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Dan sudah ada penelpon ini, kita angkat dulu dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sirina Pacis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sirina Pacis, Senandung Lirik Lagunya Nomor 4 Pacis, Pak Saleh Rapokali.
0: Iya dong. Alhamdulillah. Lagapi hari ini goyang-goyang lutut na sediki. Goyang-goyang ki lutut na
1: mantap, tapi anu sediki hidungna agak tersumbat.
0: Iya begini ki.
1: Itu ya suka anu cewek-cewek terat ya salah. Cewek bawang. Cewek-cewek bawang.
0: Iya, saya cewek-cewek bawang itu karena bilang ke orang tua.
1: Memang kalau dipikir cewek bawang cocok. Karena itu ada begitu banyak mengandung obat-obatan.
0: Iya.
1: Kalau ada bawang putihnya
0: dibakar. Iya, antibiotik beda itu.
1: Antibiotik kalau terasi tidak cocok terhadap kalian darah tinggi.
0: Iya, betul.
1: Asin dan ya kering. Sama juga kering kalau udang kering. Tapi kalau sudah ya tua-tua ini orang memang tidak cocok juga.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau masih muda ya dibakar saja baru dikami lembah.
0: Tapi ada itu kemarin itu pasal le. Pernah kita makan itu yang anu. Bawang putih hitam.
1: Ya, oh bagus itu.
0: Bagus
1: ya,
0: katanya itu. Pernah kau coba satu kali. Tapi enak anu apa ada mentong khasiat na bede.
1: Mahal itu kalau pengen.
0: Iya, mahal ki satu ini, satu pucuk apa nak bilang orang kah?
1: Iya, satu anu satu gempa apa itu.
0: Betul, satu apa nak bilang orang satu sium. Satu sium kah?
1: Kalau satu sium berarti satu biji gitu. Tapi kalau banyak dia itu.
0: Iya, banyak sium. Daripada pusing kah aku bilang banyak sium nih.
1: Iya, cocok.
0: Mau kita dengar lagunya apa ini pasal
1: eh? Yeah.
0: Mau kita dengarkan lagunya apa ini?
1: Coba baca dulu, baru datang lagi soal ini.
0: Ada lagunya Angin Mamiri, ada lagunya Toa Pina Jabe, Tepas Semu Tona Letu, Salamak.
1: Tepas Semu Tona Letu.
0: Oke sih. Iya.
1: Selamat itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh. Hey, ada tadi mana telepon di telepon biasa. Ita putus kidende. Yang ingin bergabung silakan hubungi 0811 400 9250 di telepon WhatsApp maupun telepon biasa silakan. Kuangkat misamu ini. Halo halo halo halo halo. Oh ada ini dari telepon biasa tahu anak. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Tidak ada suaranya. Kita angkat dari telepon WhatsApp ini kalau ada. Yang ingin bergabung silahkan hubungi 0811 400 9250, telepon WhatsApp maupun telepon biasa silahkan. Lakapi masih mau menerima 3 penelpon ini. Oh sudah ada ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
0: Sirina Pace.
2: Senandung Lirik Lagu Nomor 4 Pacis.
0: Dengan siapa di mana ini? Kenapa nak hitam ki layar anu na foto profil na?
2: Dentama.
0: Ye?
2: Dentama.
0: Dentama.
2: Desa iya.
0: Ye?
2: Desarro.
0: Desarro.
2: Lakapi lagu pagu kudu.
0: Tidak ku kalupai ki kajaran-jaran togi kodong ini Desarro masuk.
2: Sana masuk kudu.
0: Tidak susah ki masuk sebenarnya Densarro kalau tidak banyak orang. Kalau satu tadi masuk gitu.
2: Ya malah menit tergusah tembus.
0: Tembus gitu. Ini kan tembus mi. Berbahagialah Densarro tembus di Pro 4 berbicara bersama Lakapi yang paling ganteng.
2: Biasanya aku
0: dengar. Mungkin dengarkan lagu apa Densarro?
2: Tua Tompin Ajabe.
0: Tua Tompin Ajabe. Bukan jika kita ini tak ceritakan diri tak?
2: Kita dia.
0: Kukira kita tak cerita diri tak ini tua pindah jabe.
2: Tena apa?
0: Tena apa? Oh, kukira 17 tahun. Berarti baru 30 ini.
2: 35.
0: Oh, 35. Wih.
2: Sudah satu
0: toh. Ih. Hah?
2: Kita ya.
0: Saya ini masih 16 tahun enggak sebenarnya.
2: Oje.
0: Iya, curi-curi umur juga kemarin, makanya itu gendu-gendu gak dilihat karena masa pertumbuhan.
2: Bagaimana ya Pak, matang busmi?
0: Belum, piko dong, baku tabrak-tabrak juga telepon nah.
2: Mudah-mudahan saya itu kurang itu boleh ibunda.
0: Iya, amin, amin. Ah, betul sekali itu. Desa Ro, cobe-cobe terasa atau cobe-cobe bawang?
2: Bisa semua.
0: Desa Ro, dengar dulu aja ini Desa Ro, cobe-cobe terasa atau cobe-cobe lasuna?
2: Lasuna mo. Tidak suka terasi.
0: Oh, tidak suka kita terasi.
2: Rasana mo Ro.
0: Kenapa gila lagi Desa Ro? Tapi bagaimana miti cerita kalau anu ki Desa Ro sudah makan terasi baru pergi di dekat tak?
2: Rasana.
0: Langsung Desa Ro pergi cuci gigi 10 kali. Deh, batenaton Desa Ro tidak suka ki yang mana anu. Terasi. Ih deh. Ikan hiu makan tomat.
2: Arsina telah tembus.
0: Siapa itu? Arsina. Ibu Arsina tadi sudah mi. Ibu Arsina tadi penelpon kedua setelah bukan penelpon ketiga setelah Ibu Marlina.
2: Monitor kurang sudah salat.
0: Iya. Terima kasih nih Desa Ro karena masih monitor jeki ya.
2: Ya oke, pesek semua. Iya,
0: siap. Siap.
2: Terutama Bunda Fatma di Goa.
0: Iya. Betul.
2: Panjang umur dan selalu berkah.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ya mi pale Desa Ro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada penelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo. Tak putus terus. Mana ini penelpon biasa kok dong mau angkat ki. Ada mi tadi ini siapa yang menelpon ini? Baru Kak mau terima kenapa nama mati? Bagaimana ceritanya ini? Ada mi penelpon biasa ini. Kau angkat mi dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo.
3: Halo.
0: Dengan siapa di mana ini? Sirina Pace.
3: Selandu Liri. Laguna Prof. Pace.
0: Asik. Dengan siapa di mana ini?
3: Mas Gun.
0: Mas Gun. Kenapa begini suara na telepon ta Mas Gun?
3: Ya.
0: Kenapa agak beda kisah dikit suara na telepon tak?
3: Oke.
0: Iya.
3: Udah bagus.
0: Dulu yang mana?
3: Oke sini.
0: Makasini. Mas Gun. Coba-coba tarasi atau coba-coba lasuna?
3: Harus ada di TV.
0: Harus dong.
3: Karena kalau tarasi saya tidak suka.
0: Tidak kita suka. Kenapa lah tidak kita suka? Ki? Coba-coba suka dulu sedikit. Sedikit nah.
3: Iya,
0: ini
3: orang dari apa? Mau? Dari terasi.
0: Wih, enggak ada terasi. Berat-berat kehidupan ini, Dende.
3: Iya.
0: Berat-berat kehidupan.
3: Enggak, memang enggak suka orang itu.
0: Enggak ada suka, Ki. Nanti ku kasih belajar, Ki, untuk suka. Lagu tak mengikut, nah, Mas Gun?
3: Ya.
0: Lagu tak mengikut, nah?
3: Iya.
0: Iya mi pale Mas Gun.
3: Oke, karena
0: iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ini pendengar andalanku juga satu ini yang penuh dengan canda dan tawanya. Kita sambut Pak Marsuki di Telkomas. Apa kabar Pak Marsuki hari ini?
4: Duduk, kenapa kan duduk? Sirin apa ke?
0: Senandung.
4: Senandung lirik Laguna Prompakes.
0: Asik. Iya dong. Pak Marsuki. Pak Marsuki.
4: Iya. Kenapa Marsuki?
0: Coba-coba tarasi atau coba-coba lasuna?
4: Sebenarnya dua-dua.
0: Harus pilih satu. Iya dong.
4: Saya pilih terasi. Terasi udang.
0: Terasi udang ada kepala terasi bukan udang Pak Marsuki.
4: Itu satu terasi dari Kendari bagus sih. Cuma dia kirim repot.
0: Begini nanti Pak Marsuki, kan ada tadi yang bilang terasinya selayar bagus tongi.
4: Iya semua bagus.
0: Tapi ada tong bilang ini Pak Marsuki bilang terasinya
4: terasi udang
0: Kendari bagus ki juga. Jadi nanti bagus ini ada lagi nanti topikku. Kita bahas terasi lagi.
4: Yang belek itu kurasa. Oke, baik.
0: Iya, Pak Marsuki.
4: Masih bisa masuk 10 orang.
0: Siap. Ini masih bisa sebenarnya 250 orang. Kalau 30 jam.
4: Kalau tembus ke saya, Gang. Enaknya kurasa. Ini hari saya bahagia sekali.
0: Au. Iya.
4: Karena saya punya GPS menang.
0: Menang ya lu tadi?
4: Menang. 4-2.
0: Oh iya, di Inggris kita, Pak Marsuki.
4: England.
0: Oke, Pak. Iya, Pak Marsuki.
4: Iya, kita canda-canda ini karena kalau kita itu enjoy itu memperbaiki itu saja yang sudah rusak.
0: Betul.
4: Apalagi kalau mereka coba cerita sih.
0: Ya, alaikum Pak Marsuki.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Marsuki di Telkom Mas. Tidak berhenti mentong. Gak ketawa kalau Pak Marsuki yang masuk. Itu Miko bilang. Kita sambut Pak Marsuki dari Telkom Mas yang penuh canda dan tawa. Jadi sahabat budaya sudah genami 4 penelpon. Kita putar dulu 2 kelong sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu cobet tarasi atau Cobe Lasuna. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Selamat mendengarkan.

menyadarkan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Ya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirina Pace. Jadi sahabat budaya yang bergabung silakan hubungi 0811 400 9250, bisa melalui telepon biasa maupun telepon WhatsApp. Jadi buruan sahabat budaya, jangan ki lama-lama karena lekapi ini mau bincang bersama Anda semua. Dan sudah ada yang telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Mengandung lirik lagunya Prompace.
0: Dengan siapa, di mana ini?
1: Ibu Wanti.
0: Ibu Wanti. Dulu. Kayaknya. Oh iya, Ibu Wanti di Petarani. Apa kabar Ibu Wanti?
1: Iya, baik.
0: Alhamdulillah kalau baik je Ibu Wanti. Bagaimana Petarani Ibu Wanti? Macet dia atau tidak?
1: Panas.
0: Panas Ki. Kukira macet Ki. Bu Ranti di Petarani, mau dengarkan lagunya apa ini Bu Ranti di Petarani?
1: Lagu apa saja di situ?
0: Wih, baru kita lagi monitor Bu Ranti.
1: Iya.
0: Sesa-sesa kita lagi baca ini, ada lagunya Angin iya. Mamiri. Salamak. Ada lagunya Angin Mamiri, Salamakku apa minhe? Si Bokointa. Ada juga lagunya Lampe Oe Mata, Ura-ura Urangi Pak Pasangku, Tuli Makareso, Apa Sanja Ane Rianging, sama Okala Milapia.
1: Yang itu saya yang terakhir.
0: Iya, iya. Langsung ke topiknya ini Bunda Ranti. Ini
1: Bunda Wanti.
0: Ini topiknya Bunda Wanti toh, cobe-cobe terasi atau cobe-cobe anu lasuna. Kita sukanya yang mana?
1: Terasi.
0: Terasi nam yang mana kita pakai nih? Kendari atau selayar?
1: Enggak tahu itu. Yang penting terasi.
0: Oh, yang penting terasi. Berarti yang ada udang-udangnya di?
1: Iya.
0: Kami menterasi pakai udang kia. Kebiasa itu Bunda Rantito, Bunda Wantito. Saya tuh suka kak makan ini, Bunda. Peco-peco terasi. Tapi biasa tuh nggak peco-peco anu juga. Tapi untuk sekarang ini peco-peco lasuna, cobe-cobe lasuna.
1: Saya sebenarnya tidak bisa makan sambal.
0: Tidak bisa makan sambal.
1: Alergi.
0: Ih, alergi bagaimana ceritanya itu Bunda? Bisa dijelaskan
1: gatal,
0: sedikit?
1: Gatal.
0: Oh, gatal. Ih, gatal bagaimana itu Bunda?
1: Gatal. Merah-merah biasa kulit.
0: Oh, merah-merah biasanya kulit tak. Kukira kayak anu kina apa namanya itu biasa orang langsung kinai iya. merah sih sebenarnya langsung kinai bentol-bentol.
1: Iya. Nanti kalau mau sekali baru saya makan.
0: Oh, mau sekali pergi. Nah, bilang orang iya. Bugis mah Cina pergi.
1: Iya.
0: Wih, sesat itu kan. Iya mi pale Bunda iya, karena waktu ini saya lihat mepet mi.
1: Ya, itu aja deh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wanti di Petarani. Kita angkat lagi dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siri Napace.
2: Senandung lirik lagu nam perompak. Tapi tidak ada ijaz.
0: Iya, karena lakapi ini.
2: Jadi senandung lirik lagu na perompak jazzku.
0: Asik jazzku ini. Iya, betul tahu. Parjuna.
2: Anu, lakapi.
0: Parjuna.
2: Kapan ini orang bahas tema bola kan?
0: Kalau sepak bola kayak anak di Pro 1 Ki. Kalau lakapi ini bahas di saking makanan di biasa na bahas.
2: Iya, saking makanan ya, saking bebek gitu dengar gitu. Malang cecak pau.
0: Begitu.
2: Sore-sore tarasi dan cabai-cabai lasuna. Mesok bisa diantar.
0: Jelas dong. Ini dibilang rekomendasi tempat makan ini.
2: Oh gitu ya.
0: Iya. Karena ini kalau bukan kita yang lestarikan ini makanan-makanan dulu ke siapa lagi?
2: Ya betul. Istilahnya kalau bukan kita yang kasih lagu nih produk tersendiri.
0: Iya, betul. Siapa lagi tuh?
2: Negeri kasih. Ini kita punya anu tuh. Nanti istilahnya kita budayakan punya.
0: Iya, betul sekali. Karena itu raca-raca mangga tidak ada itu nak jual itu orang di luar negeri. Perjudet tuh.
2: Tapi ada tuh orang Jepang itu suka makan begitu.
0: Iya, saya kemarin ngajar itu sebenarnya Pak Arjuna.
2: Oh, luar biasa ya. Kayak sayur bambu itu kan orang Jepang suka begitu sayur bambu ya.
0: Iya, sayur bambu dia kalau dia.
2: Iya.
0: Kan kita di sini sayur rebung, di sana dia sayur bambu.
2: Oh. Itu tonjik apa? Saya bilang luar biasa nih kita punya anu ini
0: makanan
2: sayur mayur kita
0: sudah diekspor Jepang sampai Jepang
2: mencintainya tidak ada kita tidak suka
0: betul dong
2: luar biasa
0: luar binasa. Pak Arjuna mau dengarkan lagunya apa ini sisa kita
2: lagu Bugis mau kalau saya ya lagu Bugis
0: apa ini itu lima kareso tuh
2: ya.
0: Buts, istilah anak-anak sekarang bilang buts, iya.
2: Pokoknya cocok lah untuk kita dengar lagu Bugis.
0: Iya.
2: Untuk semacam apa namanya motivasi untuk kita semua ya.
0: Betul, gak betul sekali. Iya.
2: Semuanya pale yang sudah lewat deh. Iya sih selalu.
0: Iya. Iya mi pale Pak Arjuna di.
2: Dompet juga wakabi.
0: Iya, betul.
2: Juga dompet sehat ini. Lagi nih.
0: Kuliah ini masuk nih.
2: Menyebelah dunia kayaknya. Banyak-banyak proyek yang tak terduga nih.
0: Iya, banyak proyek tak terduga nanti ini.
2: Iya, iya, iya. Mega proyek.
0: Mega proyek nanti ini. Ya, Mi Pale Parjuna di.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, saya lihat ini sudah saya hitung-hitung waktunya. Sudah tidak memungkinkan untuk menerima penelpon. Jadi mohon maaf lahir dan batin apabila tidak saya angkat telepon tak dulu. Mungkin masih ada nanti kesempatan tak untuk bergabung dan berbincang di program 4 RRI Makassar. Nanti mungkin pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah atau nanti jam 9 malam. Karena masih bisa jadi nanti menelpon-nelpon dan sekaligus bisa salam-salam. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata selama lakapi menghadirkan program Sirena Pace dan mohon maaf apabila tidak bisa berbincang dengan Anda semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program 4 RRI Makassar karena tepat pukul 5 atau pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah lakapi akan hadirkan program Dunia Wisata. Di sini nanti ku rekomendasikan ki semua objek-objek wisata atau destinasi-destinasi wisata yang bisa kita kunjungi saat akhir pekan. Jangan kemana-mana, tetap di stay tune di program 4 RRI Makassar. Selama ki maringkalinga.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat Budaya, Bukit Sidemen merupakan salah satu spot pemandangan ikonik di kawasan Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali Timur, yang terletak di Lembah Indah, sekitar 1 jam perjalanan dari Candi Dasa atau 1,5 hingga 2 jam dari Denpasar via Selat atau Jalan Raya Sidemen. Menawarkan panorama spektakuler, hamparan sawah terasering hijau subur dengan latar belakang Gunung Agung yang megah, udara sejuk pegunungan, serta suasana pedesaan tradisional yang tenang, jauh dari keramaian turis Selat Tanban. Bukit ini sering dikunjungi untuk trekking ringan, foto-foto sunrise ataupun sunset, bahkan sekedar santai di restoran atau villa lereng bukit seperti Natural View House, Cafe Koli-Koli Bali, atau Panorama Sidemen Restoran. Demikian Kabar Ratna Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Maksud saya waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 karena sesaat lagi kita akan hadirkan dunia wisata.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

dari Makassar, Sulawesi Selatan, lahir seorang legenda sepak bola Indonesia yang namanya dikenang hingga dunia internasional. Andy Ramang, lahir pada 24 April 1924. Ramang dikenal sebagai striker tajam dengan kecepatan, keberanian, dan skill luar biasa yang menjadikannya ikon PSM Makassar, sekaligus kebanggaan Indonesia. Karir Ramang bersama PSM Makassar begitu melekat, hingga julukan Pasukan Ramang lahir sebagai simbol kejayaan klub tersebut. Namun, bukan hanya di level nasional. Nama Ramang juga bersinar di panggung dunia saat memperkuat timnas Indonesia pada Olimpiade Melbourne 1956. Dalam ajang bergengsi itu, Ramang mencuri perhatian ketika menghadapi Uni Soviet, salah satu kekuatan terbesar dunia. FIFA bahkan mengenang bagaimana pemain asal Makassar ini mampu merepotkan kiper legendaris Lev Yashin. Dengan kelincahan dan serangan balik berbahaya, Ramang hampir membawa Indonesia menciptakan kejutan besar dalam salah satu laga paling bersejarah bagi sepak bola nasional. Tak hanya dikenal sebagai pemain berbakat, Ramang juga merupakan mesin gol timnas Indonesia. FIFA mencatat ketajamannya sejak debut pada 1952, termasuk gol-gol spektakuler yang memperkuat reputasinya sebagai salah satu penyerang terbaik Asia di masanya. Andy Ramang adalah bukti bahwa dari Indonesia Timur lahir sosok besar yang mampu membuat dunia menoleh. Namanya bukan sekedar legenda Makassar, tetapi simbol perjuangan, dedikasi, dan kebanggaan sepak bola Indonesia.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Masih di program 4 RRI Makassar, Sahabat Budaya, dalam program Dunia Wisata. Jadi Sahabat Budaya, Lagapi ingin menyajikan satu informasi ini tentang lokasi destinasi wisata yang bisa dikunjungi oleh Sahabat Budaya sekalian saat momen-momen weekend atau momen liburan. Yang pertama ada Gunung Nona atau Buntuk Kabobong. Tebing batu raksasa ini dengan landscape pegunungan hijau di sekitarnya merupakan ikon utama Nrekang yang wajib dikunjungi saat berada di Kabupaten Nrekang. Lokasinya tepat di pinggir jalan poros Makassar Tanah Toraja sehingga sangat mudah untuk diakses tanpa perlu mendaki. Jadi Sahabat Budaya, saat berkunjung, Sahabat Budaya hendaknya menikmati pemandangan ini dari warung-warung kopi di sepanjang jalan sambil mencicipi kopi khas Kabupaten Nrekang dan kuliner yaitu dangke. Waktu terbaik ya untuk Sahabat Budaya untuk berkunjung itu pagi hari saat udara bersih dan belum berkabut. Kemudian ada juga wisata Dante Pine. Kawasan hutan pinus kekinian yang memadukan keindahan alam dengan konsep wisata modern. Tempat ini merupakan tempat terbaik untuk bersantai Sahabat Budaya bersama dengan keluarganya atau mungkin teman-teman Sahabat Budaya. Udaranya sangat sejuk dan juga tersedia banyak wahana ekstrim seperti sepeda gantung, flying fox, dan juga ayunan ekstrim di tepi tebing. Sahabat Budaya, kalau ingin berkunjung ke sini, Sahabat Budaya bisa datang pada sore hari untuk mendapatkan suasana syahdu. Gunakan pakaian hangat karena suhu udara bisa turun drastis dan pastikan baterai ponsel Sahabat Budaya itu penuh untuk bisa berswafoto di spot-spot Instagramable. Jadi Sahabat Budaya, mungkin itu saja informasi yang bisa Kavi sampaikan mengenai destinasi wisata yang bisa Sahabat Budaya kunjungi. Jangan kemana-mana, mungkin Lakapi masih akan kembali menghadirkan beberapa destinasi wisata yang wajib Sahabat Budaya kunjungi jika momen hari libur ataupun weekend. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Nusantara Sore masih bersama Anda.
1: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.
4: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
5: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
4: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Iya, yeah, sahabat budaya masih di program 4 dari Makassar 92,5 FM dalam program Dunia Wisata. Kembali Kavi hadirkan satu informasi lagi mengenai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Nrekang. Yang ketiga adalah Butuh Maca, sahabat budaya. Butuh Maca merupakan spot wisata bukit yang menawarkan gardu pandang dengan latar belakang perbukitan karst yang megah. Mengapa sahabat budaya perlu atau harus memilih tempat ini? Karena sangat cocok bagi sahabat budaya yang pecinta foto atau pemburu pemandangan alam. Pengelola menyediakan berbagai properti foto kreatif seperti replika kapal, sarang burung raksasa dan papan kayu yang menjorok ke jurang. Dan sahabat budaya, tentu sahabat budaya harus datang saat hari cerah agar pemandangan lembah di bawahnya tidak tertutup kabut. Selalu utamakan keselamatan dan sahabat budaya juga harus ikuti instruksi pemandu saat bergantian menaiki properti foto di tepi tebing. Kemudian ada juga nih sahabat budaya, yang keempat ada Buntu Galang. Nah, Buntu Galang ini merupakan kolam renang unik yang terletak di kawasan dataran tinggi Nrekang. Kenapa sahabat budaya harus ke tempat ini? Karena menawarkan sensasi unik, yaitu berenang di atas awan. Sahabat budaya bisa berenang di air yang jernih dan segar sambil memandang langsung deretan perbukitan yang hijau dan juga asri. Dan sahabat budaya perlu sahabat budaya perhatikan bahwa waktu terbaik untuk berenang di sana adalah menjelang siang hari agar air tidak terlalu dingin menyengat. Kemudian sahabat budaya perlu membawa baju ganti yang cukup dan kantong plastik untuk pakaian basah, serta pastikan kondisi fisik sedang fit. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap di program 4 dari Makassar dalam program Dunia Wisata. Dan mungkin kalau Kahfi tidak sempat menyajikan informasi, Kahfi akan hadirkan tepat di pukul 17.50 program Panritata atau program Realijita. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Setiap orang pasti ingin hidup bahagia. Setiap orang mendambakan bagaimana dia bisa bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Itulah doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, serta dijauhkan dari api neraka. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, bagaimana hidup bahagia yang sesungguhnya? Paling tidak kita mengetahui tanda-tanda seseorang itu bahagia atau tidak. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan ada beberapa tanda orang-orang yang hidupnya bahagia. Yang pertama, kata Al-Qurtubi, adalah orang yang meraih rezeki dengan cara yang halal. Mendapatkan rezeki tidak menghalalkan segala macam cara. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nasu taqullaha wa ajmilu fit talaba fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizquha fattaqullaha wa ajmilu fit talabi khudhu ma halla wa da'u ma harama. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, carilah rezeki dengan cara yang baik, maka sesungguhnya manusia itu tidak akan mati hingga rezekinya terpenuhi. Maka bertakwalah kepada Allah, carilah rezeki dengan cara yang baik, ambillah yang halal, tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan rezeki yang halal dapat membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah. Keluarga penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putrinya soleh, soleha. Jiwa raga semangat untuk ibadah. Harta melimpah ruah. Bisa digunakan untuk pergi haji dan umrah. Serta ziarah ke makam Rasulullah. Dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itulah dambaan setiap orang, bahwa hidupnya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia meraih rezeki dengan cara yang halal. Dia tidak menipu orang. Dia tidak memakan riba. Dari hasil pinjamannya, memberikan pinjam kepada orang, kemudian dia menarik riba. Itu dia tidak lakukan. Karena dia menjaga kehalalan rezeki yang dia dapatkan. Bahkan orang yang mencari rezeki dengan cara yang halal, hidupnya menjadi berkah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Jadi yang pertama, kata Al-Qurtubi, carilah rezeki dengan cara yang halal. Yang kedua, kata Al-Qurtubi,
Orang yang memiliki tanda-tanda hidup bahagia adalah memiliki sifat qanaah, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Qanaah itu artinya selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Seseorang yang memiliki uang yang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu merasa kurang. Kalau tidak memiliki sifat qanaah, artinya selalu merasa cukup, maka berapapun yang dia miliki, dia selalu merasa kurang. Bahkan dia memiliki sifat serakah, rakus, dan tentunya hidupnya tidak bahagia. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibn Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama. Dari Abdullah bin Umar bin Amr bin As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh berbahagia orang yang telah memeluk Islam. Qad aflaha man aslama. Sungguh berbahagia orang yang telah memeluk Islam. Waruzika kafafan. Kemudian diberi rezeki yang cukup. Wa kanna'ahu Allahu bima atah. Dan dikaruniai oleh Allah sifat qanaah. Suka menerima apa yang telah Allah anugerahkan, karuniakan kepadanya. Dia suka. Berapapun yang dia dapatkan, dia suka, dia bahagia, dia senang. Dan selalu merasa cukup apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah. Tapi bagaimana agar kita bisa qanaah? Itu persoalannya. Kita dituntut qanaah, selalu merasa cukup, tapi bagaimana caranya agar kita bisa memiliki sifat qanaah? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi cara agar kita memiliki qanaah, selalu merasa cukup. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Ini yang Rasulullah beri jalan bagaimana supaya kita bisa qanaah. "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Dan janganlah kamu melihat yang di atas kalian. Janganlah kalian melihat yang di atas kalian. Sesungguhnya hal ini akan menjadikan kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Rupanya cara yang diberikan oleh Rasulullah agar kita memiliki sifat qanaah, selalu merasa cukup, adalah dengan cara jangan selalu melihat dan menghitung-hitung hartanya orang, tetapi lihatlah bahwa masih banyak orang yang berada di bawahmu. Yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi, bagaimana orang bisa hidup bahagia atau memiliki tanda hidup bahagia? Taufiquhu ila ta'at. Yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pertolongan Allah, bagaimana bisa mendapatkan pertolongan Allah? Dalam surah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah,
Di sini intan surullah, jika kamu menolong Allah. Ini juga jadi polemik. Tetapi jangan kita jadikan polemik. Karena menolong agama Allah, contohnya agama Allah dilecehkan, agama Allah dihina, kita harus bangkit menolong itu. Kita harus bangkit membantu menolong agama Allah. Intansurullah yansurkum. Maka kita akan mendapat pertolongan dari Allah. Bagaimana kita mau mengharapkan pertolongan Allah, kita tidak pernah menolong agama Allah? Allah itu maha kuat. Kita tidak menolong Allah, Allah itu maha kuat. Tapi kita menolong agamanya yang dihina, dilecehkan. Allahnya yang dilecehkan, dihina. Nabinya dilecehkan, kitab sucinya yang dilecehkan. Itu yang kita harus bangkit untuk menolong agama Allah. Yang keempat, kata Imam Al-Qurtubi, bagaimana orang bisa hidup bahagia atau memiliki tanda-tanda hidup bahagia? Kata Imam Al-Qurtubi, halawat ta'ah. Halawah ta'ah, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, bahwa ada tiga orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding selainnya. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain dirinya. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Cintailah aku karena Allah, bencilah aku karena Allah. Cintailah aku karena Allah, sayangilah aku karena Allah. Jadi mereka saling cinta mencintai, sayang menyayangi karena Allah. Dan yang ketiga, orang yang merasakan manisnya keimanannya adalah orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia benci dimasukkan ke neraka. Kita benci kekufuran, kita benci kemusyrikan. Perbuatan namanya kufur, sedangkan orangnya adalah musyrik, ya. Perbuatannya adalah syirik, itu kita benci. Dan ketika orang merasakan manisnya keimanan dan taat kepada Allah, adalah orang-orang yang memiliki tanda hidup bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki tanda-tanda hidup bahagia, dan bahagia di dunia, bahagia akhirat, dan terhindar dari siksa neraka. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

5 Sahabasiyah. Hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

0: Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.
1: Permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, Jok Meong, Jok Bikul, pemeran Meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi Meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.

0: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: elektronik sesuai dengan maksud saya sesuai dengan kesepakatan keluarga. Tradisi ini biasanya dimaknai sebagai bentuk simbolis semata, tetapi juga sebagai upaya menjaga keharmonisan hubungan dalam keluarga serta menghindari rasa tersinggung antara saudara kandung. Dalam pelaksanaannya, Majapu Doi seringkali disertai prosesi simbolis seperti adik perempuan berjalan melewati kakak perempuannya sambil menyerahkan pemberian tersebut. Prosesi ini menjadi simbol restu dan pengakuan terhadap kedudukan kakak sebagai yang lebih tua dalam tatanan keluarga Bugis. Tradisi Majapu Doi mencerminkan nilai-nilai leluhur budaya Bugis yang menjunjung tinggi rasa hormat, etika, dan kebersamaan dalam kehidupan keluarga. Meski zaman terus berkembang, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya dan warisan adat yang syarat akan makna. Demikian kabar Anak Perempat pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Bilang 2,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, salam jumpa kembali di program siaran apresiasi budaya lokal. Dan sudah ada Ustadz Dedi Gunawan Saputra MMPD selaku Ketua Umum IKDA Sulsel Cabang Makassar, dan juga Ustadz Rizaldi Gunawan Ketua Panitia Pelantikan dan Konferensi Dai se-Makassar, akan menemani Anda kurang lebih 50 menit ke depan dengan tema membangun kemandirian dakwah di era modern. Baik sahabat budaya, kita menyapa dulu Ustadz Dedi Gunawan dan juga Ustadz Rizaldi Gunawan. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah, senang sekali Pak Ustadz Dedi, Pak Ustadz Rizaldi bisa hadir langsung di studio kita pada malam hari ini. Tentunya sahabat budaya, tema hari ini sangat menarik dan juga krusial maksud saya ya. Di era modern yang serba digital ini, tantangan dakwah tentu semakin kompleks. Dakwah tidak hanya menuntut penyampaian pesan yang sejuk, tetapi juga bagaimana para da'i kita hari ini bisa membangun kemandirian, baik secara metodologi, pemanfaatan teknologi, hingga kemandirian ekonomi tanpa kehilangan akar nilai-nilai lokal dan moralitas kita. Terlebih dengan momentum pelantikan dan konferensi da'i Semakassar yang sedang dipersiapkan, tentu ada gagasan besar yang ingin dibawa untuk umat di kota Makassar ini. Nah, untuk mengawali perbincangan hangat kita selama 50 menit ke depan, mungkin Ustadz Dedi bisa ceritakan bagaimana sebenarnya latar belakang terbentuknya kolaborasi antara Konferensi Da'i Semakassar dan IKDA Sulsel Cabang Makassar ini. Kemudian mungkin apa visi besar di balik tema membangun kemandirian dakwah, dan kapan acara tersebut akan diselenggarakan nih Pak Ustadz, kalau boleh tahu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini luar biasa Dek Kavi ya, pertanyaannya ya tentang bagaimana sebenarnya latar belakang ya terbentuknya ini kolaborasi. Jadi
1: betul Ustadz,
2: kalau kita berbicara mengenai konferensi itu kan tempat berkumpulnya para pemikir ya, praktisi, pegiat dakwah ya, yang kita akan hadirkan ya. Sebenarnya latar belakangnya karena adanya kegelisahan kami bahwasanya ya para dai itu harus memang berkolaborasi, harus memang bisa bekerja sama. Dakwah itu tidak bisa sendiri-sendiri. Iya, harus ajak yang lain juga, teman-teman dai tak teh, supaya apa? Supaya dakwah ini kuat, ya. Dakwah ini bisa bersinergi dengan yang lain. Maka dengan adanya konferensi itu kita memiliki output ya, luaran ya, bahwasanya ya dai itu harus punya jiwa entrepreneur ya. Dari segi kewirausahaan. Jadi kewirausahaan ini sebagai satu cara supaya dai tidak hanya sekadar mengandalkan amplop. Mohon maaf, ini agak sensitif ya.
1: Betul.
2: Ya, jadi dai itu ya pekerjaan yang betul-betul ya, karena kita bekerja beraktivitas ya, tidak hanya sekadar menyampaikan dakwah lalu mohon maaf ada istilah amplop belakang itu. Ya kalaupun ada alhamdulillah, tetapi niatnya kembali bagaimana memperbaiki umat ya, meningkatkan keimanan gitu. Jadi poinnya adalah kolaborasi itu penting antara konferensi itu dengan misi kita atau visi dari IKDA itu, bahwasanya kita mau ya bagaimana membangun kemandirian ya dakwah itu, agar dakwah itu tidak ya rendah atau direndahkan.
1: Betul
2: ya
1: sekali,
2: jadi kita harus angkat masing-masing ya para dai itu, sehingga ya kita kumpulkan nih ya dalam konferensi dai itu ya di tanggal 21 Juni hari Ahad ya. Insya Allah ya, pada intinya kita harapkan kegiatan ini besar ya. Visi besarnya jelas ada keinginan kita bahwa dai ini dia punya usaha ya, supaya tidak hanya sekadar mengandalkan itu tadi amplop itu
1: sekali,
2: ya. Jadi kalau tidak ada itu sulit saya kira, kalau tidak ada usaha-usaha yang dia hasilkan, dia buat ya. Produk dan jasa itu adalah bagian dari cara ya untuk bisa peluang-peluang itu bisa dimaksimalkan gitu kan. Ya jadi kembali lagi aspek dakwanya ada ya, aspek wirausahanya juga jalan gitu. Nah jadi melalui kesempatan inilah, momentum seperti inilah, kita bersinergi ya, kita berkolaborasi. Kita tidak sendiri-sendiri gitu kan. Oh ternyata ada dai-dai yang lain yang memiliki pemikiran yang cemerlang ya. Melahirkan ya resolusi dakwah ya, termasuk juga kita akan melahirkan peta jalan ya, supaya jelas roadmap kita ini mau kemana ini dakwah di kota Makassar ini dengan segala macam kompleksitas masalahnya, jelas bagaimana peran dai ya. Jangan sampai kita selalu menyalahkan pemerintah dan seterusnya, tapi tidak ada kontribusi kita ya. Kontribusi kita sekecil apapun itu penting loh, penting. Ya seorang dai dalam mencerahkan umat ya, membuat solusi atas masalah-masalah umat gitu. Jadi poinnya adalah kita bisa berkolaborasi dalam konferensi itu ya, dan kita melahirkan resolusi dakwah itu untuk bisa semangat ya, bahwa dakwah ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja, tapi harus bersinergi, harus berjamaah ya. Dalam konsep agama dikenal istilah amal jama'i ya, tidak sendiri-sendiri Ki. Supaya betul, kuat kita.
1: Betul nah, sekali.
2: Jadi Ustaz, itu begitu Dek kami ya.
1: Nah, kemudian di era modern sekarang ini nih Ustaz, publikan ini sering sekali menuntut dai untuk tampil profesional nih. Nah, menurut Ustadz, apa saja indikator utama yang membuat seorang dai bisa dikategorikan sebagai dai yang profesional untuk saat ini, di era modern saat ini Ustadz?
2: Menurut saya tiga ya, tiga kompetensi yang tentu harus dimiliki oleh dai ya. Kompetensi pertama adalah jelas kompetensi dari segi ilmu dakwahnya ya. Kompetensi metodologinya. Ya, kalau dia tidak paham ilmu dakwah atau ilmu apa dalam menyampaikan aspek metodologi, sulit nanti ya. Bagaimana cara menyampaikan secara metodologis ya harus dipelajari ya, harus belajar tafaqqufiddinnya. Jadi seorang dai minimal dia harus tahu mengaji dengan baik ya. Jangan sampai seorang dai tidak tahu mengaji. Nah, ini poin penting ya. Kompetensi pertama ya, aspek ilmu keagamaannya, ilmu ilmu metodologinya ya. Yang kedua, selain dari aspek mengajinya baik, dia harus memiliki pemahaman akidah yang benar ya. Jangan sampai menyesatkan. Nah, ini berbahaya juga ini ya.
1: Bahaya sekali itu
2: Ustaz. Jadi jelas menyesatkan. Nah, jadi akidah harus dia paham ya. Nah, selanjutnya aspek syariatnya, fikihnya ya, harus betul-betul mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Ya, sekalipun mungkin ini agak berat-berat kalau dia tidak refleksikan kembali pada dirinya ya.
1: Betul Ustaz.
2: Ya, jadi betul kita tidak apa ya, tidak sempurna jelas ya, tetapi kita berusaha ya, kita mengamalkan apa yang kita dakwahkan ya. Misalnya kita mengajak sholat ya, kita dulu harus sholat juga gitu kan. Iya, supaya itu apa yang kita dakwahkan itu menjadi pakaian, menjadi sesuatu yang ada dalam diri kita.
1: Betul.
2: Kita sampaikan melalui hati, insya Allah akan tiba juga di hati orang yang mendengar gitu. Termasuk juga akhlak yang baik. Nah, jadi ini poin-poin dari segi kompetensi dai itu ya harus betul-betul profesional, karena mad'u atau jamaah kita, pendengar kita itu mau lihat bagaimana si dai dalam bersikap, bagaimana si dai itu dalam anggaplah kalau kita bicara tadi kewirausahaan ya, berbisnis. Jujurkah seorang dai itu? Betul. Jangan sampai sekali dia dai tapi tidak jujur. Nah, ini sesuatu ya, ada value ya, ada nilai yang kita perlu perhatikan itu. Ini kompetensi pertama. Kompetensi kedua, ya dia harus tahu juga up to date ya, literasi digital.
1: Betul sekali Ustaz.
2: Ya, jadi dai tidak boleh ketinggalan zaman ya.
1: Jangan.
2: Iya, toh minimal ada akun media sosialnya ya.
1: Bisa dakwah online ya, lah istilahnya.
2: Bisa dakwah online. Kalau tidak ada, ya buatlah gitu kan. Ya, jangan sampai ada yang mau apa ya, fanatik terhadap media sosial, dia tidak ikuti perkembangan zaman. Lalu dia katakan ini bid'ah haram. Ah, ini sesuatu hal yang menurut saya perlulah kita pelajari kembali lagi. Cara dakwah sekarang, metode dakwah ini harus lebih adaptif ya, dengan era teknologi. Ya, itu poin kedua, kompetensi kedua. Kompetensi ketiga jelas harus ada finansial ya. Ini keuangan dalam konteks yang saya maksud adalah supaya dakwah itu bisa bersemangat, dakwah itu bisa bekerja dengan baik gitu kan. Dakwah itu bisa maksimal kalau ada ya finansialnya juga. Betul, kita tidak nafikan, tidak hindari aspek keuangan itu, tetapi jangan pembicaraan para dai setiap selesai turun dari mimbar berapa amplopnya. Iya, jadi ini pembicaranya harusnya yang lebih substantif gitu kan. Iya, jawaban-jawaban atau pembahasannya adalah pembahasan yang mengenai mad'u jamaah gitu kan.
0: Iya, bagaimana masalah masyarakat.
2: Iya, bagaimana masalah-masalah masyarakat.
1: Apa solusinya? Iya, apa solusinya? Iya, bukan.
2: Nah, jadi tiga ini kompetensi yang perlu dimiliki ya, supaya kita lebih maksimal lagi lah untuk dai yang proporsional itu gitu.
1: Iya.
2: Demikian Dek Kafi ya.
1: Baik, Pak Ustaz. Kita beralih ke Ustaz Rizaldi nih. Nah, selama ini Ustaz Rizaldi ada anggapan bahwa berdakwah dan berbisnis adalah dua hal yang harus dipisahkan. bagaimana komunitas IKDA Sulsel memandang konsep dai entrepreneur atau individu yang berani mengambil resiko untuk menciptakan, mengelola dan mengembangkan usaha dengan tujuan menciptakan nilai baru dan keuntungan agar dakwah tidak selalu bergantung pada pihak luar.
3: Ya. Jadi kalau dikatakan dakwah dan bisnis harus dipisahkan, sebenarnya agak salah kaprah sebenarnya.
2: Iya, setuju.
3: Yang salah itu adalah ketika dakwah dibisnisi.
2: Nah, itu ya betul. Betul.
3: Jadi kalau dikatakan berdakwah dan berbisnis baru oke. Jadi tidak bisa disalahkan bahwasanya orang pendakwah atau dai itu tidak boleh berbisnis.
1: Iya. Yeah.
3: Karena jauh sebelum dari itu Rasulullah juga
1: berdagang.
3: Yeah,
1: betul.
3: Iya. Jadi kita tidak bisa menafikan hal tersebut. Mm-mm. Bahwasanya memang pada zaman itu Rasulullah juga berdagang sambil berdakwah.
2: Yeah.
3: Sahabat-sahabatnya juga seperti itu. Lalu bagaimana tentang dai entrepreneur? Jadi dai entrepreneur itu menurut Iqda ini tersendiri adalah menjadikan dirinya itu sebagai dai yang punya usaha, punya nilai ekonomi. Dalam artian ini tidak berpacu atau tidak terpaku sama komoditi bahwasanya dakwah apa ini baru dapat uang.
1: Betul.
2: Dapat amplop. Ya.
3: Jadi artinya adalah dai entrepreneur di sini adalah bahwasanya dai ini sudah bisa memunculkan peluang bisnis dirinya sendiri. Dia punya usaha, dia punya bisa memunculkan lowongan kerja, bisa memperdayakan seseorang dan sebagainya. Intinya dia punya bisnis tersendiri dan tidak menjadikan dakwah sebagai ladang bisnisnya.
1: Betul.
3: Iya, itu yang disebut dai entrepreneur.
1: Iya. Kemudian nih Ustadz Rizaldi, bagi para dai muda di Makassar yang ingin memulai membangun kemandirian ekonomi, sektor usaha apa saja nih yang mungkin dinilai potensial dan sejalan dengan marwah seorang pendakwah?
3: Ya, jadi sebenarnya kalau ditanya apa usaha yang bagus, ya sebenarnya ada banyak sektor yang perlu kita kuasai ini. Ada banyak potensi untuk para pendai, apalagi kan pendai terkenal dengan public speakingnya.
2: Ya, betul.
3: Luar biasa. Jadi untuk tetap menjaga marwah pendakwah, misalnya usaha di bidang pendidikan.
2: Ya.
3: Jadi bisalah kita membuka usaha seperti jasa pendidikan mengaji privat.
2: Ya, bisa. Ya.
3: Jadi membuka kelas-kelas, membuat buku,
2: menulis buku.
3: Karena memang kalau kita menelisik para pendakwa-pendakwa kita, bagaimana orang-orang yang seperti Ibnu Sina, Imam Al-Ghazali, dia memang aktif menulis. Membuat buku. Tidak aktif bahwasanya dengan cerita dapat uang dan sebagainya. Memang apa ya? Ulama-ulama kita dulu itu memang bukan dakwah bidang pencariannya, tapi di balik dakwahnya itu ada usaha lainnya, dia berternak dan berkebun dan sebagainya.
1: Betul.
3: Iya. Jadi selain itu juga nilai tingginya lagi adalah para pendakwa juga bisa bisnis online.
2: Iya.
3: Nah, ini yang banyak kulihat ini memang sekarang luar biasa media sosial.
1: Betul sekali.
3: Kalau Ustaz sudah menerangkan bilang, biasa kan ada yang bertanya itu dalam media sosial, Ustaz, songkoknya beli di mana? Ini ladang bisnis ini.
1: Iya betul sekali Ustaz. Apalagi bisnis kan ini. Ya bisa dikatakan songkoknya Ustaz ini matching juga ini, keren juga ini.
3: Ditanya, Ustaz, linknya dong, bajunya. Kan ini salah satu peluang usaha untuk para dai.
1: Betul.
3: Jadi tidak menutup bahwasanya seorang dai tidak bisa berbisnis, bahkan luas lagi usahanya.
1: Iya. Nah kemudian ini kita beralih ke Ustadz Dedi lagi nih.
2: Iya betul.
1: Nah kemudian bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kesibukan dalam berwirausaha nih Ustadz dan juga bekerja di suatu instansi serta profesi lainnya tidak mengikis fokus utama dan integritas seorang dai dalam menyampaikan sebuah kebenaran?
2: Iya. Jadi memang kita perlu ada keseimbangan ya. Satu sisi keseimbangan itu antara pekerjaan ya secara duniawi kan jelas.
1: Ya,
2: misalnya saya pribadi seorang dosen ya di kampus. Dengan cara itu saya juga bisa berdakwah. Bentuk praktiknya adalah sebelum mahasiswa saya itu kuliah bersama saya minta dulu mengaji. 15 menit itu mengaji dia tahsinul Quran, ya, memperbaiki bacaan-bacaan Quran. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan baik yang menurut saya bisa menyeimbangkan antara aktivitas kita seorang dosen atau seorang pendidik itu dengan dakwah gitu ya. Jadi poinnya adalah keseimbangan memang penting, ya. Yang kedua, aspek integrasi. Kita tidak boleh memisahkan aspek dakwah dengan aktivitas lain sebenarnya. Karena apa? Dengan cara itu, misalnya tadi yang saya katakan, ketika kita jujur dalam berdagang, ya, itu kan dakwah bilhal, ya, dakwah dengan perbuatan.
1: Betul.
2: Dakwah dengan menunjukkan perbuatan yang baik. Ya, itu bagian dari cara kita memperlihatkan bahwa begini loh seorang dai dalam berdagang atau berbisnis atau berwirausaha, sehingga orang lain itu ya otomatis akan melihat, ya, rasa kagumnya orang itu terhadap kita, ya, lalu
1: secara tidak langsung
2: memotivasi gitu, memotivasi lah, jadi memang dalam berwirausaha itu atau dalam bekerja itu ya memang jelas kita perlu, ya, memaksimalkan, ya, segala fokus kita termasuk integritas, ya, menjaga diri kita, ya, seorang dai itu ya lagi-lagi dia sebagai role model. Ya,
1: betul.
2: Mau dilihat bagaimana ini kalau dai ini di dalam beraktivitas, dalam bekerja, jangan sampai dia malas-malasan ke kantor, ya.
1: Jadi
2: seorang dai itu jelas berat dari segi ini tanggung jawab kalau dia tidak menjaga dengan baik, ya, nilai value, ya, seorang dai itu. Makanya dalam menyampaikan kebenaran ya perlulah upaya melihat dulu, ya, dari segi diri kita juga, ya, ya, kalau perlu ya kita dulu laksanakan itu memang diutamakan. Betul. Baru kita menyampaikan, ya.
1: Iya. Kalau dibawa ke budaya ini,
2: iya, budaya
1: sebelum kita nabi bilang orang Bugis itu sebelum dipangajaki orang, iya, pangajaki dulu diri sendiri,
2: ya, diri sendiri dulu, ya, lebih awal tah. Iya, karena ada aspek spiritual, ya, dan kultural kita di situ, iya.
1: Nah, kemudian ini Ustaz, mengenai media sosial nih. Media sosial kini sudah menjadi medan dakwah yang mungkin bisa dikatakan sangat dinamis, ya.
2: Iya, betul.
1: Namun penuh dengan hoaks dan polarisasi. Bagaimana Ustaz Dedi melihat kesiapan para dai yang ada di Makassar ini dalam menguasai literasi digital saat ini?
2: Iya. Era saat ini dikenal era post-truth, ya, pasca kebenaran, ya, yang benar dianggap salah, gitu,
1: salah
2: kan?
1: Salah dianggap benar.
2: Iya, salah dianggap benar, gitu kan? Yang asli dianggap palsu,
1: betul.
2: Yang palsu dianggap asli. Ah, ini era yang mungkin kalau kita ini bingung kalau kita tidak memiliki proteksi, bingung kalau tidak jelas atau tidak memiliki kompetensi literasi, ya, makanya apa yang bisa kita maksimalkan di era saat ini bagi seorang dai atau pendakwah itu, ya, memang dia harus belajar, ya, harus melihat kondisi realitas masyarakat kita supaya dia tidak termakan hoax, gitu kan. Dan memang harus diakui bahwa ya dai kita masih lemah atau masih kurang dari aspek literasi itu, ya. Bahkan di satu sisi, mohon maaf ini, ya, tidak kita menyebutkan nama golongan, ya, itu lebih banyak men-share sesuatu lalu dia tidak tahu apa yang dia share. Jadi tangannya ini harus hati-hati ini men-share sesuatu.
1: Betul sekali.
2: Iya, jangan sampai ya membuat kegaduhan, ya, membuat berita-berita hoax dan seterusnya. Lagi-lagi kita perlu, ya, selektif di dalam melihat ini, ya, literasi digital. Makanya dengan cara konferensi itu kita memang sampaikan juga ke para dai nantinya bahwasanya ayo, ya, kita dulu saring sebelum sharing. Saring, ya, dulu,
1: betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Jadi saring sebelum share, ya. Jangan ini karena semangat kita dakwah ini dakwah langsung share padahal belum tahu apa itu. Bahkan betul, bisa saja itu link-linknya itu link-link penipu.
1: Bisa, ya, jadi link phishing.
2: Spam atau phishing atau apapun namanya.
1: Iya.
2: Ya, jadi memang perlu literasi digital, ya. Aspek literasi digital ini adalah sesuatu hal yang penting yang harus diketahui oleh para pendakwa atau dai. Ya, kalau tidak bahaya, ya. Bahaya. Maka umat akan kehilangan sosok seorang dai yang kompeten, ya, di era literasi digital saat ini, gitu.
1: Nah, sejauh
2: era post-truth itu, ya.
1: Sejauh ini Ustadz bagaimana Ustadz? Kalau Ustadz bisa memberikan rate dari 1 sampai 100% nih untuk dai Makassar, bagaimana literasi digitalnya?
2: Kalau ini kan pribadi, ya, pribadi itu masih 40.
1: Masih 40.
2: Ya, 40 ini. Dari ini, ya, sampai
1: berarti
2: 100
1: masih,
2: itu.
1: Yeah. Masih ada apa ya, upaya untuk meningkatkan.
2: Iya, perlu. Iya.
1: Nah, langkah seperti apa yang diambil oleh IKDA Sulsel Cabang Makassar?
2: Makassar. Oke, pertama tentu dengan cara program kami ya, literasi digital. Ini bagian dari visi kami juga. Jadi visi itu sudah jelas, mulai dari visi dijabarkan dalam misi, misi itu dijabarkan program supaya selaras ya. Jadi visi kami kan itu adalah menjadikan ya dai itu yang profesional ya. Menjadikan dai yang profesional itu ya harus jiwanya jiwa entrepreneur ya, kewirausahaan. Yang kedua ada aspek literasi digitalnya, dan yang ketiga jelas ada kaitannya dengan kearifan lokal. Makanya cocok ini di RRI Pro 4 ya.
1: Betul,
2: ya jadi dakwah itu terintegrasi dengan kearifan lokal kita.
1: Betul.
2: Jangan kita memisahkan aspek budaya dengan keagamaan. Saya kira banyak kok pesan-pesan budaya kita seperti Papasang Turiolo atau Papasang
1: Turiolo
2: ya. Dalam konteks agama kita ada kaitannya, misalnya sambayang kuke nang nasanaan tu sambayang benteng tangane agamanya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dalam At-Tirmizi dikatakan as-salatu imanuddin. Iya, sholat itu tiangnya agama.
1: Tiangnya.
2: Artinya apa? Pesan-pesan dakwah itu dalam konteks budaya lokal itu sejalan, saya kira. Tidak ada hal yang kontradiktif.
1: Yeah.
2: Malahan kita harus perkuat di era saat ini. Nah, kembali ke pertanyaannya mengenai apa upaya kita ya dalam konteks ikda ini. Jelas dalam bentuk program. Ya, kita harus programkan memang karena ini adalah satu masalah. Ya, ya aspek literasi itu penting menurut saya. Bahkan di sinilah ayat pertama turun sebenarnya, Iqra. Ya, Iqra bismi rabbik, membaca dan tidak hanya sekedar membaca bismi rabbik. Bagaimana dia semakin membaca semakin dekat dengan Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Aspek membaca itu membuka peradaban. Aspek literasi itu ya kami akan lakukan ini insyaallah bentuknya program itu membaca buku-buku kontemporer. Tidak hanya aspek apa tadi yang syariat ya, itu kan jelas Quran Sunnah Rasulullah SAW itu wajib gitu dalam konteks syariat, tetapi maksud saya perlu juga update dengan literasi-literasi, buku-buku kontemporer, buku-buku motivasi. Ya selain dari itu tadi, ya jelas Al-Quran Sunnah Rasulullah SAW kita harus pegang kuat. Tapi ada aspek digitalisasi, ada aspek masalah-masalah kekinian yang perlu kita kontekstualisasikan. Misalnya bagaimana sih kesehatan mental kita pandang saat ini gitu kan. Banyak orang gelisah, banyak orang bunuh diri. Bahkan banyak masalah-masalah, mohon maaf, baru-baru ini ada seorang suami membunuh istrinya. Ini satu hal yang menurut saya bagaimana konteks ikda ini atau dai ini, peran dai ini. Berarti ada sesuatu yang salah ya. Kita sering ceramah, kita sering dakwah, tapi mengapa masyarakat kita belum
1: masih
2: ada yang berubah
1: melakukan
2: itu. Berarti ada there is something wrong gitu kan. Ada sesuatu yang
1: ada
2: salah
1: problem.
2: Ada problem. Nah, jadi kembali ke program tentu itu menjadi perhatian kami ya, menjadi literasi digital, dan tentu dengan cara itu ya kita maksimalkan peran-peran dai ya, misalnya membuat suatu konten. Itu minimal sekali itu ya. Bagaimana dai membuat konten atau desain ya, quotes-quotes kutipan ayat, kutipan hadis yang lebih menarik dan bisa diterima oleh Gen Z. Nah, di satu sisi ayat hadis itu kalau kita kaji yang saya katakan tadi, misalnya kesehatan mental dikaji dalam konteks psikologi kontemporer. Ini keren ini ya. Jadi tetap ada muatan ayat, hadis, lalu kita kontekstualisasi dalam bentuk yang lebih modern gitu kan. Lebih kontemporer, lebih kekinian. Jadi packagingnya harus lebih modern gitu
1: lebih
2: kan. Sehingga tidak terkenal bila dakwah ini, jangan deh. Jangan makin dengar. Jadi ini pesan-pesannya enak, bagus. Isinya substansinya bagus. Hanya packagingnya, bagaimana covernya, bagaimana modelnya. Dibungkus dengan baik. Bahkan bisa saja pesan-pesan dakwah itu masuk pada ranah film. Masuk dalam ranah buku yang tadi katakan Ustaz Rizaldi. Dan saya juga sering, bahkan ini saya punya tulisan ini Scopus ya. Alhamdulillah terbit melalui penerbit internasional. Saya angkat itu Quran Surah Yusuf. Jadi sebenarnya banyak kalau kita mau teliti ya, telaah dengan baik ayat Quran hadis dalam konteks kekinian, itu keren itu kalau kita mau maksimalkan gitu kan. Alhamdulillah.
1: Nah, kemudian kita ke Ustaz Rizaldi nih. Ustaz, remaja dan masyarakat urban modern ini sekarang mungkin bisa dikatakan cenderung menyukai konten yang singkat, mungkin 15 detik kayak di TikTok kan. Dan visual. Bagaimana cara mengemas materi dakwah yang berat dan mendalam agar tetap menarik di platform digital tanpa mengurangi nilai syariatnya? Nah terkadang kan ada materi nih yang berat nih.
3: Yeah.
1: Nah, kita usahakan ini bisa dimengerti oleh masyarakat, namun dalam durasi yang singkat. Mungkin untuk TikTok itu durasi 15 detik mungkin.
3: Yeah. Yeah. Jadi kalau kita bicara tentang konten digital ya,
1: mm-hmm.
3: kita juga perlu melihat materinya.
1: Uh-huh.
3: Jadi kita tidak boleh serakah bilang langsung ambil semua.
1: Uh-huh.
3: Nah, tidak boleh. Jadi kita ambil satu saja nilai titik terkecilnya,
1: uh-huh.
3: yang mana mempunyai makna. Bahkan kalau kita lihat sekarang video-video pendek yang seperti Gus Baha, Ustaz Abdul Somad, yeah. itu memang diambilkan satu sepotong,
1: uh-uh.
3: tapi memang menyentuh dan sederhana, yeah. bahasanya. Nah, yang beginilah yang dicari-cari orang dan bisa dipahami, bukan malah ditafsirkan semua. Jadi memang kalau kita mau lihat sekarang orang lebih suka video-video short.
1: Iya, yeah. yeah, yang singkat-singkat.
3: Iya, singkat-singkat.
2: Betul.
3: Karena dia tahu bahwasannya, oh pembahasannya tentang ini.
1: Iya. Yeah.
3: Dia fokus dengan satu poin, tidak banyak poin. Jadi masyarakat dapat lebih banyak atau lebih gampang memahami poin-poin dakwah tersebut.
1: Iya,
3: yeah.
1: iya. Yeah, yeah. Kemudian nih Ustaz, ruang digital kan ini sering kali kejam dengan kritikan atau mungkin bisa dikatakan komentar negatif nih. Apa pesan atau bekal yang diberikan IKDA Sulsel kepada para pengurus baru dalam menghadapi dinamika bermedia sosial? Kan ini yang namanya sosial media, tentu kita yeah. tahu Mr. Toto bagaimana komentar-komentar panasnya netizen.
3: Aduh, biasa.
1: Nah, apa yang diberikan bekal kepada kader-kader IKDA ini?
3: Jadi untuk kader-kader IKDA mungkin harus lebih banyak belajar lagi.
2: Ya, betul.
3: Jadi memang salah satu program kami itu di IKDA, memang kita yang pertama kita mau lakukan adalah penanaman dulu.
1: Uh-uh.
3: Jadi kami ini ingin semua kader disertifikasi dulu.
2: Ya, betul.
3: Ya, jadi tidak serta merta kita harus langsung turun dakwah.
1: Uh-uh.
3: Jangan turun dalam keadaan tidak ada peluru,
2: ya, ya,
3: tidak ada perisai. Ya perlu itu semua itu. Ya. Jadi kita turun berdakwah dengan dakwah sekian. Contoh kita dakwah tentang masalah sholat, tentang masalah hal-hal yang mungkin sampai hari ini diperdebatkan.
1: Yeah.
3: Tapi kita tidak punya perisainya untuk menangkal orang-orang yang bertanya yang apa ya, tidak bisa natahan itu pertanyaan-pertanyaan yang ganas.
1: Uh-uh.
3: Tidak ada anunya mungkin.
1: Tidak ada remnya. Konternya.
3: Tidak ada konternya. Jadi perlu memang mempertajam lagi literasi kita.
1: Mm-hmm.
3: Belajar lagi. Karena memang salah kalau ada orang seorang da'i yang mengatakan, saya sudah pintar, tidak usah belajar.
2: Ya,
3: ini
2: betul.
3: Salah.
1: Iya, betul, ya, betul sekali.
3: Makanya kembali lagi kepada hadis, talabal ilmu faridatu ala kulli muslimin.
2: Ya.
3: Jadi memang kita sampai mati pun,
1: Harus tetap belajar.
2: Tetap belajar, betul.
3: Mati fakir baru berhenti belajar.
1: Iya, karena yang namanya wawasan Ustadz itu luas.
2: Luas sekali. Luas.
3: Dan terus berkembang.
1: Betul sekali.
3: Ya.
1: Nah, jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita break beberapa menit dulu. Kita dengarkan satu kelong dulu, kemudian kita akan kembali berbincang lagi bersama Ustadz Dedi dan juga Ustadz Rizaldi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Insight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Ya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program aspirasi budaya, apresiasi budaya lokal maksudnya Kahfi ya. Jadi temanya kali ini adalah membangun kemandirian dakwah di era modern. Jadi kita ke Ustadz Dedi dulu ini. Tadi kita sudah ke Ustadz Rizaldi, sekarang kita ke Ustadz Dedi lagi.
1: Iya, betul.
0: Nah, Ustadz Dedi, bisa dikatakan ini bahwa Makassar kaya akan nilai kearifan lokal, mungkin bisa dikatakan seperti Sirina Pace atau ya, budaya Sipakatau, Sipakalebi, Sipakainga.
1: Ya.
0: Nah, bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ini ke dalam metode dakwah modern agar lebih diterima oleh masyarakat setempat?
1: Ya, jelas aspek budaya ini kan tidak boleh lepas ya. Jadi seorang dai itu atau pendakwah itu, di satu sisi dia harus tahu tafakkufiddin, dia belajar dengan baik aspek agama gitu kan. Tapi di satu sisi juga dia tidak boleh keluar atau lepas dari akar budayanya ya. Karena dia berada di masyarakat, dia harus bersama masyarakat gitu kan. Dia harus mampu ya melihat kondisi masyarakat ya. Bagaimana integrasinya? Integrasinya jelas dalam konteks budaya kan ada istilah Sipakatau, Sipakainga, Sipakalabiri ya. Sirina Pace. Konteks Sipakatau adalah memanusiakan manusia. Iya. Bagaimana kalau orang barat mengatakan humanisme? Ya, kita sudah mengenal istilah Sipakatau ya. Bagaimana caranya ketika kita menjadi seorang dai, kita harus melihat ini manusia ini di depan kita. Tidak boleh kita mencaci, tidak boleh kita membuat suatu kata, diksi-diksi yang membuat orang langsung menghakimi. Just, ya, jadi dengan cara itu kita bisa memanusiakan manusia. Ya, kita tahu dia jelas ada kesalahan, tapi jangan benci manusianya, jangan benci orangnya.
0: Tapi
1: sifatnya. Iya, sifatnya, karakternya jelas. Ya, apa yang dilakukan itu yang kita benci. Jadi konteks Sipakatau ini adalah bagaimana dia menghargai madu'unya, jamaahnya. Ya, jangan langsung memberi suatu statement-statement yang ya melukai perasaan. Ya, karena kita ini bukan malaikat, jelas ya. Pasti ada juga salahnya itu. Dai ada juga pasti kesalahan-kesalahannya. Betul. Dan kita pernah mungkin dulu begitu. Jadi janganlah artinya ini tolonglah menghakimi. Ya, bisa saja atau bisa jadi dulu kamu juga begitu, ya. Jadi memang refleksi bagi seorang dai, ya, aspek metodologi, cara penyampaian, ya, cara penyampaian harus yang Sipakatau, ya, bagaimana kita merangkul, ya, bagaimana kita mengajak orang lain, ya, apa yang mereka senangi, ya, kita gunakan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan hikmah, ya, dengan menyejukkan, dakwah yang menyejukkan, dakwah yang bukan yang radikal, ya. Dakwah yang pesan-pesannya itu kita membuat semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi konteks Sipakatau ini adalah bagaimana memanusiakan orang lain ya. Yeah. Yang kedua Sipakainga jelas konsep dakwah saling mengingatkan. Kita menyampaikan dakwah itu kita mengingatkan bahwa alam ini dunia ini sementara ji ya. Yeah. Umur kita kata Nabi itu interval 60-70 tahun. Kalaupun di atasnya alhamdulillah gitu kan. Ada kesempatan yang Allah berikan.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi reminder lah sebagai pengingat lah ya, self reminder sebagai pengingat bahwa dunia ini sementara ji. Tuh. Dengan cara apa kita sampaikan pesan-pesan lokal ya yang tadi saya katakan aspek papasangnya gitu atau papasengnya gitu kan. Kalau tidak ada pesan-pesan itu saya kira bahaya ya, atau mungkin kita anggap bahwa papasang itu sesuatu hal yang buruk, itu perlu kita tanyakan kembali ya konsep-konsep pemikiran kita. Iya. Padahal masih banyak hal-hal kearifan lokal yang sejalan dengan agama kita.
0: Betul
1: ya?
0: Sekali.
1: Jadi konsep ini penting ya, aspek Sipakainga ini ya. Dan terakhir adalah Sipakalabiri. Sipakalabiri itu bagaimana kita memuliakan orang lain, menghargai orang lain gitu kan. Ketika kita menghargai orang lain, ya maka orang lain juga akan menghargai kita. Ya jadi dai itu memang harus merangkul orang lain gitu kan, harus bersama orang lain, jangan sendiri gitu, jangan keluar dari kelompok masyarakat kita, jangan berkelompok-kelompok dalam konteks apa ya, memberikan suatu label ke masyarakat, ya ini konsep labeling bahaya kalau kita, misalnya oh ini masyarakat ini jangan kesana lagi deh, jangan, justru itu tantangan kita gitu, ya kan ada biasa dai begitu ya, oh ini saya gak mau kesana karena begini, ya dan begini, seterusnya, itu konsep labeling ya. itu perlu kita hindari ya. Aspek-aspek yang memilih-milih ya, atau ya banyak kan biasa juga dai itu memilih-milih.
0: Betul.
1: Ya.
0: Anu jadi situ.
1: Iya, dan seterusnya. Jadi pada intinya berarti dia tidak mengintegrasikan aspek lokal ya, kearifan lokal itu tadi ya. Sipakai tahu, sipakainya, sipakai labir, tidak memuliakan orang. Ya, seakan-akan kalau orang sudah berbuat salah tidak ada lagi kesempatan bertobat. Padahal ingat, bisa jadi orang yang telah berdosa ini dia bertobat, diterima tobatnya di hadapan Allah, ya, lalu dia masuk surga. Dibandingkan kita merasa diri tak benar, toh?
0: Betul.
1: Merasa diri tak benar, kita ustadz atau dai, toh? Tapi kita ya merasa bangga dengan dai kita, ya, lalu kita menghakimi orang lain, neraka, kamu masuk neraka, bahaya, gitu kan? Iya, kita membuat suatu labeling, Anda masuk neraka dan seterusnya, ini adalah hal yang menurut saya tidak baik seorang dai begitu, gitu kan?
0: Iya.
1: Jadi kembali lagi pesannya adalah mencerahkan umat, gitu kan? Bagaimana mendidik umat?
0: Membangun hubungan emosional
1: ya, dengan konsep apa yang menjadi kebiasaan baik masyarakat, integrasi dakwah dikenal dalam konsep urf ya, kebiasaan-kebiasaan baik, adat istiadat yang masih sejalan relevan gitu kan. Ya betul, ada juga beberapa bagian yang tentu harus kita lakukan filterisasi. Ya ketika tidak bisa lagi bersinergi dengan dakwah atau Islam, tentu itu adalah satu hal yang perlu kita ambil keputusan. Tapi di sisi lain banyak kok aspek dakwah, apa konsep lokal itu yang masih sejalan dengan Islam gitu kan, atau dakwah kita. Mengapa tidak kita tetap menjaganya? Karena di era saat ini dikenal istilah glokal itu maksudnya di satu sisi kita mau tertarik pada aspek dunia modern, tapi di satu sisi kita tidak mau keluar dari akar budaya kita. Ini tidak boleh tercerabut aspek akar budaya, karena itu identitas. Misalnya kita ini orang Makassar, oh ada songkok recaknya atau recaknya atau songkok nibiring ya. Ini jelas identitas kita. Bisa tidak misalnya seorang Ustaz Rizaldi ini berdakwah dengan konsep literasi, apa di, bukan literasi digital, kearifan lokalnya? Boleh. Berarti otomatis orang itu mendengar atau melihat, oh Ustaz Rizaldi ini dari Makassar. Itu tidak bisa lepas dari kearifan lokal kita. Iya. Demikian Dek Kafi ini.
0: Nah kemudian ini Ustaz, apakah pendekatan kearifan lokal ini bisa menjadi benteng efektif dalam... menangkal pemahaman ekstrim atau radikal yang sering masuk lewat jalur digital?
1: Iya, menurut saya sangat efektif ya, konteks ketika kearifan lokal itu sebagai penangkal ya dari radikalisme digital. Karena banyak sekali pesan-pesan ya, kata-kata di medsos gitu kan, warga net atau warga digital kita ini yang menggunakan informasi hoax gitu, atau bahkan ekstrim lah, radikal lah gitu kan. Maka cara menangkalnya adalah dengan pesan-pesan dakwah tadi yang berbasis kearifan lokal gitu. Di satu sisi jelas kita harus gunakan diksi, pilihan kata yang baik, dan di sisi lain kita perlu maksimal juga ketika orang lain itu menyampaikan ya sesuatu di media sosial. Itu tantangan memang ya, tantangan ketika seorang dai itu berada di dunia maya ya, dunia maya. Nah, jadi dengan pendekatan kearifan lokal ini ya sangat efektif, sangat ampuh di dalam ya menangkal itu, memotong meng-counter
0: paham-paham radikal.
1: Paham radikal itu. Apalagi kan kita orang Bugis Makassar atau Sulawesi Selatan ini terjaga dengan yang tadi saya katakan aspek sipakai tahu, sipakai lebih itu penting ya. Orang itu akan tahu, orang Makassar tidak mungkin tahu begitu. Dia punya konsep jelas ini.
0: Ada sirinya.
1: Pasti dia malu-malu kalau dia mau membuat suatu keonaran, pertengkaran, ya. Ya, mau maaf, ini penting, ya. Jadi pendekatan aspek kearifan lokal ini tidak bisa lepas, tidak bisa kita hilangkan. Justru harus kita maksimalkan itu.
0: Nah, kita beralih ke Ustaz Rizaldi lagi nih. Ustaz Rizaldi, setelah pelantikan pengurus IKDA Sulsel Cabang Makassar ini selesai, apa program kerja konkret jangka pendek yang akan langsung mungkin dilakukan untuk mewujudkan dai yang profesional, berjiwa entrepreneur, dan melek digital?
2: Jadi yang pertama itu seperti yang tadi saya bilang, perlu ada sertifikasi. Jadi hal yang pertama kami lakukan adalah kita mau kumpulkan dulu ini apa potensi-potensinya dari kami. Jadi tidak serta-merta memang setiap dai itu harus multi talent, dia serba bisa, tidak. Ada memang di mana tidak semua itu dai bisa menuju.
1: Iya.
2: Ada tidak semua dai itu bisa menafsir. Jadi ada memang setiap dai nanti yang kami akan petak-petakkan.
1: Iya.
2: Nah, inilah yang nanti kita akan bangun kepada dai tersebut dan melakukan sertifikasi dan memetak-petakkan di jalurmu.
0: Betul.
2: Iya. Jadi tidak semua dai harus menyampaikan semua itu. Petak-petaknya yang istilahnya ini keahlianmu ya.
0: Iya. Ini poin yang bisa kamu bahas.
1: Betul. Spesialisasinya.
2: Untuk membawakan hal tersebut.
0: Terkadang memaksakan juga tidak baik.
1: Iya.
2: Bahkan ada orang yang membawa tentang apa ya namanya ceramah tentang ketahui dan keakidahan malah menjas semua.
1: Menjas semua.
2: Itu bahaya. Ini yang sebenarnya kita hindari. Jadi memang kalau kita mau tahu sebenarnya di IKDA ini memang seluruh kalangan ada.
1: Iya.
2: Kalangan Muhammadiyah ada, DDI ada, NU ada, Wahda ada, Salafi ada. Tugasnya kami sini melakukan konferensi dai ini kita memang bertujuan memang bukan mencari perbedaan.
1: Iya.
0: Tapi mempersatukan perbedaan.
2: Persamaan.
0: Oh, persamaan.
2: Ya. Ya. Jadi kita tidak ingin lagi memperdebatkan hal-hal yang dipermasalahkan kemarin.
1: Kita ketemu itu ya.
2: Pada tujuan bagaimana kemaslahatan.
1: Kemaslahatan.
0: Betul.
2: Kan dari semua dakwah itu satu pokoknya kemaslahatan.
0: Iya.
2: Bagaimana seorang muslim yang lain atau orang-orang sekitar kami ini mendapat yang namanya makna atau manfaat dari dakwah tersebut.
0: Betul.
2: Iya. Itu yang kami mau lakukan.
0: Nah, kemudian bagaimana bentuk sinergi yang diharapkan agar terjalin antara komunitas dai ini dengan Pemkot Makassar atau mungkin instansi terkait lainnya demi kemaslahatan umat? Adakah rencana tersebut, Pak Ustadz?
2: Ya, sebenarnya kami berharap sekali itu. Jadi kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa terpisah dari pemerintah sebenarnya. Malah kalau kita menunjuk sejarah, banyak sebenarnya pesan-pesan pemerintah itu harus melalui dari dai. Ya. Sekarang malah dai juga bisa berbelok. Ini yang paling apa ya, yang harusnya bisa menenangkan masyarakat di atas mimbar, malah membawa dan mencaci pemerintahnya sendiri. Ini sebenarnya kita berharap dan nanti ini bisa bersinergi dengan
0: pemerintah.
2: Lalu kita membangun dakwah-dakwah yang humanis. Selainnya sekarang kan kita lihat banyak bagaimana viral-viralnya pemerintah dicaci dan bagaimana. Kita ingin membangun hal humanisnya. Misalnya apa ya, dengan ucapan doa-doa, selainnya ucapan buruk kepada pemerintah itu melahirkan doa yang buruk untuk pemerintah kita.
0: Iya, betul kita. Betul sekali.
2: Bayangkan kalau satu orang mengatakan Indonesia buruk, kan ada istilah itu. Siapa yang mengucapkan buruk sama seseorang selama sebanyak 40 kali, maka jadilah dia buruk. Bagaimana?
1: Harusnya optimis ya.
2: Seribu, optimis. Orang yang mengatakan Indonesia buruk, maka buruk.
1: Harusnya optimis.
0: Betul, betul, betul.
2: Kita ingin membangun
1: optimisme.
2: Ada sisi baiknya.
1: Sisi baiknya.
2: Yang perlu kita bangun dan doakan bahwasanya mudah-mudahan pemerintah kita jadi lebih baik dan bisa menyejahterakan masyarakat.
0: Iya, iya. Nah, sebagai penutup nih, kita ke Ustadz Dedi terlebih dahulu. Sebagai penutup, Ustadz Dedi, apa pesan atau imbauan terbesar Ustadz kepada seluruh pengurus baru yang mungkin akan dilantik dan para dai Makassar dalam menghadapi tantangan zaman yang mungkin sudah semakin kompleks sekarang?
1: Iya, jadi memang penting seorang dai itu memiliki karakter ya, memiliki value. Kalau tidak ada karakternya, tidak ada value-nya, apa yang direkeng ya, apa yang diperhitungkan?
0: Betul.
1: Nah, ini memang mau dilihat bagaimana itu dai ya, kembali ke situ, karakternya, nilainya, value-nya, akhlaknya. Itu yang pertama, first impression, kesan pertama melihat, dilihat ya, dan kita melihat apa, bagaimana karakter seorang dai itu. Jadi pesan saya kepada para pengurus, wabil khusus ke IKDA ya, Sulawesi Selatan Cabang Makassar ya, termasuk juga mungkin dai-dai yang lain, kalau kita mau menarik suatu pelajaran ya, seorang dai harus menjadi role model ya. Karena kita nalihat ke jamaah ya.
0: Betul.
1: Iya, kalau jamaah melihat kita kurang ini, tidak sejalan dengan apa yang kita katakan, terkadang orang tidak mau mendengar.
0: Betul sekali.
1: Kalau tidak mau mendengar, belum ada perubahan. karena tidak mendengarkan, Tuhan tidak mengikuti. Dia hanya mungkin sambil lalu, dia dengarkan lalu dia tinggalkan. Yeah. Ya, jadi memang bagaimana dakwah itu membekas adalah dakwah yang mulai dulu dari diri kita. Yeah. Supaya menjadi daging, supaya menjadi diri kita ini, menjadi cover dalam artian yang terlihat. Ya, kalau kita sudah melihatkan atau memperlihatkan sesuatu yang baik, secara otomatis orang akan mengubah itu, terubah itu anunya, pola perilakunya, karena orang melihat kita. Ya, karena ada juga dakwah bilhal, perbuatan. Tidak hanya dakwah secara lisan. Ya, ada juga dakwah secara menulis, tulisan-tulisan kita orang supaya bisa mengubah mindsetnya, mengubah pola pikirnya. Dan terakhir menurut saya, seorang dai itu dia harus menguasai, tidak hanya menguasai mimbar, tapi menguasai ekonomi. Iya, supaya kita tidak dipandang enteng orang.
0: Betul sekali.
1: Kita harus punya usaha-usaha lain selain ya berdakwah dalam konteks tidak hanya sekedar mengajar amplop, tetapi ada mimbar-mimbar lain, kesempatan-kesempatan lain. Mm-hmm. Termasuk mimbar di ruang digital. Iya, mimbar dalam konteks ini tidak hanya mimbar sempit, tapi beralih pada mimbar pada ruang maya.
0: Maya,
1: itu
0: lebih besar,
1: iya, lebih besar anunya, cakupannya, segmentasinya lebih besar.
0: Betul.
1: Sehingga orang itu harusnya lebih banyaknya ke sana juga menghasilkan konten-konten kreatif gitu kan. Orang lebih tertarik dengan dakwah ini kalau dibuatkan yang tadi saya katakan ya, packagingnya, kemasannya ya, yang lebih berterima, maka orang itu semakin semangat untuk mau mendengar kita ya. Sehingga orang lebih tercerahkan ya. Kita perlu memperbaiki juga niat ya. Karena semuanya dari situ. Berawal dengan niat dan diakhiri juga dengan niat.
0: Betul sekali. Hanya
1: harus senantiasa memperbaiki niat. Apa sih niat tak? Toh? Apakah kita membesarkan diri kita sendiri? Atau kita membesarkan Allah? Nah, jadi yang benar adalah membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Jangan besarkan diri kita dengan sombong. Baru mengatakan, kamu itu masuk neraka. Saya masuk surga. Ya, kali-kaliin aja ku tayar entah hari ini surga. Ya? Jadi jangan ya panitia nak tanya surga ya.
0: Tidak masuk masa ceramah, tidak masuk mendengar ceramah Ustaz kalau langsung wah.
1: Jadi tidak boleh kita ini. Jadi semua bisanya berubah ya. Jangan kita memberi justifikasi sekarang. Ya, jangan kita lihat atau masa lalunya orang. Jangan. Bisa saja orang itu berubah, bertobat ki. Sekarang juga bisa saja kita dai, tapi bisa saja kita jadi orang-orang yang preman, preman dalam konteks membuat sesuatu kegaduhan, lalu melakukan kemaksiatan, lalu mati. Berarti ya su'ul khatimah, ya akhirnya yang buruk, ya buruk, penutup yang buruk, ini berbahaya, justru berbahaya yang di sini ya. Dibandingkan mungkin mau maaf, mungkin dia pelacur dulu kodong, tapi dia bertobat, ya, dan di akhir tobatnya itu betul-betul dia sesali. Ya, dia seorang pelacur, dia seorang pekerjain dan seterusnya, toh. Ya, lalu dia bertobatnya. Tobatnya itu diterima oleh Allah.
0: Diterima oleh
1: dan
0: Allah.
1: Dia masuk surga. Itu karena apa? Karena ada kesungguhan dan ada kerendahan hati dan ada penyesalan. Ya Allah, saya dulu memang banyak kelakukanku dan seterusnya. Ya, maka dengan cara itu ya dia bisa diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian.
0: Iya. Nah, untuk Ustadz
1: Rizal.
0: Rizaldi, bagaimana harapannya kepada mungkin pengurus yang akan dilantik nanti?
2: Harapan saya tentang pengurus dan nanti akan datang ini, saya mau berpesan, jangan pernah berhenti belajar, mengupgrade diri, mengupgrade skill, karena zaman ini semakin kompleks, masyarakat juga berkembang juga masalahnya, dan perlu kita berikan jawabannya. Jadi perbanyak literasi dalam diri, baca lagi, upgrade lagi, cari lagi permasalahan yang perlu kita evaluasi lagi, kita carikan solusinya untuk masyarakat kita. Karena kalau bukan kita yang turun memberikan hal seperti itu, di mana lagi?
0: Betul.
2: Jadi ada memang ruang-ruang sempit yang perlu kita masuki, dan bukan sebatas harus di atas mimbar. Ada ruang-ruang sempit seperti orang-orang yang tidak mendapatkan jatah dalam artian ini dia tidak dapat guru mengaji lantaran tidak mampu untuk masuk di TPA yang berbayar dan sebagainya. Jadi kita pesan saya kepada IPO pengurus IDA nanti, pertama literasi sosial, literasinya dipermantap. Yang kedua, keikhlasan. Sekian.
0: Nah, mungkin untuk closing statementnya untuk topik tema membangun kemandirian dakwah, bisa Ustadz berdua menjawab?
1: Iya. Jadi kalau berbicara kita mau membangun kemandirian dakwah itu di era modern, harus dimulai dari diri ya, masing-masing seorang dai itu ya, bagaimana dia mencerahkan umat ya, punya kapasitas, punya konsep-konsep

0: Ustaz Rizali karena kurang keikhlasan, ya. Kurang keikhlasan dalam apa namanya dakwah itu. Ya. Padahal ikhlas itu ruhnya seorang dai itu, dakwah itu. Ya, dan terakhir memang penting untuk kita ketahui bahwa dakwah itu harus konteks digital. Kita tidak bisa lepaskan. Era sekarang era digital.
1: Era digital.
0: Semua sudah arahnya ke sana, ya.
1: Iya,
0: makanya dai juga harus bertransformasi,
1: betul
0: berubah,
1: sekali,
0: ya. Tidak apa istilahnya terkekang atau tidak mau menerima bahwa kita ada kemajuan, pembaruan harus terus, ya. Kita update, harus berkembang, ya.
1: Harus
0: jangan
1: berkembang.
0: Tertutup, ya, atau apa namanya tidak mau berkembang, ya. Harus memiliki growth mindset, ya, mindset pemikiran yang terus bermaju gitu ya, terus berkembang supaya orang lain itu berterima juga kalau dakwah kita melalui ranah media, apa media, ya, atau digital, ya.
1: Media digital.
0: Media digital itu, ya. Saya kira demikian ini closing statement.
1: Iya, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Demikian sahabat budaya kebersamaan kita di program siaran apresiasi budaya lokal dengan tema membangun kemandirian dakwah di era modern bersama Ustadz Dedi Gunawan Saputra, MMMPD, Ketua Umum IKDA Sulsel Cabang Makassar, dan juga Ustadz Rizaldi Gunawan, Ketua Panitia Pelantikan dan Konferensi Dai se-Makassar. Saya Ahmad Kahfi bersama dua narasumber terganteng kita, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabaratna Pro

0: Kembali kami hadirkan kabar Anda Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, sungkeman merupakan tradisi umum yang dilakukan di Indonesia, termasuk dalam masyarakat Sunda, sebagai bentuk penghormatan dan permohonan maaf kepada orang tua serta anggota keluarga yang lebih tua. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah salat Idul Fitri dan menjadi momen yang penuh makna serta emosional dalam keluarga. Dalam pelaksanaannya, anak-anak berlutut dan mencium tangan orang tua sambil menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian orang tua memberikan maaf dan doa restu. Lebih dari sekedar ritual, sungkeman mengandung nilai-nilai luhur seperti penghormatan kepada orang tua, kerendahan hati, serta pentingnya menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Demikian kabar Anda Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anda Pro 4.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita hidup di era digital yang serba cepat dan mudah. Bayar tagihan atau belanja tinggal klik. Tapi di balik kemudahan itu juga membuka ruang bagi para pelaku kejahatan digital. Mereka menyabar sebagai customer service bank, kerabat, dan admin. Mereka mengirim link palsu dan meminta kode OTP. Dan tanpa kamu sadari, mereka sudah memiliki akses ke dompet digitalmu. Satu klik bisa jadi bencana. Bukan hanya saldo yang habis, datamu pun bisa dijual. Jangan beri OTP kepada siapapun. Jangan klik link yang mencurigakan. Gunakan aplikasi resmi dan cek dua kali sebelum rugi sekali. Ekonomi digital harus aman. Mulai dari kamu. Klik aman, dompet aman.
1: Salah satu program inisiatif Presiden Prabowo adalah program 3 juta rumah. Pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah yang bukan hanya terjangkau, tapi juga layak huni dan nyaman ditinggali. Program ini dijalankan melalui skema FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bunga rendah. Kini, rumah subsidi bukan lagi sekedar tempat berteduh. Pemerintah memastikan setiap rumah memiliki akses air bersih, ventilasi cukup, sanitasi yang sehat, dan lingkungan yang aman. Bahkan, banyak rumah FLPP dibangun dengan taman, jalan paving, dan ruang terbuka hijau untuk aktivitas warga. Faktanya, hingga pertengahan tahun 2025, lebih dari 120 ribu unit rumah FLPP telah dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Program ini juga melibatkan banyak kontraktor lokal dan perbankan nasional untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Program 3 juta rumah, bukti bahwa hunian sederhana pun bisa menjadi sumber kebahagiaan dan harapan bagi jutaan keluarga Indonesia.

0: Aduh, papan tulisnya udah kayak teka-teki silang, Bu. Kapurnya aja patah-patah mulu.
1: Jangan papan tulisnya yang disalahin. Sekolah kita aja udah tua banget.
2: Makanya sabar ya, Nak. Minggu depan sekolah mulai direhab. Pemerintah udah turun tangan.
0: Serius, Bu? Gak cuman ngecat doang, kan?
2: Serius? Dinding baru, atap baru, ruang lab juga. Biar kalian belajar tanpa takut genteng jatuh.
3: Program Rehabilitasi Sekolah, wujudkan ruang bermakna.
4: Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas. Bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: teh duduk di Kopina.
1: Eh, maksudnya ini kopinya manis banget.
0: Ih, kok pakai bahasa daerah segala sih? Kita kan lagi nongkrong di Cafe Hits. Jangan kampungan deh.
1: Iya, maaf. Kebiasaan aja. Soalnya di rumah masih sering ngomong gitu sama nenek.
2: Kenapa harus malu sih? Itu kan bahasa kita. Lagian, kita semua ngerti kok.
0: Ya, tetap aja malu. Kalau didengar meja sebelah gimana? Malu lah, orang pasti mikir kita norak.
2: Nora, yang Nora itu justru orang yang malu sama identitasnya sendiri. Kamu pikir bahasa daerah nggak ada harganya gitu? Itu warisan yang lebih tua dari semua tren di kafe ini.
3: Betul.
0: Tapi realitanya, orang lebih menghargai bahasa asing. Kalau aku ngomong Inggris keren, tapi kalau bahasa Makassar malah diketawain.
1: Jadi, apa kita harus kehilangan bahasa sendiri cuma karena takut diketawain? Nenekku bilang, bahasa adalah jiwa. Kalau aku berhenti pakai bahasa itu, berarti aku ikut bunuh jiwa leluhurku.
4: Tahukah kamu, rehabilitasi sekolah merupakan upaya pemerintah memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan agar kembali layak digunakan. Program ini menyasar ribuan sekolah, terutama yang berada di wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, yang selama ini mengalami keterbatasan akses dan fasilitas belajar. Melalui perbaikan ruang kelas, laboratorium, hingga sanitasi, program ini diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Pada tahun 2025, program rehabilitasi sekolah ini dilakukan dengan skema swakelola, yaitu sistem di mana sekolah menjadi pelaksana utama pembangunan. Dana pembangunan disalurkan langsung ke rekening sekolah, lalu dikelola oleh tim internal bersama masyarakat sekitar. Cara ini memungkinkan proses perbaikan berjalan lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan nyata tiap sekolah. Skema swakelola juga menekankan keterlibatan aktif sekolah dan warga setempat, bukan hanya pihak kontraktor. Kementerian PUPR memastikan setiap proyek tetap mengikuti standar teknis seperti ketahanan gempa dan keberlanjutan lingkungan. Dengan begitu, rehabilitasi sekolah bukan sekedar membangun gedung, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, saya terima telepon lagi. Pokoknya ini bersambung-sambung yang telepon. Matikan Ki dulu salah satunya supaya bisa gak terima telepon Pak Saleh Rapokaling, Puan Datu, Pak Radin. Oke. Halo. Ah, deh langsung itu kita patung ya Pak Is. Halo.
2: Ye. Yeah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini anu nah Gelong saya tarong. Saya langsung saya terima-terima terus di penelpon ini tapi yang lain pada putus-putus.
2: Iya, alhamdulillah saya.
1: Pas Pak Is. Iya.
2: Alhamdulillah. Mungkin agak bagus signalnya saya tempat
1: itu. Iya, bisa jadi. Yeah. Oke, okay, Pak Is, mau ki dengar kelong apa ini? Penelpon kedua ki.
2: Saya kelongnya anu amakku.
1: Amakku sorogaku.
2: Iya.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: Silahkan kipai menyapa untuk siapa ini?
2: Iya. Tadi saya dengar tadi ada yang dibulangi di siapa
1: Dimas? Iya, Dimas.
2: Nah, kemudian ada Marlina, Pak Asis, Opa Din. Ya, pokoknya kalau ada Opa sebutin nama aku Opa Din, Opa Is itu satu partner ke.
1: Satu partner.
2: Kemudian siapa tadi ada yang di Papa Pak Hamsa. Kemudian Pak Umar yang kekasihnya, siapa lagi yang disinjai, siapa?
1: Yeah. Pak Ahmad Yani Tasmun.
2: Pak Ahmad Yani ya. Kemudian Ibu Sam, ada Nur, ada Ibu Maisar, kemudian Tantri, siapa lagi? Rasa semua mi.
1: Yeah.
2: Ya. Lagi
1: terima
2: anu Kak.
1: Kasih.
2: Lagi tidak ingat semua lagi. Biasanya ingat semua.
1: Oke deh, terima kasih ya, banyak semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Opa Is. Jadi saya terima penelpon ikutan di dua kelong berikut ini di Dek Pak Radin susah aku terima telepon tak ini. Puan Datu juga. Pak Radin, Puan Datu salah satunya dong matikan mi. Telepon tak, oke. Jadi siapa mi kodong ini 642 sambaran lagi rem. Halo, siapa ini? Asar Ridwan ya. Oke. Ode matikan mi dulu telepon tak salah satunya dik. Puan Datu, kemudian ada oke, okay, siapa ini? Assalamualaikum. Halo.
3: Akhirnya tembus juga ke Long Tarong.
1: Iya, bateku ini anu. terima terima.
3: Bersyukur ku bisa masuk ini malam dan bagi.
1: Iya, dari siapa di mana nih?
3: Dari Ashar di Bone, Dembaji.
1: Ashar di Bone. Oke, okay. Ashar silahkan kini ikutan maki dua lagu, nah.
3: Oke, okay, gak apa-apa.
1: Iya, yeah, menyapa maki silahkan.
3: Gambar lewat Pak Opai, salam kenal dari Ashar di Bone.
1: Iya. Yeah.
3: Selamat ya nih tadi, Dembaji dari yeah. Sopeng.
1: Dari Sopeng, iya. Yeah.
3: Nah, bukan dari Sinjai.
1: Oh, salah.
3: Itu Uli Ape di Sinjai.
1: Oh, Uli Ape di Sinjai. Ahmad Yani Tasmun.
3: Di Sinjai.
1: Di, ya, di Sopeng, oke. Iya. Yeah.
3: Yeah. Lanjut, Di.
1: Iya, yeah, lanjut, Ki.
3: Ahmad Yani bersama Nurmina di Sopeng. Begitu pula Uli Ape di Sinjai, Bahar di Bone, Andi Taraf bila kesiang sama, dan Bunda Nur di Maros, dan yeah. Sumi Deng Lumu, dan semuanya Medan Baji. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah Asar di Bone ya. Oke deh, siapa lagi kah ini? Saya terima teleponnya ya. Oke, tapi deh satu-satu dulu. Ah, mulai sulit.

0: escúcheme. Oh, tidak, tidak, tidak bisa. Oke, salah satunya dulu matikan kita telepon tadi. Pak Radin di Bantimur, pokoknya berusaha semua kini. Satu penelpon lagi terakhir ya. Baru saya putar kelongnya. Silakan, Opa Din juga ada ya. Kemudian siapa lagi nih? Oke. Halo, ya akhirnya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari siapa di mana? Kabar baik.
1: Dari Uli Ape di Sinjai.
0: Oke deh. Oh, ini yang Uli Ape di Sinjai ya?
1: Sinjai.
0: Oke. Silakan ikut Meki dua kelong ini. Bismillahirrahmanirrahim dengan namaku ya. Iya, silakan Ki menyapa.
1: Oke, Asar di Boni, apa kabar Asar? Sehat selalu. Ada Kak Memula Ganing, ada yang Hendrawang, ada Samsia Maisar, ada Megawati, Tanela Ennur, Rosyani Yasir, Yani Tasmung, Nurmina M. Nur, Nunu Nur, Samsia Baco, ada Riko, Bogel, Ati Pangkep, Bandrenol, ada siapa lagi? Delumo, ada ada Tantri, ada Sinta di MU, Angga Prasetya, Ibu Marlina, apa kabar Bu Marlina? Sehat selalu, Nasriani Amsir, ada Wahida Martawati, Rustam Prahara, Romadio, ada Arjuna, Dimas, ada Uki, Bang Reo, dan Puan Datuk, serta Pak Hamsah, sehat selalu Pak Hamsah, dan semua-semua yang lagi monitor. Dembaji, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, kita dengarkan dua kelong berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Fania Lydia. Kemudian ada Amaku Aprisil. Selamat Ki mendengarkan.

0: Baik, sahabat budaya masih di Pro 4 RRI Makassar. Silakan saya nantikan di 08 11 400 9250. Silakan yang ingin bergabung ya, sahabat budaya. Kami nantikan kembali. Oke deh, ada Pak Radin di Bantimurung. Kodong, akhirnya tembus juga ya. Halo Pak Radin. Mana suara tak? Halo. Halo Pak Radin. Di mana suaranya? Oke. Enggak ada suaranya. Ya, ulang ke palek. Mana suara tak Pak Radin? Kenapa enggak kedengaran? Coba ulang ke kembali ya. Ya, bisa kirim. Oh, Pak Radin. Saya terima telepon biasa juga, silakan. Pak Radin tadi ku terima mi telepon tak, enggak ada suara tak, enggak bicara ke. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Lontar orang.
0: Dari siapa di mana?
1: Yasmin Dewati di Bulu Roke.
0: Siapa?
1: Yasmin Dewati di Bulu Roke.
0: Oke. Asna, silakan Ki. Mau dengar lagu apa ini? Mungkin dengar kelong apa?
1: Lagunya cobek-cobek.
0: Cobek-cobek ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lanjut mana?
0: Iya, silakan Ki.
1: Pertama ada Pasani, Demua suka maju. Ada Pak Ripin di Pampan 2. Ada Pak Radi di Patin Buru.
0: Iya.
1: Ada Fatmawati, ada Fadil, ada Sri Sinta, ada Opa di Asis di Maros, Lina di Petra, Opa Is, Sri Dewi di Pakato, Pak Umar bersama Nusia di Pampas 1, ada Nurisma di Maros, semua-semuanya mo. Dan bagi. Selamat malam. Wan dan bagi, selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali.
1: Jaga kesehatan kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi? Oke deh, silahkan yang lain. Saya tunggu telepon Anda ya. 0811 ya. Halo, assalamualaikum.
2: Salam dan bagi.
0: Oke, dari
2: Butati Emi Sailan.
0: Oke, Butati Emi Sailan. Makin dengar kelong apa ini?
2: Amaku suruh gaku boleh?
0: Amaku surga kok ya, belum tadi diputar di. Oke, silakan Ki menyapa untuk siapa ini?
2: Ada Upadin, ada Ibu Lina juga, ada Kak Mesra dan semuanya tanpa terkecuali. Oke,
0: terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, sudah ada dua penelpon ya. Aduh, tadi Pak Radin kuangkat mi telepon tetapi tidak ada suara tak. Semangat ki semua yang bisa tembus teleponnya ini, Opa Din. Semoga bisa tertembus. Waduh, susah Opa Din, mana maki ini. Ada Ibu Faisah juga ya, Pak Saleh. Oke. Banyak sekali nih masuk teleponnya. Harus ki bersabar. Yang mana bisa saya terima? Karena saya ini mau pencet-pencet terus ya ini. Oke deh, halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Dembaji.
0: Waalaikumsalam.
2: Dengan Tantri.
0: Iya, Bu Tantri di mana sekarang?
2: Ya di Pare-Pare.
0: Oke deh, Bu Tantri ikutan make dua kelong ini nah.
2: Boleh, enggak apa-apa.
0: Iya, silakan Ki menyapa.
2: Iya, menyapa dulu. Mm-hmm. Tadi ada Pak Abdullah Sewang, terus ada Pak Ahmad Yani Tasmung, ada Pak Asri di Botu, ada Sri Sinta, terus ada ini siapa itu? Ada siapa itu tadi yang lewat? Ada Uki, terus ada Ibu Samsia Mahesar, ada Bunda Sopi. Pokoknya buat semuanya, Dembaji. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makasih untuk Tantri. Okay deh. Siapa? Mana ini? Opadin. Mudah-mudahan bisa tembus Opadin teleponnya. Pak Saleh, ada Uki juga ya. Pak Radin. Okay. Pokoknya saya menerima saja siapa yang bisa tembus teleponnya Ibu Harsina di Paropo juga ya. Oke deh, kalau tidak bisa ini saya terima semua. Pak Saleh Repokaling, halo.
3: Halo.
0: Yeay.
3: Bentar dong, Pak Saleh Repokaling.
0: Ikutan make kelongnya nah.
3: Iya, iya.
0: Silakan.
3: Tadi masa saya itu masa tadi bukan tadi.
0: Iya.
3: Tembus bicara, tidak menerima ya.
0: Begitu. Silakan gitu. Ki menyapa Pak Le untuk siapa ini?
3: Menyapa dulu Pak Le. Pak Asri di Luhu Timur, Madili, Nur Hikmah di Maros. Puan Dato di Bendam, Pak Umar di Pampan Satu. Bunda Sopi di Pau-Pau Goa, Pak Limpo di Pau-Pau Goa juga.
0: Iya.
3: Apa lagi? Ibu Faida di Sengkang, Ibu Hawannya di Tinumbu, dan siapa lagi? Dan semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung saja hadirkan lagu dari Anta featuring Milah ya, dengan Cobek-Cobek. Kemudian ada Adnan Bustam, Amaku Surgaku. Matan.

Iyaro idi biasae sumpe lukas sapadale. Isa liat tomatoa, isa liat sumpulo lo. Madar itu sapok ri kampung atawe. Angka kita kajen dene iset di ngalewe letuk malalawan ni. Apa aripah saro maka dan namu maga sumangat na kampung atawe. Tata ima sumangat tanah anca jingat tak sapok. Apa aku kiro jaji, aku kiro peke, apalagi aku bola tak engke kasih tomato tak si mata tajengi ali sungat tak. Jadi bagi saudara-saudaraku yang lagi di perantau mencari rezeki, meninggalkan orang tua, keluarga, akhirnya terkadang kita tanpa sadar termenung hingga larut malam. Kita paham bahwa seindah dan senyaman apapun di tanah rantau, tetaplah lebih terkesan di kampung halaman. Dan kita rindukan karena di sana kita lahir, kita tumbuh, apalagi di rumah ada orang tua kasihan senantiasa menanti kedatangan kita. Tabik sapo untuk idi sila surakku lokai sompo memuare iwerengi adisi disingang iwerengi mega dale wadikile suri kampota cele celengi kampota cele celengi tomatota. Selamat kita pada selamat.

0: baik sahabat budaya, di sesi terakhir acara Kelon Tarong saya terima teleponnya ya. Oh, sisa dua penelpon ini bisa ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kelon Tarong, Puan Datu di Pindrang.
0: Oke, mau kita dengar Kelon apa ini Puan Datu?
1: Lagunya Salim Ranaka.
0: Oke, silakan menyapa untuk siapa ini?
1: Iya, ada tadi Uki Sukiyati S, ada juga Uli Ape, ada Pak Saleh, Bahar Caming, Sumi Delumu, Abdul Rahim Kuta Kartanegara, Samsia Mesa, Rani Tasmu, Pak Hamsa, Abdullah Desewang, Indah Dembaji, Riko, Uli Ape, siapa lagi Abdul Rahim Kuta Kartanegara, Selim Margareta, semuanya. Salam dari Puan Datu di Pindra Spesial Nuar Alam. Terima kasih Dembaji, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon terakhir ya di 08 11 400 9250. Oke, saya terima penelpon lagi ya. Oke deh, coba tes skill lagi mudah-mudahan. Aduh, susah kayaknya saya terima teleponnya nih Opa Din, mohon maaf ini telepon tak susah sekali ku terima ya. Oke deh ya. Opa Din bisa meter tembus, siapa lagi? Wah, siapa ini? Sumi Delukmu ya. Assalamualaikum. Halo deh.
2: Halo.
0: Bingung mas saya ini, mana ini kode masuk telepon. Nah, halo Delu, mau ini atau Opa Din? Oh, Opa Din. Halo, Opa Din.
2: Kelon Tarong.
0: Wah, ye, Kelon Tarong.
2: Opa Kelon Din. Kelon Tarong dan bagi.
0: Iya, masih penyar. Bisa. Saya Kelon tak satu, ye.
2: Susah sekali.
0: Ye, Opa Din. Apa ini?
2: Penyiar termahal di Prompa.
0: Iya.
2: Susah nah.
0: Iku dong, banyak sekali ini penelpon ya, baku rebut-rebutan. Opa Din, lagu apa ini kita mau dengar?
2: Pembatuangan aku kurilin bagi.
0: Pembatuangan aku kurilin bagi. Kodong siapa nyanyikan gitu deh.
2: Lamanya, ada 2 iya. Bulan baru menyiar ki.
0: Pokoknya penanian mitenan tama ya saya mi masuk. Oke okay deh.
2: 2 bulan baru tidak ada. Iya. 2 bulan tidak ada orang masuk, baru masih masuk.
0: Iya. Pokoknya kalau ada mi cuti pendengar penyiar yang lain. Nah. Entah mak silakan kipale.
2: Iya. Apa waktu?
0: Iya.
2: Pertama ada tadi banyak sekali yang sama saya. Gue lupa. Pertama ada kudengar ibuan itu, Ibu Lina, Mas Lina di Petarang Utara, Pak Asis di Maros. Siapa lagi itu? Opa Is. Siapa itu? Pak Ahmad Yani, Tasmun, Topeng. Ada Dimas, Ibu Langi. Ada siapa tadi itu lagi yang siapa saya itu?
0: Itu mi kapang.
2: Tidak ada ya. Saya lupa mi semua. Banyak kali.
0: Yang penting tembus kita telepon tadi
2: Iya, semuanya yang sapa lupa tadi. Iya, makasih banyak. Untuk Dembaji lanjut tugas ki.
0: Iya, terima kasih.
2: Mudah-mudahan bulan depan lagi. Atau bulan Agustus.
0: Ada Ji nih, minggu-minggu ini ada Ji. Kan niatnya.
2: Iya,
0: terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, sayang sekali kebersamaan kita harus saya cukupkan ya sampai di sini. Terima kasih semua yang sudah bergabung di telepon kami ya. Saya Yuni pamit. Selamat malam. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kama patanka tanke anale baki amara minya waya masaro dudu angkanaya wabri kodon otubuku titaklam ni patanke tanke angku labu sutni atsingkuna kandre olo olo otubuku kere ni antupakka labini anu andraga raga kori kuburunu

La punna manga pa kodi pa chala siaga kini chala la punna manga pa baji siaga kini mangu pa baji la punna tahena sala le baki amali aminya waya mangeri Allahu taala riempona riempona la birina ganna kisi bilangam vangina pala pala mizu tanginya waya ri Allahu taala mangan sitini. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

naraka na kana motala sana tubua nya wai kuwa batana kale alusuku na punna batu mo salang alu kiyama ka pari pari makolinta mangeri na anta mari tubulu lek bagi amali yang minyawai ya mangeri Allah.

ki atanku i amali amma ko mangeri kuburuna tanku andra garaga i sangena allo kiyamaka kamami anjo kalabiran nama.

lanya waya nakana o karengku apala para mi si tengari karengku lamang senyati kini tubuhku apa di nani pala lo mori Allah ta'ala lebaki alam pami si kini tubuh nama lompo dulu kambana.

mi rupa babaji ku si salak na temi si kama patang katang ke amalatingku buku lema bendronku oh atana Allah taala oh tubuh kuandrin nimi anempuan olo olo gam

masarro duduna siapa ya salona mang tandrilino lotai danyana nucini kisar kamayang tu samin sabut danggangan numa aminu pakalat biri nainak keta enajana lupa kalat biri kainainak yang gasing ikotin boro au arang nampanu kalupa ijak naane kama kama si salak makita enami kama singa inu ansale ori kiri tubuh di kuburutnu ina.

patanka tanke anale bakia marra minya waya masarro dudu ankanaya wa rikodon otubuku titalami patanke tanke anku labusutni atsinkuna kandre ololo otubuku kereni antu pakkalabini annu anragaraga kori kuburunu kereni antu pasingaya annu ansareo ansaleo riko tatsi atsi arami nainak

mi masar lo dudu nyawai yang kadaya o tubuku o nyawa kalalu suku sikini mi salang sikini mulai bakina kana mo tallasan na tubuah.

naraka na kana motala sana tubua nyawa ikuwa batan na kalelu suku na punna batu mo salang alo kiyama ka pari pari makolin sa mangeri na anta maritu bulu lek baki amali yang minyawa yamang.

ki atanku i amali amakoma ngeri kuburuna tanku andra garaga i sangena allo kiamaka kamami anjo kalat biran nama.

mi masar lo dudu nyaway yang kadanya o tubuku o nyawa kalalu suku sikini mi salam kisikini mulai bakina kana mo talasan na tubuah.

Allah

naraka na kana motala sana tubua nyawa kuwa batan na kale lusuku na punna batu mo salang alo kia maka pari pari makolin tamang erinak anta maritu bulu lek bagi amali yang minyawa yamang.

ki atanku i amali amako mangeri kuburuna tanku andra garaga i sangena allo ki amaka kamami anjo kalat birana.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar. Kembali menjumpai Anda di edisi hari ini, Jumat tanggal 19 Juni 2026, melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini untuk edisi hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita di hari ini yang pasti menemani sahabat budaya dari saat ini hingga nanti jelang pukul 10 pagi. Dan apa kabar Ta hari ini? Semoga kabar Ta baik-baik saja Ji, dan alhamdulillah hari ini apa yang direncanakan semoga berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Mbak Jimmy, saribata malabiriku kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Kita ikuti dulu pengajian dan terjemahan Al-Quran bersama Haji Bahri Waru SAG dan Sri Wahyuni dengan surah An-Nisa ayat 19 hingga 21.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri? Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Pagi masih bersama Anda.
1: Kita masih bersama di pagi hari ini, sahabat budaya, sahabat malam berikut di mana saja berada. Untuk mendengarkan lagu bernuansa islami, kita jelang mengikuti acara berikutnya yaitu Nuansa Fajar. Dan hari ini, seperti biasa hari Jumat, kami akan bersama dengan narasumber, yaitu Bapak Ustaz Dr. Haji Wahyudin Halid LC/MA, dan beliau adalah dosen FAI UMI, pembina pesantren UMI Darul Mukhlisin Padang Lampe Pangkep. Hari ini juga kita akan bicara tentang esensi hijrah dan peningkatan kualitas diri. Untuk itu, sebelum kita mulai acara tersebut, kita dengarkan kembali kelong berikut ini.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini seperti biasa di acara kita, yaitu Nuansa Fajar. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita sudah bersama narasumber yang hadir melalui Zoom kami pagi ini di acara Nuansa Fajar. Kita akan bersama dengan topik esensi hijrah dan peningkatan kualitas diri bersama Dr. Haji Wahyudin Hafid LCMA, dosen FAI UMI, pembina pesantren UMI Darul Muhlisin Padang Lampe, Pangkep. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah, kedengaran Pak Ustaz. Iya, dengan baik. Iya. Apa kabar Pak Ustaz pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga juga di sana semuanya sehat-sehat walafiat.
0: Alhamdulillah Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz, kita bicara esensi hijrah dan peningkatan kualitas diri. Mungkin bisa diberikan tausiahnya kepada pendengar kita pagi hari ini, dan kita akan mengajak juga pendengar untuk bergabung melalui telepon kami 0811 409 250. Silakan Pak Ustaz, esensi hijrah dan peningkatan kualitas diri.
1: Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa dan pendengar setia Nuansa Fajar, Radio Republik Indonesia RRI Makassar, di mana saja berada, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, yang insya Allah semoga kita senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di subuh Jumat yang penuh berkah ini, kita kembali dipertemukan dalam acara Nuansa Fajar RRI dengan topik esensi hijrah dan peningkatan kualitas diri. Para pemirsa dan pendengar sekalian dirahmati Allah, bahwa sebagaimana yang lazim kita maklumi, bahwa alhamdulillah saat ini kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah 1448 Hijriah, yang hari ini juga merupakan hari Jumat pertama ya di tahun baru Islam. Tentu dengan peringatan tahun baru Islam ini, yang secara historis selalu mengingatkan kita kepada satu peristiwa hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Tentu peristiwa-peristiwa seperti ini di dalam kehidupan kita memang sebagai sebuah sunnatullah. Pergantian waktu itu adalah bagian dari sunnatullah. Dari menit ya menjadi jam, hari, bulan, tahun. Ya, yang paling pas dan paling penting bagi kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari setiap peristiwa dan momen yang terjadi dalam kehidupan kita. Para pemirsa dan pendengar sekalian, bahwa secara historis ini, sekali lagi bahwa ketika kita memperingati pergantian tahun bulan Islam dan berbicara tentang hijrah, maka ini ingatan kita selalu kembali kepada hijrah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah dan ke Madinah. Dan hijrah ini merupakan tonggak awal dari peradaban Islam yang luar biasa, yang dari situ lahir ya civil society, masyarakat madani yang senantiasa diridai dan di bawah naungan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang hijrah ya, untuk masa kekinian kita, ya, kita antar dulu bahwa kita dapat menemukan kata hijrah dalam Al-Quran ini sebanyak 31 kali dengan berbagai derivasi dan penggunaannya. Ya. Ya, misalnya kita bisa baca dalam surah An-Nisa ayat 100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan di atas mungkin kelapangan dan keluasan rezeki. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita menelaah lebih jauh tentang makna hijrah yang baik-baik yang kita temukan, kita baca dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menemukan makna bahwa hijrah itu ada dua hal di sana. Yang pertama, kita bisa memaknai hijrah sebagai hijrah makani. Hijrah makani ini artinya perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ya, dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ini bisa kita maknai juga tadi secara historis menjadi ya contoh bagaimana Rasulullah dari situasi Mekah yang kurang mendukung perkembangan dakwah, beliau berhijrah ke Madinah dan di sanalah Islam berkembang dengan baik. Nah, jadi dalam kehidupan kita boleh saja kita ya ada orang-orang yang membutuhkan hijrah makan ini, hijrah tempat, ya, berpindah dari satu lokasi yang tidak mendukung perkembangan agama dan pencarian rezekinya, kemudian dia merantau dan berhijrah ke tempat yang lain. Itu juga bahagian daripada hijrah. Ya, itu hijrah makani. Atau ada seseorang yang katakanlah meninggalkan kampung halamannya untuk menuntut ilmu yang di mana tempat itu dianggap jauh lebih berpeluang untuk mengembangkan diri dan menuntut ilmu lebih baik. Makna hijrah yang kedua adalah hijrah maknawi. Dan ini nanti yang menjadi esensi daripada bagaimana kita melakukan transformasi spiritual dan sosial. Jadi hijrah maknawi ini adalah hijrah atau yang kemudian kita maknai dengan meninggalkan. Jadi tadi kalau hijrah makani ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka hijrah maknawi ini ya itu lebih cenderung bermakna kepada meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Itu bisa kita tangkap dari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda al-muhajiru man hajara manuhi anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat hijrah yang sebenarnya. Bahkan dalam Al-Qur'an juga disebutkan farruju warruju safahju. Dan hal-hal yang buruk ya, dosa itu hendaklah kalian tinggalkan. Jadi ada ya perpindahan dari satu situasi ke situasi yang lain yang jauh lebih baik. Ya, yang kemudian kita sebut dengan transformasi spiritual. Ya, jadi dari satu keadaan di mana sebelumnya ya kita kurang taat kepada Allah, dengan momentum hijrah ini ketaatan kita semakin baik dan semakin berkualitas. Para pendengar Nuansa Fajar RRI yang kami hormati, lebih jauh kalau kita ingin mengurai apa yang sebaiknya kita lakukan ya dalam rangka peningkatan kualitas diri kita dengan memaknai esensi hijrah ini. Jadi ada empat hal yang perlu kita benahi ya supaya ada peningkatan kualitas diri dengan hijrah ini. Yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah. Ya, jadi perubahan keyakinan kita. Ya. Yang boleh jadi selama ini ya masih banyak yang salah dalam memahami keyakinannya kepada ajaran agama kita. Salah keyakinan ya. Atau bahkan cenderung jatuh kepada paham-paham yang sesat. Ya, ini perlu kita luruskan dan perlu kita tinggalkan ya paham-paham yang seperti ini. Keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari nilai-nilai dan ajaran Islam yang sebenarnya. Ya, katakanlah ya sebagai contoh ya, di sebagian masyarakat kita ya katakanlah dengan bulan Muharram ini masih ada yang kadang menganggapnya sebagai ya istilah bahasanya ya, bulan tercipi ya, bulan apa istilahnya ya. Itu semua ya bulan-bulan yang kemudian mereka enggan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial ya. Nah, itu padahal itu di dalam Islam tentu tidak ada istilah hari dan bulan sial ya. Kemudian kedua, para pendengar setia Nuansa Fajar adalah hijrah fikriyah. Ya, perumahan mindset kita. Ya, cara pandang kita terhadap sesuatu. Ini juga ya harus kita rubah ini. Katakanlah secara sederhana bagaimana cara pandang kita terhadap dunia ini. Ya, terhadap harta yang kita miliki ya, terhadap jabatan yang kita miliki ya. Ya, sehingga ketika Allah memberikan keluasan di ya kepada kita, baik dalam bentuk ya keluasan rezeki atau amanah jabatan, itu kemudian kita manfaatkan ke arah yang lebih baik, ada peningkatan ya. Kemudian yang ketiga ada hijrah amaliyah ya, perubahan dalam cara kita beramal ya, terutama dalam kaitannya dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Ya, katakanlah bahwa selama ini ya, katakanlah sholat kita masih sering tidak tepat waktu. Ya, dengan hijrah ini, momentum ya tahun baru Islam ini, sholat kita upayakan lebih baik lagi ya di awal waktu, dan kalau perlu ya bagi laki-laki itu tentu dilakukan dengan berjamaah di masjid. Ya. Ya, amalan-amalan yang selama ini ya dari segi amalia kita masih banyak berkutat pada hal-hal yang wajib semata. Dan sekedar melakukan itu, maka dengan momentum hijrah ini kita mencoba meningkatkan itu, bukan sekedar melaksanakan, menggugurkan kewajiban, tapi juga kita coba naikkan levelnya ya ke arah dengan melakukan hal-hal yang sunnah di dalam kehidupan kita. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, para pemirsa, para pendengar, adalah hijrah sulukiyah. Ya, perubahan karakter ya. Perubahan sikap di dalam kehidupan kita. Ya, terutama tentu dalam interaksi sosial kita ya kepada masyarakat ini, bagaimana kita ya di kantor, bagaimana kita di jalan, bagaimana kita di pasar ya, bagaimana kita di rumah tangga, dan secara umum ya perlu ada perubahan-perubahan yang boleh jadi selama ini katakanlah ya, cara berbicara kita masih lebih banyak ya menyakitkan orang lain dibanding mendatangkan ya kedamaian. Nah, itu kita coba rubah ya sifat-sifat yang masih melekat, yang negatif, yang akhlak-akhlak yang tidak terpuji itu kemudian kita secara proses dan pelan-pelan kita coba tinggalkan, dan kita beralih kepada akhlak-akhlak yang terpuji dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu kira-kira ya makna ya esensi hijrah yang kaitannya dengan peningkatan kualitas diri. Bahwa dengan hijrah ini merupakan momentum yang baik untuk kita melakukan perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Tentu ya kaitannya dengan bagaimana meningkatkan kualitas ya hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan juga bagaimana memperbaiki kualitas hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minannas kita. Ya. Begitu berkali.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Ustaz, dan silakan sahabat budaya mau bergabung di 0811-400-9250. Kami nantikan teleponnya di pagi hari ini. Ada Pak Marsuki Yusuf. Assalamualaikum, Pak Marsuki Yusuf.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik,
2: ya, silakan Pak. Saya senang sekali, tapi ini pertanyaan saya mungkin agak mengelitik. Begini persoalan, misalnya begini, ada orang berkeluarga, katakanlah beristri, toh? Tapi tadi istrinya itu kurang bagus kelakuannya, kemudian dia kawin lagi, apakah ini termasuk juga hijrah? Pertanyaan saya. Kemudian dalam sejarah hijrah itu ada kan orang dia hijrah karena dia mengikuti sesuatu, niatnya beda, bukan karena agama. Sehingga Rasulullah mengatakan, apa yang kau niatkan itu suami kau dapat. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marsuki Yusuf sudah bergabung di pagi hari ini. Silakan mungkin dijawab dulu Pak Ustaz untuk pertanyaan dari Pak Marsuki Yusuf di Telkomas.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Marsuki Yusuf atas pertanyaannya pada subuh hari ini. Saya menjawab dulu hal yang kedua, Pak. Bahwa memang saat ini kadang lagi tren ini istilah hijrah. Dan bahkan ya di media sosial ini sering sekali kita mendapatkan ungkapan ini. Jadi perubahan-perubahan yang instan ya dari seseorang kepada hal-hal yang sifatnya seremonial sebenarnya. Ya, inilah sebenarnya. Jadi kalau kita ingin kembali kepada makna hijrah itu sendiri, bahwa pada hakikatnya hijrah itu bukan hanya sekedar perubahan gaya, ya, bukan perubahan seremonial, ya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mampu memahami esensi hijrah itu dengan melakukan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan ibadah dan sosial kita, ya. Jadi bukan hanya sekedar katakanlah, oh maaf ya, katanya hijrah hanya sekedar berganti profil di WA, katakanlah seperti itu ya. Atau misalnya ya paling tidak berganti pakaian ya, yang katakanlah ya sebelumnya, meskipun itu bagus ya, artinya kalau misalnya dari yang sebelumnya tidak berhijab kemudian menjadi berhijab itu bagus. Tapi itu hanya bagian dari kecil dari esensi hijrah yang sebenarnya. Ya, jadi tentu ketika kita ingin melakukan sesuatu, tentu landasan agama jelas. Nawaitunya itu yang menjadi landasan utama. Innamal a'malu binniyat. Bahwa perubahan-perubahan, ya, peningkatan-peningkatan kualitas diri yang ingin kita lakukan itu memang didasari memang semangat lillahi ta'ala untuk kita semakin dekat dengan Allah. Bukan karena ingin mencari popularitas atau hanya sekedar mendapatkan tepuk tangan pemirsa dan seterusnya ya, atau sekedar mendapatkan followers misalnya ya, hanya sekedar hal-hal yang sifatnya duniawi seperti itu. Itu satu. Jadi memang harus memang juga dari setiap amalan-amalan yang kita lakukan, tentu sangat penting kiranya kita memperhatikan bagaimana kita bertolak ini dari niat yang kita lakukan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini tentu kasus yang ya boleh jadi ada yang seorang suami yang mendapat istrinya dalam kondisi akhlak yang buruk. Ya, artinya ini saya pikir anak kasusistik dan kita memandang rumah tangga itu sebagai apa? Ya, apakah hanya sekedar berganti dari satu suasana ke suasana yang lain tanpa ada kesabaran dan ya keinginan kita untuk sama-sama memperbaiki diri. Ya. Dan kalau kita kembalikan kepada esensi hijrah itu sendiri, bahwa kalau kita ingin melakukan perubahan-perubahan, ya paling tidak yang paling penting juga dulu bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah saya juga sudah layak ya untuk dan sudah berubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang lain ya, atau paling tidak pasangan kita. Jangan-jangan masalahnya ada pada kita. Ya, itu satu ya. Itu. Kalaupun ternyata dalam prosesnya ada yang ganjal dan kurang sesuai dengan katakanlah kita sudah menganggap diri kita ini berada pada posisi yang benar, maka tentu kan ada agama yang menjadi acuan kita. Ya, katakanlah dari setiap problem rumah tangga itu kan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu tuntunan itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, jadikanlah ya sabar dan salat itu sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Jadi ini sangat penting untuk kita miliki, termasuk dalam mengarungi rumah tangga, bahwa tidak serta-merta asal ada sesuatu yang kita tidak sukai lantas kemudian pilihannya adalah meninggalkan ya, atau beralih ke yang lain. Ya, tentu butuh kesabaran ya, dan sekaligus doa ya. As-shalah di sini bisa bermakna dengan salatnya langsung, juga bermakna doa-doa kita, karena yang memiliki hati manusia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menggenggam hati manusia ini adalah Allah. Ya, boleh jadi dengan doa-doa kita yang mungkin selama ini juga kita tidak kurang mendoakan ya. Sehingga tidak terlalu banyak perubahan yang kita harapkan, tapi coba kita naikkan levelnya dengan hijrah ini, dengan tahun baru ini. Ya, kita minta kepada Allah jauh lebih serius ya, untuk sehingga terjadi perubahan-perubahan sebagaimana yang kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu, Ibu.
0: Ya. Iya. Baik, Pak Ustaz, kita coba lagi ke penelpon berikutnya, ada yang menelpon di pagi hari ini. Iya, assalamualaikum, Nuansa Fajar. Iya, halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke. Oke lah. Dan nompo di Jeneponto.
3: Iya, tapi okay. Bisa bertanya tentang sholat ini?
0: Boleh, silahkan. Ini kan peningkatan kualitas diri. Silahkan ya. Tentang sholat. Ya.
3: Ya, saya ini bertanya pertanyaan pertama. Apa boleh itu besar kalau imannya itu membaca Al-Fatihah? Mm-hmm. Apakah kita itu boleh bersama membacanya Al-Fatihah? Mm-hmm. Karena kalau biasanya kalau
1: kurang kedengaran ya.
0: Tapi... Nanti oh, saya ulangi mungkin silakan Pak Ustaz. Ya.
3: Oh iya. Okay. Saya bertanya Ustaz. Apakah boleh kita itu makmum di belakang itu boleh bersamaan membaca Al-Fatihah bersamaan dengan imam?
0: Yeah.
3: Karena kalau tidak bersamaan itu makmum biasanya di belakang tidak fokus membaca Al-Fatihahnya. Kalau iya, kalau apa betul itu boleh bersamaan imam membaca Al-Fatihah?
0: Okay. Yeah.
3: Okay. Ya, ada juga bilang boleh, ada bilang tidak. Harus imam duluan. Dan pertanyaan kedua itu, Ustaz. Dan biasanya itu kalau hari Jumat itu, apa betul itu besar, kita boleh tidak salah sunat, tapi kita langsung duduk saja kalau imannya sudah ada di mimbar, ada yang membaca anunya, apa kita boleh langsung duduk, baru membaca, subhanallah, walhamdulillah, walailahillallah, wabar, untuk mengganti salah sunat katanya. Apa boleh membaca begitu, Ustaz? Itu saja, Ustaz ganti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini dua pertanyaan Pak Ustaz. Yang pertama tadi mungkin boleh tidak membacakan atau membaca surat Al-Fatihah pada saat berjamaah atau sholat berjamaah bersamaan dengan imam, atau harus di belakang begitu pada saat membaca Al-Fatihah itu. Silakan Pak Ustaz.
1: Baik, terima kasih banyak numpuk atas pertanyaannya. Ini persoalan fikih ya.
0: Iya.
1: Dua hal yang ditanyakan ini persoalan fikih. Pertama terkait dengan bacaan Al-Fatihah bagi makmum.
0: Iya.
1: Ya, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ya terhadap kapan sebenarnya makmum itu sebaiknya membaca Al-Fatihah. Yang pasti umumnya ya sepakat bahwa kalau sholatnya adalah sholat yang sirri, ya duhur dan asar yang dimana imam tidak membesarkan suara, tentu satu kewajiban ya bagi seorang yang sholat itu adalah membaca surah Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Ya. Namun ya ulama berbeda pendapat tentang pembacaan surah Al-Fatihah atau membaca surah Al-Fatihah bagi makmum ketika sholatnya itu jahriyah atau sholat maghrib, isya dan subuh di mana imam membesarkan suaranya. Ya, di antara pendapat yang ada bahwa ya pertama ada yang mengatakan bahwa ya karena esensinya sebenarnya adalah kalau kita membaca dalam Al-Qur'an wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an hendaklah kalian diam mendengarkan ya, maka kalau itu dijadikan sebagai dasar maka ya kita hanya menyimak bacaan imam sembari boleh kita membacanya ikut di dalam hati. Itu satu ya, jadi kita mengikutinya tapi tidak melafazkannya karena boleh jadi itu bisa mengganggu bacaan imam yang ada di depan.
0: Iya, ya. Oke. Okay.
1: Kemudian yang kedua, sebagian berpendapat bahwa ada yang menggunakannya setelah imam membaca Al-Fatihah ya, qul huwallahu ahad amin, barulah kemudian ya makmum itu membaca Al-Fatihah. Ya, sehingga dalam banyak catatannya imam yang baik, yang cerdas, yang paham tentang hukum biasanya itu tidak langsung membaca surah-surah. Ya, dia berhenti dulu sejenak, ya ada jeda sebelum dia membaca yang surah-surah setelah surah-surah Al-Fatihah.
0: Yeah.
1: Okay. Intinya jemaah sekalian, para pemirsa, bahwa ini terjadi perbedaan pendapat ulama, ya, ya bahkan boleh jadi tanpa membaca pun, ya hanya sekedar menyimak kalau kita sholat berjamaah, nah, ini tuh tidak jadi masalah. Ya, kenapa? Karena memang dalam konsep berjamaah bahwa bacaan kita juga sudah ditanggung oleh imam. Jadi ini ada pilihan-pilihan saja, Pak. Artinya kita selama ini mengamalkan yang mana dan insya Allah semuanya punya landasan dan tidak salah. Ya, itu satu ya. Terkait yang kedua tentang sholat sunnah qobliyah Jumat. Ya, sholat sunnah. Ini juga sama dengan yang tadi. Ini ada terjadi perbedaan pandangan ulama. Ada yang menganggap tidak ada itu, ya, ada yang menganggapnya ada karena sholat Jumat itu dianggap sebagai bahagian daripada pengganti sholat duhur.
0: Iya.
1: Ya, maka yang saya pahami sepanjang pengetahuan saya bahwa ya kita menganggap ada sholat sunnah qobliyah sebelum Jumat.
0: Mm-hmm,
1: yeah. Ya, bagaimana ketika khatib sudah ada di atas mimbar, ya sudah menyampaikan khutbahnya, maka ya dalam satu riwayat ya, dan ini saya tidak salah ingat bahwa pernah suatu saat ada seorang sahabat ya Rasulullah sudah berada di atas mimbar, kemudian dia langsung duduk ya, maka Nabi mengatakan salatlah dua rakaat.
0: Ya.
1: Nah, tentu dari sini ulama memberikan tuntunan bahwa salat yang kita lakukan ini ya bahasanya bukan dipercepat. Ya, beda itu dipercepat dengan diperingan. Dalam artian diperingan itu artinya kita baca ya sesuai dengan ya kadar bacaan yang tanpa berlama-lama. Ya, kenapa? Karena mendengarkan khutbah juga itu bagian daripada ibadah sholat Jumat. Ya, wallahu a'lam. Seperti itu, Pak. Ya, jadi kalau memang kita menganggap ada qobliyah Jumat, silahkan. Kalau memang tidak ada masalah. Ya.
0: Oke. Okay. Pak Ustaz ada. Ada penelpon berikutnya, Demangka di Pangkep. Pak Ustaz, kita coba terima lagi penelpon yang terakhir mungkin. Ya, silakan Demangka. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Demangka silakan mungkin pertanyaannya langsung.
4: Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Kalau tidak salah tanggap tadi bahwa hijrah itu terbagi dua, secara fisik dengan secara maknawi. Yang saya ingin ketahui, mohon maaf ini Pak Ustaz dan Mbak Anti. Bagaimanakah kategori daripada kedua hijrah tersebut? Dan apabila kategori-kategori tersebut tidak terpenuhi, misalnya apakah kita termasuk orang-orang yang gagal dalam berhijrah? Atas pencerahannya kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Ustaz.
1: Baik, ya sangat baik pertanyaannya. Baik, bahwa Demangka di Pangkep. Ya, jadi seperti yang kita sampaikan dari memahami literatur ayat dan hadis Rasulullah SAW, kita dapat menemukan bahwa hijrah dapat dimaknai dua hal, yaitu hijrah makani, yaitu tempat, ya, perpindahan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Artinya juga dalam konteks kekinian kita itu, hal itu masih memungkinkan terjadi, ya. Ketika kita berada pada satu lokasi lingkungan, ya, yang kira-kira itu sangat tidak ya mendukung, utamanya katakanlah bagi perkembangan keimanan kita, ya, suasana ibadah yang tidak nyaman, apalagi mungkin akan mengganggu perkembangan karakter dan akhlak anak-anak kita, ya mungkin boleh jadi kita akan mengambil alternatif untuk berpindah ke tempat yang lain. Itu jika memungkinkan, ya tentu itu tentu dengan risiko-risiko yang akan kita hadapi, ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kalau dalam Quran itu kan perpindahan dari satu tempat ini juga dimaknai dalam rangka mencari rezeki. Ya, mencari rezeki. Jadi ketika seseorang merasa bahwa di kampung halamannya dia agak susah berkembang, ya katakanlah ya dengan status yang dia miliki rasanya ya agak berat untuk mencari penghidupan, ya kemudian dia mencoba merantau dan berpindah, dan itu juga bagian daripada ajaran agama. Dan ternyata alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang ketika meninggalkan kampung halamannya kemudian berpindah ke tempat yang lain, ya merantau, dan ternyata rezekinya ada di sana. Ya, dan dia menjadi orang yang sukses. Kemudian ya hijrah maknawi, ya. Jadi tidak merubah posisi kita secara tempat dan lokasi, tapi yang kita rubah adalah perilaku dan cara pandang kita, ya. Ibadah kita semakin meningkat, ya kualitas interaksi sosial kita semakin baik, dan seterusnya. Nah, apakah ada konsekuensi kalau itu tidak kita lakukan, ya? Kalau yang pertama hijrah makani ini tentu sangat kasuistik, ya istilahnya, ya tergantung siapa yang menghadapi situasi itu, apakah ingin berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau kita memaknai hijrah maknawi, itulah yang harus kita lakukan setiap waktu dan setiap kesempatan. Ya, harus ada peningkatan kualitas diri kita sebagai seorang mukmin, ya. Seringkan kita mendengarkan satu ungkapan, barang siapa yang hari ini ya lebih baik daripada kemarin, maka itulah orang yang beruntung. Ya, siapa yang hari ini sama saja dengan kemarin, maka itulah orang yang merugi. Ya, kenapa rugi? Karena rugi waktu, rugi ya tenaga, ya, dan tentu rugi umur. Kata ahli bijak mengatakan, siapa yang hari ini jauh lebih buruk daripada kemarin, ya terjadi penurunan drastis, maka itulah orang yang celaka.
0: Maka
1: dengan demikian, bahwa kita ingin sebagai seorang muslim yang baik adalah bagaimana kita berupaya untuk selalu melakukan peningkatan-peningkatan kualitas diri, terutama sekali lagi kaitannya dengan bagaimana membangun hubungan kita dengan Allah lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan, dan membangun hubungan sosial kita yang jauh lebih baik. Saya pikir begitu, Pak.
0: Baik. Terima kasih banyak. Baik, Pak Ustaz, mungkin di penghujung acara kita, kesimpulan dari topik kita, esensi hijrah dan peningkatan kualitas diri. Silakan, Pak Ustaz.
1: Terima kasih, Bu. Baik, para pendengar setia Nuansa Fajar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dengan momentum peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah ini, mari kita jadikan sebagai satu momen yang penting untuk kita kembali memperbaiki kualitas diri kita, melakukan perubahan-perubahan yang signifikan di dalam kehidupan kita, sehingga tentu kita menjadi muslim yang jauh lebih baik di masa-masa yang akan datang. Sebagaimana saya katakan tadi, ada banyak hal yang bisa kita lakukan, perubahan-perubahan itu, baik yang kaitannya hubungan kita secara keyakinan, secara akhlak, secara ibadah, itu kita lakukan peningkatan-peningkatan di dalam kehidupan kita. Dan kalau itu bisa kita lakukan, maka tentu kita lah termasuk orang-orang yang beruntung, yang pada akhirnya kita akan sampai kepada titik dari kehidupan ini, kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan tentu selamat nanti dan beruntung di akhirat. Demikian yang sempat saya kemukakan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Dr. Haji Wahyudin Kafi Hafid LCMA sudah hadir bersama kami di Nuansa Fajar. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua di pagi hari ini. Amin. Terima kasih, sampai jumpa Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Ibu.
0: Makasih Pak Ustaz. Baik, sahabat Budaya, telah tadi dialog Nuansa Fajar kita pagi hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nusantara Pagi masih bersama Anda. Kabaratna Pro 4.

0: Kabar Anak Perempat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya Mapadeko adalah salah satu tradisi syukur dan harapan masyarakat Bone, Sulawesi Selatan yang diadakan setelah panen padi. Acara ini merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen dan upaya mempererat tali persaudaraan antar warga. Nama Mapadeko berasal dari kata Adengka Aseolo, yaitu kegiatan menumbuk padi muda menggunakan palungeng lesung, suara alu, kayu penumbuk yang menghantam lesung menciptakan bunyi khas dan irama yang khas menjadikan momen panen lebih bermakna. Tradisi ini juga menyertakan pembacaan hikayat lontara yang memperkuat keterikatan budaya Bugis dengan sumber kehidupan mereka. Dengan demikian, Mapadeko menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur masyarakat Bone kepada sang pencipta. Acara ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul, berbagi cerita, dan mempererat hubungan sosial. Mapadeko juga menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Bone yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Bu, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama pagi hari ini tentunya di acara informasi dari Kota Makassar dan tentunya informasi dari dari rri.co.id dan sebentar ada juga warta pagi, informasinya akan kami hadirkan. Baik, sahabat budaya dari rri.co.id, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum menggelar pertemuan subkomite on intellectual property dalam kerangka Indonesia Jepang Economy Partnership Agreement IJPA pada 17 Juni 2026 di gedung DKI. Maksud kami di gedung DJKI Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas selesainya proses review IJPA yang akan segera memasuki tahap implementasi dan wadah bagi Indonesia dan Jepang untuk bertukar informasi mengenai perkembangan terkini di bidang kekayaan intelektual. Direktur Kerjasama Pemberdayaan dan Edukasi DJKI Yasmon dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran delegasi Jepang serta menegaskan pentingnya forum subkomite on intellectual property sebagai wadah strategis untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Jepang. Menurutnya pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperdalam dialog, memperluas peluang kolaborasi, serta mendorong pengembangan ekosistem KI yang semakin inovatif dan adaptif terhadap tantangan global.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Anda sudah minum lihat ini video? Katanya orang yang angaru ini langsung meninggal gara-gara salah ucap. Seram napal, Edi. Takutku deh.
4: Jangan mie gampang percaya, Kanda. Itu ngaruh, bukan mantra atau baca-baca. Itu toh, sumpah toh ikrarna orang Bugis Makassar gitu.
3: Deh, serius ke itu? Kukira saya ada hubungannya sama hal-hal gaib.
4: Enggak lah, dulu itu ngaruh dipakai prajurit di depannya raja. Untuk mereka janji setia, berani mati demi tanah air. Intinya toh, tentang keberanian sama harga diri. Kayak di sirina pace. Jadi kalau ada yang meninggal pas tampil, itu karena memang takdirnya, Mi. Bukan gara-gara angaru.
3: ODE, pantas. Suarana bikin merinding. Jadi ini lebih ke budaya perjuangan, Di.
4: Nah, betul. Sekarang itu angaru ditampilkan Mami di acara adat, pernikahan, sampai penyambutan tamu. Biar kita ingat toh, kalau keberanian dan kehormatan itu warisan yang gak boleh hilang.
3: Keren na tau, Adi. Baru tong ku tahu saya ini. Jadi angaru itu nafas perjuangannya orang Bugis. Respek saya memang sama budayanya orang di sini.
5: Jangan gampang termakan isu ya. Angaru itu budaya, bukan hal mistis. Yuk kita jaga dan lestarikan warisan lokal kita.

Kita sudah mendengarkan sebuah kelong tadi dari siapa, Denten? Kelongnya tadi ini judulnya Lu Kenal Veronica Ko, ya. Dari Eko Show dan siapa namanya? Ferry Clau. Kita kembali ke informasi Sahabat Budaya pagi hari ini masih dari rri.co.id. Kali ini informasinya mengenai kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk tepatnya Jalan Sultan Alauddin 3 Kota Makassar menjadi perhatian serius pemerintah Kota Makassar. Peristiwa yang menghanguskan 11 rumah dan berdampak pada 113 jiwa itu dinilai sebagai pengingat pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya kebakaran. Saat meninjau lokasi kejadian, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin tidak hanya memastikan penyaluran bantuan kepada korban, tetapi juga mengajak masyarakat menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran bersama untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran. Menurut Munafri, sejumlah faktor yang sering dianggap sepele dapat menjadi pemicu terjadinya kebakaran di lingkungan pemukiman. Karena itu warga diminta lebih berhati-hati dalam penggunaan peralatan rumah tangga maupun sumber api.

era sekarang ini, siapa sih yang gak aktif di ruang digital? Update status, kirim komentar, atau share postingan. Semua bisa dilakukan hanya dalam satu hitungan detik. Tapi, terkadang kita lupa bahwa apa yang kita anggap lucu bisa melukai orang lain. Buatmu, itu mungkin cuma candaan. Tapi, untuk orang lain, itu bisa jadi hal yang menyakitkan. Sebelum mengetik, pikirkan dulu. Sebelum mengunggah, pertimbangkan baik-baik. Karena jejak digital bisa tertinggal, bahkan saat kita telah melupakannya. Ruang digital itu luas, tapi bukan berarti tanpa batas. Jaga sikap, tutur, dan empati. Karena ruang digital adalah milik bersama. Sopan di dunia nyata, santun di dunia maya.

Baik, kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Dan kali ini informasi masih dari rri.co.id. Sahabat budaya, TP PKK Kota Makassar berkolaborasi dengan Artani dalam pelatihan pemanfaatan limbah rumah tangga yang dikemas melalui praktek langsung pembuatan ekoenzim, sabun cuci berbahan ekoenzim, serta lilin dari minyak jelanta. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendorong pemanfaatan limbah menjadi produk yang bernilai ekonomi. Kegiatan yang merupakan program kerja POKJA 2 TP PKK Kota Makassar tersebut mengusung tema modifikasi limbah jadi rupiah, rahasia ibu rumah tangga mandiri finansial. Pelatihan berlangsung di auditorium PKK Kota Makassar, tepatnya Kamis 18 Juni 2026 dan diikuti para kader PKK dari berbagai kecamatan di Kota Makassar. Selain dihadiri para peserta, kegiatan ini juga dihadiri jajaran pengurus TP PKK Kota Makassar yang memberikan dukungan terhadap program peningkatan keterampilan kader dalam mengelola limbah rumah tangga secara kreatif dan produktif. Pada sesi pertama, peserta mendapatkan pelatihan pembuatan ekoenzim yang menghadirkan fasilitator dari Artani, Muhammad Sahir. Materi yang diberikan mencakup pengenalan manfaat ekoenzim hingga tahapan pembuatannya menggunakan bahan dari sampah organik.

0: waktunya kentongan.
1: Korsleting listrik sering disebut sebagai faktor penyebab terjadinya musibah kebakaran di banyak tempat. Instalasi listrik harus dijaga agar terhindar dari korsleting yang menyebabkan kebakaran. Untuk menjaga instalasi listrik tetap aman dan mencegah kebakaran akibat korsleting listrik, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut. Di antaranya, tidak mengubah kondisi alat KWH atau MCB sendiri. Karena mengubah piranti ini selain membahayakan, juga akan diancam denda pelanggaran. Periksa instalasi setiap 5 tahun sekali ke instalator terakreditasi. Apabila ada kabel rusak karena panas atau digigit tikus, segera diganti kabel baru dengan standar SNI. Pastikan instalasi

0: benda mudah terbakar seperti gas dan kertas. Dan jangan biarkan peralatan elektronik seperti televisi dan charger ponsel maupun laptop menancap terlalu lama.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
5: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

Baik, kita ke informasi yang berikutnya, sahabat budaya dari Warta Pagi RRI Makassar. Kali ini informasinya mengenai pedagang kaki lima penjual kelapa di kawasan Eks Kelapa Rotterdam, Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, menggelar aksi damai sekaligus mengikuti rapat dengar pendapat di DPRD Kota Makassar Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan berlangsung di ruang rapat paripurna setelah sebelumnya para pedagang berkumpul di depan kantor Dewan Jalan Jenderal Hertasning. Perwakilan pedagang dari Aliansi PKM Melawan Iswan menegaskan penolakan terhadap rencana penggusuran lokasi tersebut sudah menjadi tempat usaha turun-temurun selama lebih dari 50 tahun. Dengan tegas ia menolak penggusuran. Jika digusur, hilanglah mata pencaharian lintas generasi sekaligus identitas kuliner masyarakat Makassar. Ia menjelaskan lebar trotoar di lokasi mencapai 7 meter, sementara pedagang hanya menggunakan 4 hingga 5 meter. Masih tersisa ruang lebih dari 2 meter untuk pejalan kaki sesuai aturan Menteri PUPR. Dikatakan di tengah inflasi dan sulitnya lapangan kerja, penggusuran dinilai berisiko menambah kemiskinan. Itulah beberapa informasi kami hadirkan dari rri.co.id dan Warta Pagi RRI Makassar. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Bari Basal Kabar Pagi, obrolan santai.

0: Sahabat budaya, tradisi pasola merupakan upacara adat khas masyarakat Sumba, khususnya di wilayah Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, yang dikenal sebagai ritual perang-perangan menggunakan tombak kayu sambil menunggang kuda. Tradisi ini telah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkaitan erat dengan kepercayaan Marapu, yaitu sistem kepercayaan leluhur masyarakat Sumba. Pasola biasanya dilaksanakan antara Februari hingga Maret, bertepatan dengan munculnya nyale cacing laut yang dianggap sebagai pertanda dimulainya musim tanam. Secara historis, pasola berawal dari legenda konflik dan kesetiaan yang kemungkinan berkembang menjadi tradisi sakral untuk menghormati leluhur serta memohon kesuburan tanah. Dalam pelaksanaannya, dua kelompok pria saling melempar tombak kayu dari atas kuda di lapangan luas. Dan meskipun tampak seperti pertempuran, tradisi ini memiliki aturan adat yang ketat. Darah yang tertumpah dalam pasola justru dipercaya membawa kesuburan bagi tanah dan hasil panen masyarakat. Hingga kini pasola tidak hanya menjadi ritual keagamaan dan budaya, tetapi juga berkembang sebagai daya tarik wisata yang memperkenalkan kekayaan tradisi Sumba kepada dunia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini seperti biasa di acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini sahabat budaya, dan hari ini mau bicara apa nih Teneh? Hari ini itu hari Jumat di kayaknya saling mengingatkan saja sahabat budaya. Pagi ini saya akan tentunya membahas tentang pesannya orang tua dulu sama kita. Oke, dan hari ini pula sahabat budaya yang beraktivitas, selamat beraktivitas saja. Yang hari ini belum sarapan pagi, sarapan pagi jam berapa Mi Dentene? Jam berapa Mi sekarang? Jam 7 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi sahabat budaya yang mau ke tempat aktivitas, rumahnya jauh, terus cekloknya jam 8, buru-buru Miki. Pagi hari ini pula saya mau mengajak sahabat budaya untuk bergabung nanti di line telepon kami 0811 400 9250. Dan untuk itu mengingatkan sahabat budaya yang berkendara, hati-hati di jalan, perhatikan rambu-rambu lalu lintas, dan juga jangan lupa membawa surat-surat kendaraan atau juga kelengkapan kendaraan ya. Selamat pagi untuk yang monitor pagi ini sudah absen ya, Ibu Andi. Siapa Dente nih? Iya, saya tuh biasa tuh kadang-kadang tuh lupa-lupa nama. Oke, selamat pagi untuk semua yang monitor. Ada siapa yang tadi? Ibu Andi Tenri ya. Selamat pagi Ibu Andi Tenri. Apa kabar pagi hari ini? Semoga sehat ya Ibu. Siapa lagi? Ada Ibu Sri Sinta di MU. Yang tadi bergabung Pak Marsuki juga. Siapa tadi? Deng Nompo di Pangkep juga, iya ya, RD Mangka, RD Mangka di Pangkep, SD Nompo di Jeneponto, ini alamat yang benar, oke. Selamat pagi semua, mudah-mudahan hari ini menyenangkan untuk kita melewati hari dengan baik dan sesuai yang diinginkan begitu. Apalagi hari ini kalau yang belum sarapan nih, sarapan Miki. Yang biasa sarapan pagi, yang tidak biasa ya puasa Miki dulu. Sampai waktunya berbuka puasa, atau sampai waktunya jamnya berbuka puasa. Ada ke puasa Dente? Ada Dente nih. Orang tuh puasa tuh biasanya dia umpama makannya jam 8 malam selesai, dia buka puasanya tuh pagi atau siang jam 12 atau jam 1 dan lain-lain. Oh begitu, namanya intermittent fasting. Oke, baik, pagi ini saya akan berbagi informasi sahabat budaya. Tapi sebentar ya, saya akan bagikan informasinya dan saya akan menyapa sahabat budaya yang monitor di pagi hari ini. Sesaat lagi kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

Tahukah kamu, kini setiap desa di Indonesia didorong untuk memiliki koperasi sendiri? Program ini bernama Koperasi Desa Merah Putih, inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi dan kemandirian masyarakat di tingkat desa. Koperasi Desa Merah Putih pertama kali diresmikan secara nasional pada tanggal 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saat itu, Presiden Prabowo meluncurkan secara serentak lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Kebijakan ini berlandaskan instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025. Menurut data dalam situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, hingga pertengahan tahun 2025 telah terbentuk sekitar 81.140 koperasi merah putih dan 80.048 diantaranya sudah berbadan hukum. Koperasi ini bertujuan menjadi penggerak utama ekonomi desa dengan membangun ekosistem bisnis yang lebih adil serta menghapus ketergantungan pada rentenir yang sering merugikan masyarakat. Bagi petani dan UMKM, koperasi menjadi penyedia kebutuhan usaha serta membantu dalam pemasaran produk. Keuntungan koperasi berupa sisa hasil usaha akan dikembalikan secara adil kepada anggota. Keberhasilan koperasi ini tergantung pada partisipasi aktif setiap warga. Mari dukung dan sukseskan Koperasi Desa Merah Putih untuk Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.

0: Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bicara terkait dengan Papaseng masyarakat Bugis, yaitu Reba Sipatokong. Dalam hal ini kita akan bahas sesuai dengan Warta Pagi yang ada beberapa berita yang diangkat sahabat budaya. Hari ini kita akan bicara terkait dengan pedagang es kelapa di Bulo Gading. Dekatnya ini nih, eks kantor, maksudnya di sampingnya RRI begitu ya. Ini ada pedagang kaki lima ya, penjual kelapa di kawasan samping kantor kami RRI. Itu akan dipindahkan begitu, dialih fungsikan atau dialihkan ke tempat lain untuk melakukan aktivitas menjual kelapanya. Tapi ada beberapa PK 5 es kelapa yang ada di tempat atau di sampingnya RRI Makassar ini, itu melakukan aksi, mereka menolak untuk penggusuran. Nah sahabat budaya, penggusuran ini tentunya juga berlangsung, atau mereka menyuarakan suaranya hingga terjadilah demonstrasi yang dilakukan di depan kantor Dewan Jalan Jenderal Hartasning Makassar. Makassar ya Denen, masih di mana di? Iya sih, sebenarnya masih masuk di wilayah Sulawesi Selatan ya Hartasning. Oke, dan mereka, isi dari demonstrasi tersebut adalah penolakan tegas penggusuran tersebut. Dan alasannya karena kalau digusur maka pencaharian lintas generasi sekaligus identitas kuliner masyarakat Makassar itu hilang begitu ya. Dan saya akan pagi hari ini ya, saya mengangkat tentang topik kita. Sebentar Jono, Angga Pemi Jono, cepat kamu bergabung. Bumpiku baca Jono. Papaseng ya Bugis, yaitu Reba Sipatokong dalam kehidupan masyarakat Bugis. Papaseng Reba Sipatokong dalam kehidupan masyarakat Bugis. Ih blibet mo. Blibet mah bicara ya. Dan hal ini sahabat budaya, memang kalau kita sebagai masyarakat Bugis itu, siapapun dalam pesannya orang tua dulu, bahwa siapa yang jatuh tolong itu diangkat begitu, jangan dikasih ditakasi tambah susah begitu. Nah semoga sahabat budaya, semoga nih harapan kita semua bahwa PK 5 di di samping kantor kami RRI Makassar itu ya diberikan tempat lagi. Ada tempatnya di NTN, sudah disediakan. Oke, kita akan cari tahu tempat yang disediakan. Oke. Untuk PK 5 pedagang kaki 5 ya. Iya, pedagang kaki 5 penjual kelapa penjual kelapa ya. Itu di mana tempatnya Denten ya? Oke, kita akan cari tahu lebih jauh di mana tempatnya. Mereka akan ditempatkan, ini beberapa ya. Saya ada beberapa informasi yang saya dapat, ada di tempat di mana Denten ya? Ada itu di, rencananya sih mau ditaruh di Pasar Baru. Di sana itu bisa ditempatkan sahabat budaya untuk para pedagang-pedagang yang mau berjualan kembali di tempat tersebut. Nah, sebagai solusi Perumda Pasar bersama pemerintah Kecamatan Ujung Pandang telah menyiapkan lokasi baru di Pasar Kampung Baru yang tadi saya bilang, sebanyak 20 los ini disediakan untuk menampung 18 pedagang kelapa muda ya, pedagang kelapa muda yang terdampak penataan kawasan Rotterdam. Itu sahabat budaya. Dan untuk lokasi relokasi ini berada di depan pasar yang menghadap jalan utama sehingga mudah dijangkau masyarakat. Berarti di sebelah sana ya. Oke. Ya dekat Dendene, dekat dari RRI, bisa jalan-jalan kaki sih sebenarnya. Jadi kalau karyawan RRI mau beli kelapa muda, jalan kaki ke sana sampai di depan kantor pos, ke sana lagi begitu. Oke, kita coba lagi sahabat budaya, kalau bicara tentang penghasilan, yang pasti kita ini sebagai orang Bugis atau masyarakat Bugis mengharap bahwa penghasilan itu bisa didapatkan di tempat berrezeki lainnya mungkin ya, seperti itu. Tapi ini turun temurun dan ini sudah 50 tahun katanya. Oke, kita coba terima telepon dulu. siapa yang monitor pagi hari ini? Yang pasti Jono monitor dan dia bergabung pagi ini. Jami dulu angkat teleponnya nanti. Ya assalamualaikum, Bari Basa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Jono.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Kenapa? Anda
1: muslim
0: mau...
1: dan muslimat, sahabat budaya di mana pun berada. Semoga sehat selalu dan tetap sudah setempat di depan monitornya masing-masing.
0: Iya.
1: Untuk mendengarkan RRI Pro 4 dan Pro 1 sekarang lagi berlangsung
0: pertandingan bola.
1: Live pertandingan bola Piala Dunia antara Qatar dengan tuan rumah Kanada.
0: Baru Kanada disambung. Qatar.
1: Ya skor sementara kalau tidak salah tadi kedengar 2-0.
0: Ya di saya tidak dengar ya. Tadi. Terima kasih.
1: Qatar bermain 9 orang dokumennya mendapat kartu merah. Demikianlah laporan pandangan mata.
0: Mana pandangan mata? Tidak langsung kepek mendengarkan
1: dari
0: RRI
1: Kanada.
0: Ya.
1: Selanjutnya,
0: ya.
1: Kita akan beralih ke pada kaki lima. Dan lagi,
0: kenapa?
1: Dan lagi memperjuangkan nasibnya.
0: Iya betul.
1: Di DPRD Makassar.
0: Iya.
1: Jalan Nestas nih. Jadi itu adalah masih petokong. Bukan sembarangan sebenarnya. Itu kan tolong menolong sebenarnya.
0: Iya.
1: Tetapi ketika kita lihat dulu
0: situasi dan
1: situasinya
0: kondisi.
1: Dulu kondisinya, iya kan?
0: Ya.
1: Dan saya minta maaf kepada saudara pegawai kaki lima. Pernahkah Anda sadar bahwa Anda yang tempati itu berjualan itu adalah ilegal, bukan tempat Anda.
0: Karena ya di kan? Trotoar maksudnya ya?
1: Iya.
0: Okay.
1: Karena kan secara diri akan itu. Anda memperjuangkan hak Anda, tapi Anda melanggar hak orang lain.
0: Ya.
1: Itu kan tempat pejalan kaki. Ya kan dengan seenaknya Anda menempati menjual. Dan sememang saya terserahkan sepenuhnya kepada pedagang kaki lima juga. Tapi hal ini juga pemerintah kota juga.
0: Kan dari dulu ya John, itu sudah
1: iya,
0: 50 tahun tahu.
1: Iya, kenapa selama ini Anda biarkan itu terjadi? Dibiarkan itu pedagang-pedagang itu kekirim itu langgar. Kenapa tidak dari dulu itu ditertibkan, ya kan? Baru sekarang ada pemimpin yang tegas, baru dilakukan penertiban. Akhirnya menimbulkan masalah baru, ya kan? Ini kan prosesi ini yang punya ini ya pemerintah yang lalu lah, karena ada pembiaran di situ.
0: Yeah.
1: Di berbagai tempat di Makassar itu ada pembiaran.
0: Okay.
1: Membiarkan pegawai lima. Dan ini saya rekan-rekan ada juga mungkin dia sewa apalah sebagainya. Ya kan? Dia sewa di pihak ketiga ini masuk tak di kas Pemkot, Pemda?
0: Okay.
1: Atau masuk di kantong pribadi? Kan banyak seperti itu.
0: Okay.
1: Iya.
0: Jangan susun loh, John.
1: Tapi walaupun begitu, kita sebagai anu harus sadar juga.
0: Iya.
1: Dan dari awal kan saya sadar bahwa ini tempat yang saya tempati adalah ilegal. Apapun pemerintah mau dan mau menyuruh kita pergi, kita harus pergi. Dan untungnya pemerintah menyediakan tempat.
0: Ya, itulah ya kan? Rebasi petokong ya.
1: Bersyukur sebenarnya. Dengan mensyukuri. Jadi pada disuruh pergi tanpa ada solusi. Kan susah. Tapi ini Anda sudah disediakan tempat, tetapi Anda tidak mau. Anda tetap, tetap bertahan di situ. Ini kan kepala batu namanya. Tidak sadar diri.
0: Okay.
1: Karena ini kan pemerintah bermasa bodoh. Bisa saja, itu kan bukan tempat Anda. Itu kan milik pemerintah. Ya kan? Bisa tidak hanya usir begitu saja, tanpa memberikan tempat lagi.
0: Ya, okay.
1: Tapi ini kan sudah diberikan tempat.
0: sebagai pengganti lokasi,
1: sebagai iya, pengganti sebagai ya. Pengganti.
0: Oke.
1: Okay. Nikmat apalagi Anda apa itu? Apalagi istilahnya itu?
0: Nikmat yang mana lagi yang
1: engkau?
0: Ya apa itu
1: deh? Lupa. Yang kedua itu kan?
0: Iya, iya.
1: Sudah suka sama Anda. Terus Anda kuasai di situ. Mungkin pendapat Anda sudah banyak, tapi kenapa Anda tidak berpikir untuk membeli tempat yang layak lah?
0: Iya.
1: Mungkin yang tidak akan diganggu oleh aturan.
0: Iya.
1: Ya kan? Malah selama ini Anda mengambil hak orang lain, tapi Anda tidak sadar diri. Ketika Anda mau ditertibkan, dikasih solusi, Anda tidak mau.
0: Ya.
1: Dan perlu juga pemilik kota data itu data tanya dengan sampai itu penjual itu bukan dari kota Makassar sendiri itu.
0: Ah, itu gitu.
1: Pendatang. Iya. Karena banyak begitu.
0: Ya.
1: Ini cuma pendatang di Makassar, bukan penduduk asli Makassar. Perlu di data itu, Pak. Terutama itu yang demo di depan DPRD itu. Data gitu, minta KTP-nya itu, apa kebetulan dia penduduk Makassar atau tidak?
0: Ya.
1: Kalau bukan penduduk Makassar, suruh dia pulang di kampungnya. Kalau dia penduduk Makassar, cocok pindah situ di lokasi yang telah ditentukan. Namun mereka, tapi yang tidak punya KTP Makassar, suruh mereka pergi keluar dari kota Makassar. Ya karena kan biasanya banyak perayaan bukan warga Makassar.
0: Iya.
1: Tapi dia paling dewa. Itu jadi itu memang dia itu jadi ini. Saudara-saudara kita yang pedagang kelima
0: ditertibkan, diawasi ya, mungkin ya, begitu ya, John.
1: Direlokasi, maka turutilah saja, kan itu kan demi kebaikan kita sendiri kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kan sudah ditentukan lokasinya itu kan berarti sudah legal.
0: Mungkin ya, kan? Tujuannya pemerintah kita untuk pemandangannya bagus gitu ya.
1: Iya.
0: Mungkin
1: untuk
0: ya.
1: Untuk menata lebih kota bersih, lah.
0: Mungkin
1: iya kan. Itu. Supaya kota lebih cantik.
0: Okay.
1: Bukan tambah semrawut.
0: Oke, okay, penataan ya kan, lebih namanya, ke penataan gitu ya, John.
1: Iya,
0: ya.
1: Penataan lah. Mm-mm. Kan kasihan juga situ yang samping RR itu. Aduh. Jadi ya, kenapa ini penjual seperti ini? Ya kan? Sudah dibangun pemerintah baik-baik. Demi untuk pejalan kaki dan sebagainya. Kok dikuasai oleh pedagang kaki lima situ? Ya kan? Ya, jadi harus sadar diri. Jadi mau anulah. Karena sekota apapun Anda, kalau Anda melabrak aturan, itu tidak bisa juga. Dan bodoh juga ke DPRD. Dia mau menampung mereka itu. Perlawanan itu.
0: Jalan kaki Kak Jono nanti kalau bulan puasa pergi beli kelapa di sana.
1: Terserah supaya turun-turun sedikit badannya toh, berat badannya.
0: Itu
1: mikupi. Ya kan?
0: Jadi kita suruh Kak jalan sore di bagus juga iya, olahraga.
1: Itu sama Emi sama
0: ini sebut lagi namanya orang sembarang.
1: Sama Demba Haji toh. agak turun berat badan sedikit lah.
0: Kan
1: keringat keluar.
0: Kayak tong. Ya, Oh, Demba Haji. Demba Haji Nabila ngikir Demba Haji Emi. Sembarang. Kan saya nak Jono.
1: Kaki jangan kan dong. Kalau semacam Demba Haji masukin suruh jalan kaki jangan kan itu kan. Sudah turun sekali itu berat badannya itu.
0: Kenapa tong? Bobong pemasuk. Sekali ini. Suka anak. Jangan dengar pemasuk. Monitor ke dia pagi-pagi. Nah monitor ki. Masuk kita di dia nuansa fajar. Nuansa fajar masuk kita di. Mau ganggu lagi. Suka
1: iya.
0: Jangan ambil hati pemasuk. Dia suka bercanda.
1: Iya jadi. Inilah apa namanya kedepannya kepada pemerintah kota, terutama kepada camat dan lurahnya, Pak. Dan biarkan itu kalau ada pedagang-pedagang kirim itu yang apa namanya, memang sudah ada lagi yang satu orang itu langsung ditegur lah. Ya kan? Okay. Nah, selama ini kan memang ada pembiaran.
0: Ada pembiaran ya kan? Gitu ya?
1: Oh. Ada pembiaran begitu kepada pedagang kirim lah. Jadi ketika bertahun-tahun itu susah bilian itu kan dia melawan.
0: Sudah berakar ceritanya John ya.
1: Sudah sebenarnya sudah disingkat. Memang sebenarnya secara tidak langsung memang pemerintah juga menggagak mereka. Ya kan sebenarnya kan dia menarik retribusi di situ. Selama ini. Jadi kedepannya pemerintah yang alam terutama kepada lurah dan camat untuk menjaga daerahnya masing-masing. Ya kan?
0: Ya,
1: kalau memang
0: ya.
1: Ada pedagang-pedagang kelima yang ya di tempat-tempat tidak sesuai aturan, langsung kita gurki.
0: Iya.
1: Jangan dibiarkan berlarut seperti itu.
0: Iya.
1: Nanti kedepannya mesti susah sendiri, ya kan?
0: Iya.
1: Apalagi lagi banyak sekarang itu motor dibilang pahlawan kesiangan. Wah, demo bela semua itu kan sudah melanggar dia bela lagi. Itu kan iya. Begitu. Jadi itu susahnya sekarang di sini. Ada yang memperbaiki, tapi ada orang yang tiba-tiba menjadi pahlawan kesiangan. Wah, itu tak boleh begitu, tak boleh begitu. Yakin dulu situasinya, apakah memang pantas dibela atau tidak. Ya kan seperti itu. Jangan kira langsung mau tiba-tiba menjadi pahlawan kesiangan, aduh kasihan deh lo. Itu. Orang melanggar mau dibela, salah ki bos. Bukan tempatnya. Wakil rakyat juga begitu, kalau ada yang mengadu seperti itu dikasih pengertian. Bilang begini Bu, itu kan sudah kita disediakan tempat oleh pemerintah. Dan apa yang kita tempat sekarang kan memang itu melanggar. Itu punya pejalan kaki. Kita punya hak. Bahkan turun saja. Kaki bilang iya nanti saya perjalan begini. Itu membuat itu kan kesekakan dibela kan. Seperti itu jadi tolonglah. Yang DPR itu katanya wakil rakyat. Ya betul-betul wakil rakyat lah. Bersuara sesuai dengan apa namanya. Kalau melanggar aturan ya kita katakan putih, kalau katakan hitam kalau hitam. Begitu Pak. Jangan sembarang bela karena mau dibilang bagus. Apa aja bagus kalau anda yang salah yang anda bela. Tidak bagus itu. Itu akan menjadi apa namanya kedepannya yang tidak baik. Jadi hari yang bela ki tidak apa-apa sih. Seperti itu. Tapi mudah-mudahan ini saudara-saudara kita di pedagang kelima ini cepat menyadari dan sadar diri bahwa apa yang berita itu memang betul. Kita terima dengan seikhlasnya Bapak ya. Dan apa namanya kepada pemerintah kota juga data ke sungai itu kepada kilim itu Pak. Kalau memang bukan penduduk asli Makassar suruh saja pulang kampungnya. Seperti itu. Oke, biarkan mereka mengganggu bikin sembah di Makassar lah. Kan seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi saya kira seperti itu. Teteh lanjut tugas.
0: Oke. Terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Iya. Kita
1: saya minta maaf ya untuk dimasuki kita bercanda lah. Jangan kita kasih masuk dalam hati nanti tambah kurus gitu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini Jonas suka bercanda Pak. Nah, memasuki mohon maaf ya. Oke, baik kita ke penelpon berikutnya. Terima kasih untuk Jono di Barukang. Ada penelpon yang mau bergabung pagi hari ini. Sahabat budaya, kita masih bicara tentang rebah si patokong di masyarakat Bugis yang punya arti bahwa yang jatuh, marilah sama-sama kita membangkitkan, mendirikan sama-sama. Jadi pemerintah ini sebenarnya sahabat budaya mau melakukan hal yang terbaik untuk kita, tapi di mata orang-orang tertentu atau di kalangan PK5 bahwa ini tidak benar begitu. Sebenarnya dari sisi baik adalah penataan kota, lebih ke penataan kota dari sisi baiknya ya, dan aturan-aturan yang berlaku di pemerintah kita ya memang juga harus dijalankan oleh pemerintah daerah kita sendiri. Ya sebenarnya kalau dari sisi rebah si patokong ya saling mendukung satu sama lain ya ke jalan yang baik gitu ya maksudnya. Bukan ke jalan yang tidak bagus. Dan alhamdulillah pemerintah kita itu menyediakan tempat sahabat budaya untuk para PK5 kelapa muda kita itu di pasar baru. Baik kita coba terima penelpon berikutnya. Ada Deng Limpo di Goa. Assalamualaikum Den Limpo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Terima kasih Dek.
0: Iya. Silakan komentar Dek tentang rebah si patokong.
2: Itu pembongkaran sekarang pedagang kaki lima. Itu kan jelas ada tujuan yang ingin dicapai. Tentu supaya bisa meraih adipura.
0: Oke.
2: Iya. Jadi kan ini Papi ini baru kemarin jadi wali kota. Sebelumnya itu Pak Dani. Itu hampir tiap tahun dapat adipura penghargaan. Ya jadi kalau saya kita beda kalau tuntas begitu. Saya maunya pedagang kaki lima itu tetap ada. Cuma ditata. Artinya pedagang kaki lima itu bisa mendukung keindahan. Ya jadi kita tata. Ya, jadi tentu sekali berlayar 20 terlampaui. Artinya orang yang di yang berdagang itu bisa hidup, terus tujuan kita indah itu bisa juga terwujud. Ya, kalau saya punya pemikiran seperti itu. Karena itu pedagang kaki lima bukan hanya dari sekarang itu dari dulu-dulu. Sejak Papa Tompo wali kota itu pedagang kaki lima itu ada. Karena perlu kita pikirkan juga, makanya saya kemarin bilang, bahwa itu pemimpin harus punya hati. Ya, karena kalau tidak punya hati, pasti pace itu tidak ada. Pace itu pengamasean, rasa kasihan kepada orang. Kalau dibongkar begitu, di mana mau hidup? Ya, karena beda profesi kita. Kalau kita itu biar ongkang-ongkang kaki, dapat tunjuk uang. Tapi kalau kita pedagang kaki lima itu tidak jualan, tentu tidak dapat uang. Ya, ya. Jadi kemudian, jangan juga terlalu anarkis. Ya, anarkis. Seperti ada kata-katanya Jono tadi, itu ada istilah mengusir. Siapa yang dia mau diusir? Ya, suruh pulang kampung. Siapa punya kampung? Ya, jadi jangan mengundang hal-hal yang bisa mengundang hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu kalau ada istilah diusir itu dalam melaksanakan untuk mencari nafkah. Jadi ada istilahnya Makassar, bajikan aja mati ciraka daripada mati cipur, Pak. Ya, mengerti itu. Jadi jangan kita ada kata-kata mengusir. Tapi kalau Anda berani, coba pergi di pedagang kaki lima, kata-kata kasar ke di situ. Kalau Anda berani, jangan cuma ngomong saja pintar, mengusir apa, siapa mau mengusir. Ya, ini kampung tadi sini ya. Ini lupa-lupa, kebanyakan keluarga aku dari Palangga itu. Tapi coba-coba kata kasar di situ. Ya, kalau Anda berani, jangan cuma ngomong. Ya, jadi saya maunya kata-kata ini harus kita caranya membongkar atau menyuruh pindah dengan secara manusiawi, yang sopan, yang bisa diterima. Ya, jadi jangan ada kata-kata begitu bahwa usir saja Pak Wali. Tidak berani Pak Wali usir itu. Kalau berani usir mi sekarang pembalu-balu kan, terus bongkar aja langsung ngejonjokan. Berarti enggak Pak. Ya. Jadi jangan kata-kata kasar begitu Pak. Jadi ini media banyak dengar. Ya, karena kalau ada istilah diusir, siapa mau diusir? Yang diusir itu binatang bukan orang. Ya, Eko bicara kemain Jo. Jono tadi itu dari Barukang. Jangan ulangi begitu Pak. Jangan emosional. Apa kapasitas kita di Makassar? Kita sama-sama jadi pendengar.
0: Baik.
2: Ya, jadi saya berkata begini mewakili penjual lah. Karena saya mayoritas itu keluarga aku pembalu-balu kaman jebuya talas. Kita ikan matian di Boya.
0: Oke.
2: Saya kira itu saja. Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di satu sisi kita tidak melihat banyak hal yang membuat orang itu berpikir yang tidak masuk di akal. Jadi berpikirnya itu yang masuk di akal gitu ya. Tidak ada keributan, tapi ini pendapat, mengeluarkan pendapat yang memang harus sopan gitu ya. Kalau bicara tentang mengusir, ya itu kata baku yang mungkin benar-benar ya tidak perlu untuk dikeluarkan. Hanya kata kiasan saja mungkin, harusnya Jono mengatakan seperti itu ya. Saya luruskan lagi sahabat budaya, semoga tidak ada simpang siur lah. Sampai di sini saja ya untuk hal tersebut. Kita kan berpendapat begitu, berpendapat dengan kata sopan. Baik, kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Ada siapakah di sana? Boleh langsung bergabung 0811 400 9250, sahabat budaya. Oke, ada Ibu Niar. Oke, assalamualaikum Ibu Niar, Bari Basa.
3: Waalaikumsalam Bari.
0: Codok, enggak kedengaran pi dia codonya.
3: Iya. Membersihkan kiteras benteng.
0: Oh iya deh, selamat bersih-bersih nah. Oke deh, bapaknya Haifa. Silakan.
3: Ya, seru ini pembahasan.
0: Iya.
3: Dilema. Di satu sisi itu mata pencahariannya orang. Di sisi lain pemerintah mau menata kota. Pertanyaannya di mana yang dulu? Terus para pedagang itu juga keenakan nih, Dente nih.
0: Di tempat itu maksudnya.
3: Ya. Memang ndak cantik mi karena ranta sakit. Itu maksudnya ndak
0: estetik dari pandangan mata ya.
3: Kulitnya kah, sabutnya.
0: Okay.
3: Pokoknya itunya kelapa yang ndak dipakai mi. Kadang biasa ndak rapi mi, tahambur-hambur mi. Terus kalau yang di sebelahnya perit sampah sampingnya benteng itu kan napaten kan itu bentengnya bangunannya. Nah, itu yang tak boleh. Terus sebenarnya pedagang itu mestinya bersyukur karena dipindahkan di enggak terlalu jauh, Ji. Dekat di dari situ toh bentengnya di pasar apa namanya?
0: Pasar Baru, Pasar Baru pasar sampingnya kantor pos. Bentengnya di
3: jauh ki kalau mau beli kelapa muda jalan kaki.
0: Kasih kurus badan, Nebelan Jono.
3: Iya.
0: Masih ya, terus bareng okay. Nenek.
3: Lebih jauh lagi saya di Mongensidi. Kalau mungkin. Cuma daripada di Kastina di Benteng Sumbopo. Sama-sama di Benteng.
0: Bila anak amase.
3: Makanya itu. Jadi sebenarnya ini namanya dibilang harus saling menghargai. Mengerti juga keputusan pemerintah. Kita juga yang sudah menghasilkan mungkin nggak ada yang bisa beli rumah, beli apa dengan dia cuma membayar apa namanya kayak itu kalau ada biasa
0: retribusi,
3: retribusi disusul ya orang pas kalau pasar kan disusul. Kalau di situ saya lihat biasa kalau lagi minum es kelapa muda ada juga pegawai pemerintahan yang membawa karcis dibayar nih, itu kan sudah bertahun-tahun dia membayar di situ kesian. Jadi bagaimana di saya kalau yang kayak begitu kasihan juga, tapi saya rasa mereka sudah banyak menghasilkan setelah bertahun-tahun bahkan turun temurun nih kalau meninggal bapaknya anaknya yang lanjut cucunya ini hasil cerita-cerita biasa di situ di internet tuh karena ada langganan saya cari mana itu bapak meninggal saya anaknya bu jadi mungkin pelajaran lah buat para pedagang. Kalau kita menjual di bukan tempat tak ceritanya kita tinggal menjual di situ walaupun kita bayar setiap hari tapi siap-siap ki kalau tiba-tiba berganti pemimpin yang beda kebijakannya dengan sebelumnya siap ki untuk dipindahkan begitu kalau saya yang saya miris ini karena disinggung toh pedagang yang itu dentene yang emak-emak kalau cuman sekedar gerobak jikodong toh dentene toh maksudku saya jangan dikodong diangkut itu jualannya dilempar di apa apa itu kita orang Makassar pace nyawatan cini gitu
0: sedih
3: maksudku
0: begitu
3: saya biarkan dikodong dia jual kayak di CPI begitu toh kan dia enggak menjualnya paten dia cuma bawa gerobak alasannya karena dia pasang tenda pasang payung ikan lo hujan kodong panas maksudku saya pemerintah tata mungkin di sebelah sini menjual khusus gerobak-gerobak di sini jangan berserakan ada di sana ada di sini toh kan memang jelek dilihat toh bentene saya mau ku pemerintah itu melihat di mana cantiknya ini pedagang kalau perlu dibelikan payung seragam gitu bentene toh jadi kaya cantik kayak
0: ada... mohon maaf deh Ibu Niar
3: ada kayak kesan ada. Cantiknya juga orang yang pergi olahraga di situ
0: kayak CFD
3: kalau bakso tusuk lain lagi di mana biar Tommy dia di situ berdekatan kan tergantung rezekinya mana kita mau beli tapi kalau ditata dengan cantik maksudnya di CPI gitu misalnya di sebelah sini sebelah kiri atau kanan khusus pedagang ini jadi enggak semeraut ki memang jelek ki dilihat ada mie bawa mobil nasi kuning ada mie ini jadi memang kita yang olahraga itu memang agak terganggu jadi mungkin bagusnya apalagi nih kelapa muda kan memang identik nih kalau mungkin minum kelapa muda pasti ke Benteng kita, jadi sekarang mungkin ada sosialisasi bahwa pindah di pasar apa namanya?
0: Pasar Baru.
3: Dekat di Benteng, dekat
0: jalan kaki.
3: Kantor pos kayaknya.
0: Dia bilang Jono supaya kurus Kak Bede.
3: Iya, saya juga Jono kalau perlu jalan kaki tong ada
0: mungkin. Iya, biar mide daripada.
3: Ya mudah-mudahan kalau dikasih pindah, dikasih juga tempat sesuai, jangan juga saya nanti pindah, ada yang bilang saya mau ke sebelah sini, saya mau ke sebelah sini. Jadi memang pemerintah harus tegas, yang sebelah sini nanti di sebelah sini, misalnya yang dari dekatnya RRI di sebelah sini, yang dekatnya benteng di sebelah sini, jadi tidak berkelahi tempat kiseng.
0: Begitu dan diatur lah, ditertibkan kita. Iya benar, ditertibkan ini jadi, katanya
3: memang pemerintah harus tegas. Pak, kita di sayap sini, sebelah sini ki, nanti kiri ki. Yang kita di depan benteng sebelah kanan ki. Jadi enak kami nanti pergi minum es kelapa muda cantik. Kalau perlu ditata, dikasih. Kalau perlu pemerintah keluar uangnya, kasih tenda seragam. Kursi seragam. Gimana benteng?
0: Wah, cocok nih, cantik. Kalau ditata dengan rapi
3: kayak cantik. Saya bukan jadi wali kota.
0: Komentator Ji, komentator ibu rumah tangga yang merasakan ya,
3: namanya
0: gitu ya.
3: Kita makan dimaklumi kalau orang cari uang.
0: Gitu. Ya,
3: itu semua orang mau hidup, caranya sendiri berbeda-beda. Tapi kita sebagai warga negara yang baik siap menerima keputusan pemerintah, lain kebijakan kan.
0: Semoga rezeki
3: Pak Dani, lain Tony Pak Dani ada Pak Iya.
0: Semoga nanti rezekinya bertambah di sana ya, ibu Nia. Ya, semoga itu harapannya.
3: Doakan
0: gitu.
3: Saja, amin. Kalau perlu semua orang FKP kalau terbuka pingasin situ minum es kelapa.
0: Iya.
3: Oke, balik.
0: Oke, terima kasih. Ibu Wania. Ibu Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ibu Wania kemarin bergabung dengan Teneto? Oke, baiklah. Kita ke penelpon mana dulu ini? Oke, kita ke penelpon biasa dulu. Tapi mohon maaf dulu ya. Penelpon biasa berdering kita coba terima. Assalamualaikum. Bari Basa.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya.
4: Dari bahasa wasin dewang ke telpungku nak.
0: Angkat dong masa tidak. Mak
4: nongkok naro hatiku he.
0: Jangan lah mak nongkok.
4: Berapa lagi baru-baru tak bangun.
0: Yo, jam 8. Weh 3 menit komentar nana tidak lama sih.
4: Tidak lama sih saya, paling setengah jam ji.
0: Bari bahasa itu sesi kedua nanti dilanjut lagi. Tenang Miki, jangan khawatir.
4: Oh iya paling sebentar lanjut di sesi kedua nak.
0: Jangan terus. Dong sesi satu. Nanti dibilang orang ini.
4: Baik, apa Dente. Dibahas ini kak?
0: Kita bicara tentang PK5 yang ada di sampingnya RRI itu, penjual kelapa 5 akan dipindahkan. Direlokasikan ke pasar baru.
4: Kalau saya tidak salah tanggal 21 ya?
0: Iya. Iya sih sebenarnya. Iya.
4: Benar tiba.
0: Sebenarnya iya begitu. Ada sudah pindah sih beberapa.
4: Tapi lebih bagusnya itu. Kalau sudah maki direlokasi begitu, mandiri maki. Daripada dibongkar ki dengan pihak dari pemerintah itu kan amburadul ki dan Teneto. Kalau saya sendiri ceritanya pribadi, seumpama saya sendiri karena bisa kuatur barangku, kutata daripada dibongkar-bongkar ke sama orang, ada yang ambil ki, ada yang ini ki, itu kah, ya kan? Jadi kalau bisa itu pindah baik-baik maki. Lagian juga kalau ndak salah itu pasar baru itu depan Polres Pelabuhannya.
0: Pasar baru di sampingnya kantor pos, depannya Polres Pelabuhan.
4: Pas depan kan Polres Pelabuhan kak ya.
0: Pelabuhan itu ya.
4: Iya, enak juga di sana juga kalau ke Polres Pelabuhan kan bisa singgah minum es kelapa muda kan. Mau ke kantor pos untuk ini bisa juga singgah.
0: Banyak kuliner di sana, banyak.
4: Iya.
0: Penjual ikan bakar.
4: Dan memang kalau menurut pendapat saya kata seharusnya itu pasar baru. Di ini kan kembali, rumbat kembali supaya bagus kirame karena kan tidak terlalu ini mi barangkali di karena lama aku itu tidak kuinjak-injak di sana. Pada beberapa tahun. Jadi kalau dikasih pindah di situ PK5 maka otomatis kan berfungsi kembali, menambah lagi pendapatan daerah kan. Jadi bagus juga dan yang dipindahkan itu kayak PK5 itu sabar. Ada yang itu yang dibilang waktu nami masa selama ini menjual tidak ada apa namanya itu tidak ada peningkatan tak masa di situ-situ ki ya kan. Jadi kalau dipindahkan ke tempat lain siapa tahu di situ bisa ki lebih baik lagi, lebih berkembang
0: ya
4: kan,
0: baik ya.
4: Lebih stabil ki pendapatan tak jangan sampai kan di sebelumnya itu kurang bagus ki ini setelah dipindahkan ki lebih bagus ki. Dan menurutku dengar juga semua PK5 itu yang dipindahkan dan dengan teratur itu akan dapat bantuan dari Bapak Kangkur. Jadi jangan makin khawatir hari nanti itu entah kalau selesai ini penertiban PK5 kayaknya dari Bapak Wali Kota Makassar. Jadi sabar ke semua itu pekerjaan, kegiatan, hidup itu kan penuh dengan cobaan dan tenedi dari mulus-mulus. Karena kalau mulus ke semua, tidak ada orang sakit hati, tidak ada orang miskin, tidak ada orang ini. Jadi pokoknya semua itu ada kendalanya, ada tantangannya. Dan semakin banyak tantangan itu semakin bagus, Ki. Karena kita bisa introspeksi diri, ya kan? Kalau selalu Ki disanjung-sanjung itu biasanya lupa diri, Ki. Ya kan?
0: Betul.
4: Tapi kalau selalu Ki dikorek, diintrogasi, ini begini, ya kita bisa introspeksi diri. Dan bisa lagi berbuat yang lebih baik. Apalagi ini kan tahun baru Islam, kita mensucikan diri lagi, jadi introspeksi diri untuk berbuat baik. Oke nih kakak,
0: oke,
4: betul, saya selalu sukses terus. Dan RL Pro 4 juga tetap jaya di udara. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, kita ikuti dulu Kabar Ratna Pro 4.
5: Kabar Ratna Pro 4.

Kabarana berempat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, tradisi makburam merupakan ritual ritual memasak bersama yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar dan Mandar di Sulawesi Selatan saat menyambut Idul Fitri dan Idul Adha. Secara etimologis, kata makbura berasal dari bahasa Bugis yang merujuk pada seluruh proses pembuatan hingga merebus burasa.

0: sahabat budaya. Sejenis burasa, sejenis hidangan khas berbahan dasar beras dan santan. Di balik kesederhanaannya, tradisi ini bukan sekedar aktivitas dapur biasa, melainkan warisan budaya yang syarat akan nilai sosial, filosofi hidup yang mendalam, serta manifestasi nyata dari semangat kebersamaan. Proses pembuatan burasa dalam tradisi ini membutuhkan kesabaran dan keterampilan khusus yang memakan waktu berjam-jam. Tahapannya dimulai dari mengaron beras bersama santan kental dan bumbu di atas wajan besar, membungkus adonan pipi tersebut dengan daun pisang muda hingga mengikatnya secara berpasangan dengan sangat kencang. Proses ini diakhiri dengan merebus bungkusan burasa di dalam dandang raksasa di atas tungku kayu bakar selama minimal 4 hingga 8 jam. Waktu merebus yang lama ini bertujuan agar burasa benar-benar tanak, bertekstur lembut, gurih, dan dapat bertahan lama secara alami. Lebih dari itu, setiap detail dalam tradisi makbura menyimpan nilai filosofis yang sangat dihormati. Bentuk burasa yang selalu diikat berpasangan melambangkan hakikat manusia yang diciptakan untuk saling melengkapi. Sementara lilitan talinya yang erat menjadi simbol kokohnya tali persaudaraan yang tidak mudah putus.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.